Penganjuran aktiviti tersebut bukan sekadar menggalakkan gaya hidup aktif, malah menyediakan ruang interaksi yang lebih dekat antara warga Unimap dan ATM, sekaligus memperkukuh hubungan strategik yang telah lama terjalin menerusi pelaksanaan program latihan pegawai simpanan Palapes. Sekian berita disunting oleh Sofi Syamsuddin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Perlis FM serasi dengan ku. Selamat pagi, 8.11 minit pagi. Saya DJ Rahim, teman anda pagi ini di 102.9 MHz. Baik, pagi ini okay, di jam yang ketiga ni saya buka tajuk tau untuk anda semua komen dengan saya pagi ini. Boleh ke semua platform digital Perlis FM, boleh WhatsApp saya juga pagi ini kan. Saya nak tanyalah, ini 20 hari bulan saya tengok dekat trash ramai ramai macam mengadu tak? Alamak, sabar bertabah 5 hari je lagi gaji kan. Yelah, 5 hari lagi gaji. Tapi gaji masuk 5 hari lagi. Lepas tu gaji masuk 5 hari. Tapi habis. Duit tu pergi mana? Kan? Kita tunggu gaji. Kan? Kita tunggu gaji. Lepas tu gaji tu lepas dah masuk, dia tak ada dah. Kan? Kemanakah duit tu hilang? Kemanakah anda habiskan duit itu? Okey, jadi boleh kongsi dengan saya pagi ni ke semua platform digital Perlis FM. Saya buka dekat TikTok, saya buka dekat FB, saya buka dekat IG dan juga track saya dekat Wan Mama Ryan. Anda boleh komen dengan saya pagi ni, okey? Terus layan Perlis FM serasi denganku.

Perlis FM, selamat dengan kuih. Selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya di Jelain pagi ni. Okey, kita kita sembang-sembang pagi ni tentang gaji masuk 5 hari. Lepas tu, habis. Pi mana? Dia bukan apa tau. Siapa cakap kat threads. Dia kata, selalu tiap-tiap bulan mesti ada satu posting ni tau. Posting ni siapa-siapa je yang tulis. Dia kata, penjawat awam tu penjawat awam. And, lagi 5 hari. Buat countdown. Lagi 5 hari nak gaji. Lepas itu, okay, yang bekerja sektor awam pun okay, beberapa hari lagi. Hitung-hitung ni. Hitung-hitung nak gaji ni. Tapi yang yang macam terpanggil saya tu, yelah, dah gaji kan. Kadang-kadang dah masuk gaji tu, nanti dia up lagi status dekat threads tu. Dia kata okay, gaji ni macam satu persinggahan je. Kan, sehari habis lah. Dia kata okay, masuk set, habis keluar. Dia tunjuk lot ni zaman tunjuk account tau. Dia tunjuk transition dia. Okay, gaji dia berapa ribu sebulan lah. Okay, sehari dia tunjuk komitmen dia. Dia bayar karan berapa ribu, dia bayar api berapa ratus, dia bayar bil apa tu, bil ni. Atau dia tunjuk dia bayar apa, bayar loan rita. Itu 2 biji lah. Seorang sebiji kan. Isteri sebiji. Apa, laki sebiji. Sebuah lah, sebuah. Itu kalau seorang sebuah. Kalau kata seorang dua buah, hak suami pun tak mau kalah kan. Yang isteri pun tak mau kalah. Belilah seorang dua buah kan. Yang suami pakai sebuah, isteri pakai sebuah. Suami kalau dia nak tambah, dia beli motor sebuah lagi kan. Nak pergi kerja mudah, dia kata. Okay, jadi nak tanya juga tuan-tuan dan perempuan apa semua, gaji baru masuk 5 hari tapi dah habis, duit pi mana? Baik, komen pertama ni datangnya daripada Sharifah Zuhadah di Sarawak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duit gaji banyak potong ni, potong tu tinggal 200 ya. Sebab kena bayar bil api, kena bayar bil ayak, bayar finance. Tak terasa duit gaji bayar tu je. Itu kata Dino B. Sungguh juga no. Okey, pagi ni kita ada Cikgu Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cikgu. Cikgu sekolah tak hari ni Cikgu? Cikgu tak sekolah lah. Cikgu dekat Negeri Sembilan pagi ni kan. Cikgu kata kita cuti hari ni. Okey, kita buat tajuk kita pagi ni, duit ni dia lalu je, sempat singgah. Tak sempat nak lepak dalam bank. Kan? Dia meninggah. Tapi kita duduk menunggu. Kan? Sharifah Zuhada, selamat pagi. Kita ada all kategori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gaji masuk tapi habis bayar hutang dan juga kos sehari hidup. Apa betul ya tu kan? Sebab kalau kita tak buat hutang tu, tak ada lah benda yang kita boleh beli kan? Tak ada benda yang kita boleh. Yalah, kalau kita boleh, macam kita beli rumah kan? Hutang ke tu kan, nak beli rumah cash main. Sama juga dengan penghutang nak beli kereta. Kereta boleh lah beli cash, tapi kereta yang macam mana kan? Kereta second kata kan, kalau nak beli kereta baru memang nak kena hutang lah. Lain lah kalau kata senang sikit, boleh lah beli kereta yang puluh-puluh ribu ataupun ratusan ribu tu kan. Maksudnya kena bayarlah komitmen hutang tu tiap-tiap tiap-tiap bulan. Siti Salihah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Zarina Ahmad, waalaikumsalam. Nur Hashimah Rahman, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada Oba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Oba. Terima kasih layan Perlis FM. Oba layan Perlis FM pagi ni dekat Fraser Hill tau. Alamak, seronok lah Oba. Tempat sejuk eh. Hari ni bawa Oma dan juga cucu jalan-jalan dekat Fraser Hill. Alhamdulillah. Okey, kita ada Salmi. Selamat pagi. Hujan lah. Betul lah, hujan lah pagi ni kan. Kita ada juga Abang Amir. Selamat pagi Perlis FM. Selamat pagi juga untuk Abang Amir, vokalis joget orang Perlis. Salam berhujung minggu tu lah. Selamat bercuti juga untuk Abang Amir eh. Kita ada juga Chef Fadli pagi ni. Waalaikumsalam. Apa khabar? Semoga dipermudahkan urusan pagi ni, insyaAllah. Amin. Baik, tajuk kita pagi ni, okay, gaji baru masuk 5 hari tapi duit tu dah habis, duit tu pi mana? Apa boleh kongsikan dengan saya? Okay, Cikgu Dia kata tadi duit tu hanya satu persinggahan saja. Macam tahu-tahu saya lagu pagi ni, saya susunkan lagu hanya satu persinggahan. Eka Matra, Perlis FM, serasi denganku.

Dengan kau selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Baik, pagi ni kita ada sahabat saya Zul Rushdi Hussein yang tengah layan Perlis FM dalam perjalanan ke Universiti Utara Malaysia pagi ni. Semoga selamat sampai ke destinasi kita, jom berkojong kita, destinasi Bumi Sintok UUM. Dan ucapan yang memandu, hati-hati jalan licin hujan, dari Tok Joy. Terima kasih Tok Joy, layan Perlis FM pagi ini. Okey, ayolah pagi ini dengan tajuk kita, okay? Gaji baru masuk 5 hari tapi dah habis duit pi mana, okay? Saya tertarik juga dengan kata-kata Oba retired crew ni. Oba kata setuju, dia transit sat dalam poket kita. Betul ya Oba kan, duit dia transit dalam dalam poket kita, tapi rezeki tu sentiasa ada Oba kan, rezeki sentiasa ada kan. Duit tu gaji kita, amount dia banyak-banyak tu je sekian, tapi kan tiba-tiba sekali lagi, okay, Allah datangkan dengan pelbagai-bagai cara. Okay, dengan kerja tu kita dapat sampingan sikit, dengan rezeki tu kita dapat sikit, dengan rezeki ni kita dapat sikit. Saya ada kawan dengan seorang sahabat saya, dia buat ketukan cat kenderaan, bengkel kenderaan, macam tu juga kan. Saya macam terlintas dalam pikiran saya kan, satu hari tu ada dapat bonus, kita dapat bonus tau, kita dapat bonus, gaji masuk, kita dapat bonus. Lepas tu kita kena belah belakang, kena belah. Bila kena belah, kereta tu kemek lah, kemek, cat tergeluak apa semua. Kita rasa okey lah, tak apa, 500 rezeki kita lah, dapat rezeki bonus. Jadi kita bawa kereta tu pergi bengkel. Kita pergi bengkel, dia kira, habis tolong kira dah ni sahabat, kawan dia tolong-tolong habis kira dah ni, gedebuk gedebak semua dengan kos cat, kos ketukan apa semua, RM500 juga nilai dia. RM500 sekali dengan barang lah, okay? barang 2.5, cat 2.5, habis murah dah, habis murah dah. Dia tahu kedai lain pun tak dapat dah harga tu kan, tolong sebab kawan saja. Jadi bila kita cerita bab rezeki ni, rupanya sahabat kita tu mendoakan bulan tu kereta tak banyak, kereta tak banyak tempat dia kan, kereta tak banyak tempat dia, apa dengan faktor cuaca dalam apa tempoh hidup tu, hujan dan sebagainya, jadi dia tak boleh sangat lah jalankan perniagaan, orang pun tak pernah hantar sangat kereta. Tapi dengan sebab sedikit botoh, orang botoh belakang kereta kita tu, kita pun dapat bonus dia, rezeki tu disinggah dekat kita. Sebenarnya rezeki tu milik dia, dan dia pun tak sangka-sangka kan, daripada tadi tak ada job, tak ada kereta apa semua, tiba-tiba satu hari tu datang sebuah macam tu kan. Contohnya macam tu lah kan, bila kita pandang daripada satu sudut tu kan. Jadi duit gaji tu kan, duit baru masuk 5 hari, duit dah habis pergi mana? Contoh lagi macam tayar pancit dan sebagainya kan, boleh kongsi dengan saya selain daripada berbayar komitmen bulanan anda tu. Okay, kita ada Syakira Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara pertama, okay, bayar kereta lah, ini komitmen utama, bayar kereta, ketepikan simpanan wajib bulan-bulan, okay, di akaun yang berasingan. Sebagai contoh, untuk bayar insurans, untuk bayar minyak, bayar touch and go, keperluan peribadi, keperluan sendiri, makan dan juga barang dapur. Makan tak lepas kan, okey lah. Okey kan, jadi itu antara yalah, rutin-rutin harian yang perlu dilaksanakan lah eh. Okey, kita ada di Instagram, kita ada Nur Fahriya. Selamat pagi, dia kata okey, gaji baru masuk 5 hari tapi dah habis duit nak pergi mana? Duit pergi ke sini, dia tahu hutang bulanan dan juga bayar di shopping online lah kan, shopping online semua dia bayar tiap-tiap bulan macam tu lah. Okay, mana ni kuat shopping juga ni Nur Faria ni. Terima kasih lah komen dengan saya. Jadi anda boleh komen lagi dengan saya, boleh terus saja ke semua platform digital Perlis FM, dekat mana, dekat FB, dekat IG, dekat Threads dan juga TikTok live pagi ni. Okay, gaji baru masuk 5 hari tapi duit dah habis, duit pergi mana? Perlis FM, serasi dengan tu.

Hati denganku. Okey, tajuk pagi ni, gaji baru masuk 5 hari tapi duit dah habis. Duit pergi mana? Sahabat saya Dino dia lupa bagi tahu tau. Duit dia salah satu komitmen dia adalah tong gas. Tong gas. Kenapa tong gas? Okay, macam Fia tadi, Fia kata tong gas dia 4-5 bulan tahan. Tok bar setahun tahan tong gas sebab jarang masak kat rumah kata kan. Tapi kalau macam Fia masak ujung minggu macam hari ni masak lah. Weekend, okay, Sabtu Ahad tahan lah 4-5 bulan. Tapi kalau untuk Dino dia hari-hari masak. Dia bukan orang memang hari-hari masak. Sama je hari-hari orang masak. Tapi tadi dia masak tu, tadi saya nak cerita ni, 6 pagi dia masak. Dia suruh lepas subuh dia masak. Lepas tu ke 10 lagi dia masak. Dia goreng macam-macam lah. Dia buat cucuk lah apa semua. Ke 10 pukul 12 dia buat makan tengah hari. Dia makan tengah hari pun semua. Pukul 2 dia lapar lagi. Dia lapar balik. Okay, dia makan pula pukul 2. Dia masak pukul 2. Pukul 2 dah ada satu kudap-kudap lah jajan. Dia buat pula pukul 4. 4 ke setengah ke pukul 5 tu dia buat. Dia buatlah cucuk ke apa ke pukul 5. Lepas itu pukul 5 dah habis makan cucuk tu, Dia sambung, dia berhenti semayang apa semua. Sekejap lagi, okay, dia masuk pula untuk makan malam ni. Okay, makan malam. Dia masuk pula tu makan malam. Kedegang apa semua, okay.

dah lah siap makan malam. Dah siap makan malam. Makan malam ni yang berat. Lepas tu dah pergi makan malam, dia pergi pula sampai pukul 10. Dia pergi pula sampai pukul 10, dia masak lagi. Dia masak lagi. Dia masak lagi kudap-kudap sebelum dia tidur. Eh, kita rasa macam kudap-kudap sebelum tidur. Dok lagi. Pukul 12 tengah malam. 12 tengah malam itu adalah siapa dia. Ah, saya rasa dia tutup dapur pukul 12. Kalah. Kalah apa? Kalah kitchen hotel lo. Ah, ini terjadi kepada sahabat saya Dino. Saya tak tahu lah. Mungkin hobi dia memasak. Saya rasa dia boleh minta dah untuk jadi seorang chef. Hari-hari masak je kerja dia kan. Jadi komitmen bulanan dia untuk tong gas adalah seminggu sekali. Maknanya kalau gaji saja dia kena sedia dah 4 tong gas. Mau tak? Hari-hari masak, 5-6 kali masak. Itu sahabat saya. Okey. Aduh, Cik Abidin Ajib dia kata kena cek dulu kalau duit tu ada kaki dia lari keluar. Memang lah kan. Dia bukan ada kaki je, dia ada sayap lagi. Berterbangan duit tu keluar pada dompet kita kan. Tong gas memang tahan tapi gasnya tak ada dia kata. Okey, kita ada sahabat kita dari Kota Baru Kelantan. Terima kasih hadir juga dari dari Kelantan pagi ni. Okey. Baik, jom kita tengok lagi siapa yang komen dengan saya pagi ni. Kita tengok dekat dekat TikTok pula. Tadi kita tengok komen-komen di tempat-tempat yang lain. Kalau dekat TikTok ni, insyaAllah sekejap saya dah tengok. Di pagi ni siapa nak komen dengan saya boleh terus saja komen lagi dengan tajuk pagi ni. Okey, kita ada Cikgu Dia dah kata, mana lagi dia kata duit kita habis, dia kata kan, hutang, cari makan, paling penting makan yang sedap, dia kata bila stres kan, itulah. Okey, Oba kata semuanya termasuk apa-apa yang patut, bayanglah apa-apa patut. Untuk Oba jawab secara generik, senang je jawapan untuk Oba kan, bayang apa, pi mana-mana je lah duit ni kan, apa yang patut, kira-kira kan. Okey, Hira Syakira kat sini kata duit masuk perut beli makan-makan, dia kata. Hira ni bab makan memang enjoy. Okey, kita ada Dapok Daddy, selamat pagi Dapok Daddy, Tuan Gas. Juga selamat pagi. Okey, jadi boleh komen dengan saya guys. Duit pergi mana? Lepas 5 hari je masuk gaji. Tak payah tunggu lama kan? 5 hari je gaji habis dah. Kan banyak saya tengok kat threads. Dah habis lah rupanya kan. Boleh komen dengan saya pagi ni. Okey, terus layan Perlis FM, pasti pilihan selasi dengan semua, selasi dengan ku.

Perlis FM selasi denganku. Selamat pagi. Okey, kita ada sahabat-sahabat kita. Kita ada Tok Ketengkoi pagi ni. Terima kasih Tok Ketengkoi. No? Kita ada juga Mak Ndak Izzat Perlis hujan. No? Hujan-hujan. Lalu ni hujan lagi. Ini Mak Ndak. Okey, sampai lagi dengan saya pagi ni. Kita ada Mas Linda. Terima kasih. Okey. Mak Ndak tak saat ni dekat Merbuk. Dia kata hujan lebat kat Merbuk. Langit cerah. Dia kata langit cerah. Selamat pagi. Terima kasih. Layan Perlis FM. Tanya saya, best tak naik balon udara panas? Best lah. Takkan tak best pula kan. Seronok naik kan. Kan? Boleh tengok pemandangan Perlis daripada atas. Memang cantik lah. Cantik sangat lah. Okay. Saya nak tengok komen lagi. Boleh komen dengan saya lagi. Dengan tajuk kita. Saya dah buka FP. Okay. Kat sini clear. Saya nak tengok yang hantarkan melalui ruangan mesej dekat saya. Eh. Okay. Berkaitan dengan tajuk kita, duit kita kan, masuk gaji ni, lepas masuk gaji, lepas tu 5 hari lepas tu dah tak ada dah. Oh kan. Dah sampai tahap minimum dah. Okey, kita ada Ina. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Gaji baru masuk, dia kata. Lepas tu sekejap tiba-tiba tinggallah RM50 saja kan. Kau memang biasalah DJ, bayar bil, okey, letak minyak kereta, bom minyak kereta, beli barang dapur dan belanja anak-anak sekolah. Tak sedap, duit habis macam tu saja kan. Walaupun kami berdua suami isteri ni bekerja, dia kata. Okey, terima kasih untuk Ina. Kita ada juga Mirul. Miyun, pagi ni assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dia kata. Dia kata saya punya gaji bila masuk je, benda pertama sekali saya buat adalah bayar hutang. Okay, bayar hutang lah. Lepas tu konon-konon nak simpan lah. Sekali hujung bulan simpanan pun tak ada, hutang masih ada lagi kan. Tapi nak tahu juga kan, kadang-kadang tak tersimpan tu sebab apa. Dia macam mungkin ada sebab. Oh, contoh dia kan, bulan tu kita rasa macam nak simpan, tapi tak tersimpan tu, tiba-tiba tayar kena skru kan. Lepas tu apa, cermin kita tiba-tiba retak kan, kena batu. Sagi apa, apa tu, minyak hitam bocor kan, asap apa, exhaust keluar hitam, tu tang kereta saja. Dekat rumah ada lagi pipe tu, dekat elok tiba-tiba kepala pipe tu patah kan. Tiba-tiba apa, pipe tu sumbat, nak kena panggil tukang pipe pula. Lepas tu sagi tiba-tiba duduk tengah lena elok, kalau ada pendingin hawa kat rumah kan, kalau ada aircon kat rumah, tiba-tiba tengah lena elok, tiba-tiba punya berpa kompresor aircon pula masalah kan. Saya duduk tengah lena, dia tengah tengok TV elok kan, tiba-tiba pop TV cum dia terpadam, dia hitam tu. Eh, dia tak siapa TV ni, dia pergi kalau hak yang apa, yang hak yang warna biru dekat TV tu, dia warna biru, dia tak warna merah. Maknanya oh, dia punya LCD dah mikir pula nak kena tukar TV baru ke, nak pergi repair, nak pergi repair pula, buat bajet pula repair dah berapa dah kan. Baik beli TV baru, tunggulah syat beli TV pula. Ha, tu peti air pula, peti air yang seronok, dia peti air yang chiller, hak chiller tu yang rosak, hak belah beku tu yang okey kan, dia sebelah-sebelah kan. Oh, jadi jenuh ke, takkan nak buh semua barang dalam tempat sejuk apa, yang tempat beku tu, tempat beku tu pula kecil, chiller tu pula macam mana, jadi macam-macam kan. Itu cerita dalam rumah saya pun dah tak sanggah dah kan, komitmen bulanan kita ataupun apa, duit bulanan kita tu yang kita tarik untuk benda-benda yang kita tak ready pun kan. Kata lagi lepas tu tiba-tiba lah kan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada duit ni, kita dah rasa kita ada duit, kita dah kumpul sampailah satu tahap duit tu dah longgok banyak. Allah takdirkan okey, ahli keluarga kita pun nak sihat, sakit kan, ayah kita masuk hospital, warded, mak kita sakit kan. Lepas tu gunalah duit tu untuk, yalah, untuk beli perubatan ataupun yalah macam makan-makan apa semua. Kat ayah kata nak kena bagi duduk dalam ward kan, dan sebab itu nak makan pun nak kena tengok. Lepas tu kalau kata ada kaitan dengan tulang, susu dan sebagainya pun nak kena tengok juga, jenis-jenis susu yang sesuai untuk tulang. Itulah keadaan dia kan. Jadi duit hampa tu pi mana, banyak cabang dia yang dikomen dengan saya pagi ni. Okay, terima kasih. Terus layan Perlis FM, ini dia Bila Cinta di Duster Screen. Perlis FM, serasi dengan kita.

0: Untuk teater muzikal tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan dengan situasi jerebu. Setakat 8 pagi ini, 21 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan IPD Serian 182 dan Samarahan 168 di Sarawak. Kawasan lain yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat antaranya Larkin, Pasir Gudang dan Batu Pahat di Johor, Nilai dan Seremban di Negeri Sembilan, Shah Alam, Johan Setia dan Petaling Jaya di Selangor dan Bukit Rambai di Melaka serta Ceras, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Mutu pembentasan teater muzikal tempatan kini berada pada tahap yang boleh dibanggakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu dibuktikan menerusi pembentasan teater muzikal Mansur dan Liu yang disifatkan antara pembentasan terbaik pernah disaksikannya di negara ini. Tambah beliau, pemerkasaan budaya juga menjadi sebahagian daripada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi negara.
1: Bila saya sebut pertumbuhan pembangunan ekonomi, kita bicara tentang pemerkasaan budaya. Dan malam ini kita telah buktikan bahwa ada pementasan tempatan yang telah meningkat ke satu taraf yang boleh dibanggakan. Saya rasa di antara pementasan terbaik yang saya lihat dalam negara dan yang agak boleh standing dengan beberapa tempat lain di dunia. Yang perlu ya tentunya dukungan kerajaan dan juga pihak swasta.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu surat rasmi berhubung keputusan Lembaga Pengampunan mengenai pengampunan bersyarat terhadap bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, surat berkenaan perlu diteliti terlebih dahulu bagi membolehkan keputusan itu dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang sedia ada. Menurutnya, penelitian turut diperlukan bagi mendapatkan butiran lanjut mengenai pelaksanaan tahanan rumah. Status kes One Malaysia Development Berhad 1MDB yang melibatkan Datuk Seri Najib Tun Razak kekal tidak berubah walaupun bekas Perdana Menteri itu diberi pengampunan bersyarat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kes yang masih dalam siasatan atau belum selesai akan terus dikendalikan mengikut status sedia ada.
2: Kita kena faham ya, sesuatu kes itu berbeza di antara satu kes dan satu kes yang lain. Dia tidak boleh satu kes itu sama dengan kes yang lain. Berbeza dalam erti kata, penyiasatan itu adalah menjurus kepada apa yang disiasat terhadap sesuatu isu yang dibangkitkan itu atau sesuatu aduan yang dilakukan itu. So as long as you are concerned, kes-kes yang masih lagi pending itu masih lagi kekal itulah sehinggalah kata orang pun ada sesuatu perkara yang difikirkan perlu dilakukan. Ya, as it is now, status quo remains.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program menembak SPRM bersama media di Kajang. Tiga sistem perlu berpandu anti kapal dari tiga negara kini disenarai pendek bagi melengkapkan kapal tempur pesisir tentera laut Diraja Malaysia TLDM. Sistem berkenaan dipertimbangkan bagi menggantikan peluru berpandu NSM yang dirancang sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan kini di peringkat akhir sebelum keputusan kerajaan diperoleh.
3: Kita sedang di peringkat akhir, ada isu-isu yang perlu kita putuskan dan untuk dapatkan keputusan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis peluncuran tim nukleus Angkatan Siber ATM dan Jelajah Wira Madani di pangkalan TLDM Lumut. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan ATM menyasarkan cabang pertahanan sibernya beroperasi sepenuhnya menjelang 2030 bagi menghadapi ancaman peperangan era digital. Beliau berkata kepakaran siber yang kini terdapat dalam setiap cabang ATM akan digabungkan di bawah satu cabang khusus.
3: Sekarang memang ada, tapi di setiap cabang kita nak gabungkan untuk di setiap perkhidmatan nak digabungkan bawah satu cabang. Kita mulakan ini semua bergantung pada kerjasama sebagainya, dan kemudian kita juga akan ambil anggota-anggota yang baru bidang-bidang seperti inilah, IT, AI apa semua.
0: Katanya ancaman siber bukan sahaja boleh menjejaskan sistem ketenteraan, malah infrastruktur penting negara termasuk bekalan elektrik, trafik, lapangan terbang dan sektor tenaga. Program jualan ramah di seluruh negara dilaksanakan lebih 22,000 kali sehingga hujung Ogos lalu dengan nilai jualan melebihi RM350 juta ringgit, sekaligus memberi manfaat kepada rakyat menerusi penawaran barangan keperluan pada harga lebih rendah. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata jumlah itu dijangka terus meningkat dengan sasaran 30,000 jualan ramah dilaksana sehingga hujung tahun ini.
4: Dah lebih 350 juta dibelanjakan untuk jualan ramah, dan majoriti jualan ramah yang kita rekan adalah jualan ramah di mana kita terus masuk ke kampung untuk mencari rakyat, ya, kedai cari rakyat.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata demikian selepas menghadiri program Madani Kita Kuantan tahun 2026 di Dewan Sembengguna Sungai Isab Damai, Kuantan, Pahang. Berita seterusnya. Pencarum sistem insurans pekerjaan bakal menikmati manfaat dan perlindungan sehingga RM25,000 mulai 1 Oktober ini. Menteri Sumber Manusia, Datuk Seri Aramanan berkata, penambahbaikan itu meliputi peningkatan beberapa kadar allowance bagi membantu pencarum yang kehilangan pekerjaan. Dalam hal itu, beliau turut menggalakkan lebih ramai pekerja menyertai skim lindung 24 jam per keso.
5: Skim 24 jam ni is a very good scheme. Dia sangat penting. 87% daripada pekerja mencarum skim tersebut. Hanya 13% saja yang tidak mencarum skim tersebut. So 87% they want this scheme. Bagi 13% yang lain tu, saya haraplah baik kita membuat sesuatu untuk melindungi orang yang disayangi, melindungi yang kita sayang. Sebab bila timpa kemalangan ataupun something which is out of the norm which happen, it is going to be too late for you to regret at that period of time.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Festival Mega I Lindung You Kesuma Bersama Rakyat di Petaling Jaya. Kehilangan seorang lelaki selepas ke kebun keluarganya sejak Rabu lalu terjawab apabila mayatnya ditemukan di hutan Ropi, Krokong, Bau, Sarawak. Mangsa Clement Kimiet Kondos, 29 tahun, ditemukan tersangkut di celah batu kira-kira 500 meter dari rumahnya. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Haidi Abdul Rahman berkata, keluarga mangsa hanya menyedari kehilangan beliau selepas mangsa tidak pulang ke rumah sehingga tengah malam. Mayat mangsa diserahkan kepada polis. Punca kejadian masih dalam siasatan. Keperkembangan luar negara, permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin yang bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541 ribu pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100 ribu lagi pelajar mendaftar di sekolah. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37 lelaki ditemukan dalam sebuah sel tahanan pasukan keselamatan awam di Mina. Beberapa mangsa yang terselamat mendakwa mereka terdedah kepada bahan yang menyebabkan ketidakselesaan pada hidung dan tekak sebelum pintu sel ditutup. Kejadian tersebut mencetuskan kebantahan ganas di Mina. Menteri Dalam Negeri Olubuni Tunji Ojo berkata 20 pegawai dan pengawal terbabit telah dikantung tugas. Sukan bola sepak, Selangor FC kini berada di kedudukan selesa menjelang aksi timbal balik suku akhir Piala FA 2026-2027 selepas menewaskan Star City FC 4-1 pada aksi pertama di Stadium Tuanku Syed Putra malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mutu Teater Muzikal Tempatan capai tahap membanggakan. Program Jualan Ramah Manfaatkan Rakyat catat jualan RM350 juta. Ringgit. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Kalau saya faham serasi dengan kursus awak pagi. Nak bagi masa lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ini. Dan pagi ini saya bersama dengan Encik Jason Wong Soon Kiong, Pegawai Farmasi Hospital Tuanku Fauziah dan juga Puan Rosita binti Bakar, Duta Kenali Ubat Anda. Okey, Hospital Tuanku Fauziah, Duta Kenali Ubat Anda, didik masyarakat celik ubat. Okey, Assalamualaikum dan juga selamat pagi buat tuan-tuan berdua, tuan-tuan puan berdua. Selamat pagi Encik Jason.
1: Selamat pagi, DJ
0: Jain. Ya, Pak Cik Sin, jauh juga main begini. Oh.
1: Ya, ya.
0: Wah, kabarnya hujan juga kan yang begini kan?
1: Ya, betul.
0: Okey, Puan Rosita, Pak Abak.
2: Alhamdulillah.
0: Terima kasih. Terima kasih bersama dengan kami pagi ini. Okey, kita mula dengan Cik Jason dulu kan? Okey, kita tahu Duta Kenali Ubat Anda, didik masyarakat cilik ubat. Jadi, apa cerita yang kita nak sembang pagi ini dekat Poly FM ni?
1: Memangnya DJ sibuk juga untuk sebagai pendidik masyarakat juga, tapi melalui platform yang saya ada. Tapi untuk kita melalui platform, melalui program Kenali Ubat Anda. Salah satu orang yang bantu kita melalui platform ni merupakan Duta Kenali Ubat Anda, yang saya bawakan hari ini untuk Puan Rosita. So tujuan dia, kita nak tak mau ada gap lah antara kita sebagai orang profesional dari pegawai farmasi dengan rakyat biasa. Tak mau ada gap. And so kita involvekan seorang, kita macam panggil pemangkin lah, nah, untuk usaha ni, untuk bantu proses ni lebih lancar dan lebih organize dan lebih systematic dan juga lebih faham untuk bagi patient kita, untuk rakyat kita. Sebenarnya patient I ni pun salah seorang pesakit juga.
0: Tu dah ingat khabarnya dengan Cik Jason dah 10 tahun dah.
1: Ya, betul.
0: Kan, dah 10 tahun dah. Okey. Jadi kita tanya sikitlah pengalaman dia, kita kenalan sikitlah.
1: Betul.
0: Dengan Kak Rosita kita. Okey. Kak, kita perkenalkan diri dulu sebelum kita cerita tentang ialah latar belakang sikit, macam mana lalui ataupun progress dapat sakit ni lah, kita kata sakit lah kita kata kan. Okey. Boleh perkenalkan diri dulu Kak Rosita. Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih DJ Ryan. Saya ni sebenarnya dipilih disebabkan masalah kesihatan jugalah. Saya memang macam Cik Jason beritahu tadi, saya adalah pesakit kronik yang berjuanglah untuk kekal sihat. Dan daripada pengalaman sebagai pesakit ni lah saya dipilih untuk menyampaikan info berkaitan dengan kenali ubat anda bagi mendidik masyarakat untuk lebih lebih bijak lah menggunakan ubat-ubatan. Sebab saya sendiri bila saya kongsikan info kepada masyarakat, saya bercerita dan berkongsi info atas pengalaman saya sendiri. Saya pesakit kronik, banyaklah ubat yang saya ambil dan macam mana saya menguruskan ubat-ubat tersebut untuk saya kekal sihat lah. Tapi taklah macam sihat orang yang tak ada penyakit. Tapi saya makan ubat tu kena konsisten. Cara saya ambil ubat tu, macam mana saya ambil ubat, sebab banyak ubat, lebih kurang hampir 20 ubat sehari.
0: Sehari 20 ubat?
2: Betul, sebab saya banyak kesan. Kalau orang kata kesan sampinggan ubat tu rosak buah pinggang ke apa, bagi saya saya ambil dengan betul lah. Alhamdulillah. Okey dah. Jangan takut makan ubat sebenarnya. Tapi kita kena bijak ambil ubat tu. Macam cara kita simpan ubat, basic lah. Cara kita makan ubat kena betul, masa dia kena betul. Alhamdulillah saya mendapat bimbingan yang kira bagus lah, yang boleh saya ikutlah sepanjang saya jadi pesakit ni. Terima kasih banyaklah kepada penyelaras saya, Encik Jason lah, sebagai orang kata mentor lah untuk mendidik saya. Bila saya dapat ilmu tu, sebagai duta kenali ubat anda, saya menyampaikan info ni daripada persepsi seorang pesakit.
0: Betul.
2: Jadi saya share info ni kepada masyarakat. Sebab mereka lebih faham lah. Bila saya cerita, bukan orang kata profesional, doktor ke pegawai farmasi, mereka cerita dekat pesakit. Pesakit suka nak terima lah kan, secara traditionalnya. Kita yang mengalami itu, bila kita cerita, pesakit faham, lebih faham. Itu yang saya rasa, ni peranan saya ni banyaklah memberi manfaat kepada pesakit-pesakit yang lain. Macam tu.
0: Itu sudut pandang daripada orang yang ambil ubat tu sendiri, yang ada pengalaman dengan kesakitan tu sendiri kan, 20 ubat segi sebagainya. Okey, nak tahu juga sudut pandang seorang pegawai farmasi ni kan, Cik Jason. Jadi masyarakat kita ni kita tahu bila kita sakit kita pergi je klinik, pergi hospital ambil ubat dan sebagainya kan. Kita nak tahu setakat mana masyarakat kita ni celik tentang ubat-ubatan ni. Tahu kata ubat ni sebenarnya ialah membantu kita untuk merawat, memulih dan sebagainya kan. Macam puan yang kata tak saat ni, dia makan 20 biji ubat sehari. Kalau saya dengar saya takut lah. So, 20 biji ubat sehari ni kan, esok hari dah jadi 40 biji dah, 40 dalam badan kita. Jadi boleh ceritakan sikit tak macam mana tahap masyarakat kita celik dengan ubat-ubatan ni, Cik Jason?
1: Okay, baik DJ. Menurut survey yang dibuat oleh HQ kita, National Survey Use of Medicine, dia ada dua kali data yang dibuat lah. So semenjak 2012 dan juga ada dua kali dah. So menurut kajian tu, memang masyarakat kita ada nampak kenaikan dari segi kefahaman lah. Tapi malangnya dari segi practically, apa yang dipraktiskan from theory yang mereka dapat masih tak cukup. Masih buat benda yang tak berapa bijak sangat. Seperti satu lagi secara ikut-ikutan.
0: Ikut
1: siapa-siapa makan ubat ni elok, ikut. Ini salah satu. Okay. Dan ada juga pandai cari info, tapi info dari segi online tu dia tak begitu tepat. Tak begitu tepat dan sahih. Dan banyak mitos juga kan. So itu salah satu faktor. Yang kedua, yang sebab zaman ni memang info tu memang berlambak.
0: Yalah, tulis kan. Contoh, okay, sakit apa, Google cari kan. Tapi nak tahu sahih ke tak sahih tu macam mana kan. Adakah apa pegawai farmasi yang boleh kita rujuk, boleh kita tanya PMAC kat situ? Cik-cik tak ada.
1: Dia kena memang betul-betul mai tanya pegawai farmasi lah. Terutamanya waktu ni kita memang open day kan. Macam hari farmasi kita memang public, dengan public. So baru
0: boleh
1: langsung
0: boleh tanya orang kan. Semalam
1: waktu kita kerja hakiki kat hospital memang sibuk.
0: Betul lah kan, ambil peluang ni boleh sembang-sembang juga kan.
1: Tak ada masa untuk sembang macam tu kan. So yang ketiga, I nampak patient yang lah ni, dia lebih suka cuba dulu sendiri.
0: Sebelum pergi jumpa pegawai farmasi kan. Dia dengar kawan-kawan kata kan. Dia rasa ni sakit sikit, dia tanya kawan-kawan.
1: So dia tahu info tu, tapi dia tak pergi make sure benda tu sahih ke tak lah. Memang info tu ada, tapi apa yang buat tu silap lah. Dari segi praktikalnya lah.
0: Okey. Jadi Cik Jason dah kenal Kak Rejita ni dah lama, dah 10 tahun dah kan. Okey. Jadi bila kita ambil cerita tu lah kan, proses perkenalan dalam 10 tahun tu kan. Macam mana Kak Rejita ni sebagai klien Cik Jason kan, apa kriteria Kak Rejita ni yang membuatkan dia jadi duta ni? Kan, tahu juga pasal apa Kak Rejita kan. Paling semua banyak lagi ambil ubat, tapi kenapa Kak Rejita ni, Cik Jason?
1: Okay, first I kena go back to very previous
0: macam
1: mana I kena dia lah.
0: Cerita awal-awal.
1: So I kena dia semenjak 2014. Waktu tu I masih merupakan seorang pegawai farmasi di ward orthopedics.
0: Okay, tulang-tulang atau
1: tulang? Tulang. So I kerja I kat ward ni, memang I akan ikut round bersama doktor pakar-pakar tulang, pakar orthopedic. Kita round, then kita tengok patients. Then di kalangan patient banyak ni, I sempat interview dengan patient Puan Rojita ni, okay, pasal ubat yang dimakan oleh dia waktu
0: okay,
1: tu.
0: Okay. Ha? Masa tu dia sakit apa dah?
1: Oh, dia ada sakit macam-macam.
0: Macam-macam lah masa tu pun.
1: Kencing manis, hati khas rangkai. Tiga
0: rangkai, ada salah.
1: Confirm lah tu. Okay, itu okay, dah confirm. Alain, itu ubat pun sudah cukup banyak waktu saya jumpa dia tu.
0: Dah banyak dah, dua ubat belah tu pun.
1: Okay, okay. Dah banyak pun. Okay. Then, bila kita interview, ambil masa lama lah. Kan? So, kita akan buat buat dokumentasi melalui CP1, melaporkan dokumentasi kita untuk White Pharmacy. So, hak tu kita akan tanya banyak lanjut pasal dia punya compliance ke, dia punya macam mana cara makan ubat dia ke, betul ke tak. Hak tu kita dah banyak tanya. Kebetulan waktu tu, dia punya anak belum masuk U berada dekat dia. Selalu I suka interview patients yang ada family support. Bagus juga. Sebab apa yang kita tanya, kita duk bagi ajak, family boleh tolong jaga, boleh tolong dengar dan ni. Betulan anak kecil dia ada tu belong yang kita akan interview pi dulu. Selalu patient kat wad, I akan jumpa ni, kita akan pi dulu. Sebab patient dalam wad tak akan lama. Sekejap waktu sampai
0: tak keluar lah.
1: Betul. So kita ambil belong dan interview, kita dapat info tu kat dua orang.
0: Okay.
1: And betul. Macam kali ni kita buat DJ, info tu dapat kat banyak orang.
0: Banyak orang. Okay.
1: Dia akan dengar.
0: Baik. So okay, itu sikit-sikit banyak lah proses pengenalan dengan Kak Rojita. Okay, kita balik pada Kak Rojita. Okay, kita cerita balik 2014 tu, tak apalah, tiga serangkai tu pun semua kan. Lepas tu, okay, ubat pertama yang mula-mula makan, lepas tu dia sampai 40 20 banyak sangat. Sampai 20. Jadi boleh cerita tak macam mana awal-awal itu boleh start makan ubat, macam mana dapat penyakit tu kan? Boleh cerita sikit momen-momen jatuh kursi dan sebagainya tu kan? Kita nak tahu cerita ni kan. Tu aja Jason pengalaman tu,
1: the personal issue ni.
2: Pengalaman yang tragis dah juga kan. Sebab saya mendapat sakit yang teruk lah, sampai terlantar tu disebabkan oleh masalah kesihatan pekerjaan lah sebenarnya. Sebab saya bertugas di Makmal Kawalan Penyakit Bawaan Vektor sebagai seorang mikroskopis malaria. So saya bertugas masa tu pun dah lebih belah-belah tahun dekat 20 tahun lebih. Saya ergonomik lah, masalah ergonomik di tempat kerja berkaitan dengan kerusi, sehingga saya jatuh lah. Kerusi tu mungkin kurang ergonomik lah. Saya jatuh dan mendapat kecederaan di situ. Dan memang saya terlantar lah selepas tu. Sebab ada masalah dengan tulang belakang lah, kan? Dia menyebabkan saraf dan sebagainya lah. Sampai saya kena masuk wad agak lama. Dan pada masa tu saya mula kenal Encik Jason lah. Sebab dia round wad kan. Macam dia cerita tadi lah,
0: macam-macam mangsa pula kan.
2: Itulah daripada rentetan daripada tu. Kejadian tu saya macam down lah sikit. Bukan sikit lah, banyak. Sebab saya tak boleh berjalan lama, ambil masa hampir 2-3 tahun. Sebab saya sehingga hari ni pun saya kena survive lah untuk bertarung dengan kesakitan. Jadi bila saya masuk wad tu, saya jumpa Encik Jason, dia bagi motivasi lah. Macam mana saya nak menghadapi kesakitan tu sepanjang saya ada alami kecederaan tu lah.
0: Jadi sepanjang momen tu, sebelum jatuh kursi tu, dah makan ubat dah? Dah betul. Memang ada ubat dah. Okey, selepas tu kena makan ubat lagi lah.
2: Lagi tambah
0: kan. Jadi lah ni ada 20 jenis ubat. Okey, ada tak bila makan ubat ni kan, apa rutin-rutin yang boleh kalau cerita kongsikan dengan kami kan? Macam mana cara susunan makan ubat tu kan, atas nasihat Cik Jason? Macam mana, yalah, awak dah makan dah ubat kencing manis tiga sangkai apa semua ni kan, lepas tu dia jatuh sekejap lagi nak kena makan ubat ni. Masa saya pun tak tahu banyak sangat jenis ubat, 20 biji satu hari ni. Kan? Jadi macam mana nak adaptasi dengan rutin kehidupan seharian tu?
2: Yang penting saya kena ada semangat untuk pulih. Bila kita ada semangat, kita akan laksanakan dengan rasa tanggungjawab lah pada diri sendiri. kita kena disiplin.
0: Disiplin, ya, ya.
2: Disiplin dan konsisten ambil ubat. Mm-hmm. Tak boleh lari daripada tak ambil ubat. Mm-hmm. Kalau kita tak ambil ubat, dia akan jadi trigger, sakit kita makin teruk. Mm. Kita ada tanggungjawab sebagai seorang penjawat awam juga saya sebenarnya. Saya ada tanggungjawab dalam kerja saya. Mm-hmm. Saya juga ada tanggungjawab pada diri saya, keluarga saya. Mm-hmm. Saya tak mau keluarga saya rasa lebih tertekan lah, lagi stres dengan kesakitan saya. Jadi semangat tu membuatkan saya lebih berdisiplin. Dan cara saya ambil ubat pun atas nasihat Encik Jason juga dan juga farmasis di hospital lah. Tapi yang lebih dekat dengan saya Encik Jason lah. Sebab saya mulanya saya rasa macam mana nak makan ni ubat. Dia ada time dia. Ada ubat sebelum makan,

0: Jadi Cik Jason, sebagai pegawai farmasi kan, yang yalah, yang bersama dengan Kak Rosita ni, macam mana cara Cik Jason menyusun atur, kan, menyusun atur jenis-jenis ubatan ni, kan? Kan banyak jenis kan. Okey, hak ni nak kena makan waktu bila, hak ni kena makan waktu bila, kan? Sebab dia bukan boleh makan ikut dam tu tak, sampai 20 biji. Mungkin ada waktu-waktu dia yang Cik Jason tengok, okey, yang ni sesuai untuk sakit ni waktu ni, yang ni sakit ni sesuai waktu ni, kan? Okey, macam mana Cik Jason buat susunan waktu untuk Kak Rosita makan ubat ni?
1: Okay, DJ. I pakai alat.
0: Okay, okay.
1: Dua alat. Satu panggil pill box, satu panggil diary.
0: So, pill box yang tu, pill box tu ada Monday, Tuesday,
1: Wednesday. Okay. So I bagi jadualnya melalui diary dia. Diary ikut dia punya ni waktu dia yang dia senang makan ubat waktu dia tu. Kita buat dalam, tulis dalam diary yang patut dia. Ini penting juga, terutamanya waktu bulan puasa juga. Itu masa kena adjust. Dari segi itu, then dari segi dari dia tu, dia akan split dalam DMF pill box before, after, ataupun sebelum sahur, sebelum ni lah, sahur dengan sebelum buka. Ada waktu lepas buka, dia ada beza dia waktu dia.
0: Tu siapa pembagian dia?
1: Ya, tu pembagian dia. Dia pakai alat. So Puan Rosita ni I pilih sebab dia salah seorang patient tadi dah habak point dia betul ya. Disiplin.
0: Dia memang sangat disiplin.
1: You nak jadi pesakit kronik ni, you nak maintain you punya penyakit, you kena disiplin. You kalau tak makan, ada ubat tapi tak makan, tak makan consistently,
0: tak depa kok, kan,
1: bazir ubat dia jadi pembaziran ubat. Sebab ubat you dapat dah, so you tak makan dengan elok, you duk tinggal selalu, then ambil lagi, ambil kat farmasi lagi,
0: rugi lah,
1: rugi kat, kat kita.
0: Kita tak makan kan,
1: rugi kat kita,
0: ambil tapi tak makan kan,
1: rugi kat kita. Dari segi kerajaan, kita pembaziran dari segi dana yang diperuntukkan, semakin hari semakin bertambah peruntukan untuk kos ubat meningkat.
0: Tapi apa orangnya tak sihat kan,
1: then end up the effect, the end result of it still tak elok. Sebab pasal lah satu ya, tak ada disiplin masa kat kita. Satu lagi point yang I miss tadi, disiplin tu sangat penting. Dan juga first dia, before come disiplin, semangat tu kena ada dulu. Tak ada semangat buat apa pun sama,
0: tak jadi kan,
1: tak jadi.
0: Maksudnya semangat kalau kita dia nak lawan sakit dia ni kan, dia nak dia nak tunjuk rasa kata dia mampu buat kan.
1: Jadi sakit ni tak boleh layan aja, tak boleh layan dia. Kita kena ada semangat,
0: kita kena lawan dia kan.
1: Kita kena
0: Kak Rosita tau, Cik Jason. Masyarakat kat luar sana macam mana pula? Mereka faham tak tentang ubat-ubatan yang diambil oleh mereka dan juga risiko-risiko ubat-ubatan ni kan? Macam mana? Sebab yalah, bila kita pergi farmasi, okey, pegawai farmasi bagi tahu, okey, makan ubat sekian-sekian, tapi sejauh mana mereka faham, mereka disiplin dengan ubat mereka kan? Setakat lah ni macam mana masyarakat kita?
1: Seperti yang saya cakap tadi, national survey is whole Malaysia survey. Dia sudah meningkat dari 50 lebih persen sampai 80 lebih.
0: Faham.
1: Tapi dari segi praktikal.
0: Dia faham saja kan?
1: Dia faham saja.
0: Nak disiplin nak makan ubat tu.
1: Dari segi teori and practical, dua perkara yang berbeza.
0: Lain.
1: Kita faham tak boleh langgar lampu isyarat merah, tapi kita still langgar kan? Itu dari segi undang-undang dia tak betul lah. Ini dalam makan ubat kita pun ada undang-undang dia. Kan, kita faham label semua farmasi kita tengah dah provide label ubat, apa-apa info yang penting kita ada buat dalam label, dah market improve. Dulu I masuk kerja, masuk kita label kat fashion tu pakai pen ya,
0: tulis pen tangan ni.
1: Lah ni dah improve sampai guna komputer cetak type, cantik stiker
0: mat. Nak bagi faham,
1: bagi faham. Itu semua cost tau. Nak tempel semua cantik, labeling tak ada masalah, macam penulisan tak elok.
0: Ini belum kan selepas ni.
1: Dulu memang kita tulis banyak hangat, kita kena laju
0: cepat-cepat.
1: Sekarang semua standard type, dia masuk komputer print out,
0: lekat sikit kan,
1: lekat lah. Itu makin elok nampak kita benda, makin orang tak faham. Itu saya tak tahu kenapa.
0: Kenapa orang lagi faham.
1: Jadi pasal sendiri dia banyak info, macam saya cakap tadi, cabaran info kat luar, pengaruh kalkan sebaya dekat. Dia jadi tak fokus dekat diri dia. Dan banyak yang fokus pun fokus kat cari duit. End up duit tu untuk bagi balik dekat doktor pula kan. Ada membagi balik kat
0: ambil ubat kan.
1: Dia kena bagi. So apa yang kita nak fokus dalam hidup ni,

0: tadi topik sebelum tu ada dengar juga pasal apa? Date tak cukup ke? Fokus cari date. Fokus cari date tu, end up date pun kena bagi kat. That's kesihatan. Bagi I, fokus pertama kena fokus kat kesihatan dulu.
1: Kesihatan dulu.
0: You tak ada kesihatan, jangan cakap pasal date.
1: Nombor dua. Okey, kesihatan dulu. Betul eh? Kalau tak ada kesihatan, macam nak cari duit?
0: Ya. Yeah.
1: Betul je, sebenarnya? Okey, jadi Kak Rosita, kita balik kepada Kak Rosita. Apa manfaat yang Kak Rosita dapat, yang diperoleh sebagai duta ni? Kan? Bila dia dah jadi duta ni, apa? Dahlah kita sakit, 20 biji ubat sehari. Orang bagi kita jadi duta pula kan? Jadi kita ni nak buat apa ni? Apa manfaat kita ni kepada masyarakat ni? Kak Rosita, kongsikan habak sikit ke mereka.
2: Banyak. Kalau nak kira manfaat dia tu, banyak. Sebelum ni saya jahil. Boleh kita tak tahu lah. Selepas saya menyertai duta kenali ubat anda, sebab saya diberi kursus khas lah. Untuk menyampaikan info yang betul, tepat kepada masyarakat kan. Di samping pengalaman saya sebagai pesakit ni, saya dapat info yang betul-betul tepat tu, saya kongsikan kepada masyarakat lah. Dalam aktiviti komuniti contohnya, ada pameran, ada ceramah yang saya sertai, sebab saya dah sebenarnya dah lebih kurang lah 5 tahun saya jadi duta kenali ubat anda ni. Sebelum tu memang Cik Jason dah nak train saya awal lagi.
1: Nak jadi duta tu?
2: Duta
1: kau
2: tu.
1: Kau tunggu set tu.
2: Tunggu set bagi saya betul-betul mampu untuk laksanakan tugas tu. Sebab masa tu saya pun tengah duk berperang lah, orang kata. Untuk kekal sihat, nak nampak aktif lah. Boleh buat kerja tu. Kan tanggungjawab sebagai duta kenali ubat anda ni, kita nak menyampaikan info kepada masyarakat berkaitan dengan penggunaan ubat yang betul, berkualiti lah. Jadi trademark, masa saya sampaikan info tu, saya kata jadilah pengguna ubat yang bijak. Jangan salah, macam Cik Jason share tadi, kata dipengaruhi oleh keadaan persekitaran lah. Macam pengaruh media sosial, kita scroll TikTok, Facebook, kata
1: ubat ni okey ni,
2: boleh try kot.
1: Kod tu yang jadi tu,
2: kod tu lah yang nak kod awal tu, nak cuba dulu. Tapi tak dapat maklumat yang sahih berkaitan dengan ubat yang nak cuba tu. Sebab bila saya menyertai duta kenali ubat anda, saya dapat info macam mana nak tahu ubat tu betul didaftarkan. Daftarkan dengan KKM lah, melalui dengan melihat NPRA, NPRA. Betul, dengan NPRA tu kita dapat cek lah ubat tu betul-betul disahkan oleh Kementerian Kesihatan. Jadi dijamin penggunaan dia dengan selamat. So kita ada macam info berkaitan cara nak tengok ubat tu didaftarkan ataupun tak daftar, saya kongsikan juga melalui nombor apps NPRA tadi, nombor pendaftaran ubat MAL dengan 8 digit tu, 8 digit ubat yang tertera pada label kotak ubat. Satu lagi
0: My Ubat sekarang pakai
1: My Ubat sekarang okay, apps.
2: Apps My Ubat, ubat.
1: Okay. Betul. Okay, jadi okay, dah jadi duta ni kan, berapa tahun dah jadi duta ni?
2: Okay. Kurang 5 tahun.
1: Okay, kalau jadi duta 5 tahun ni kan. Jadi banyak dah program-program P kan, semalam pun ada dekat Dewan Besar Felda Cuping semua kan. Cik Jason pun dah apa guide Rosita apa semua, sama-sama dah lebih mengenali masing-masing hampir 10 tahun. Jadi apa apa yang masyarakat dapat daripada program ni? Ya, daripada program duta ni kan, Cik Jason dah asuh dah Kak Rosita apa semua, dia pun orang yang disiplin apa semua. Jadi dapat tak melahirkan lagi ramai duta-duta sampingan, duta-duta kecil ni kan, yang menjadikan Kak Rosita ni sebagai idola ataupun sebagai satu benchmark, penanda aras untuk dia, apa kata ya, aku nak jadi cangkok ni ya, tengok dia makan ubat, disiplin apa semua, tak ada apa, makin sihat kan, dia pula fighter berjuang untuk kesihatan dia. Macam mana Cik Jason, kan? Masyarakat kita ada tak yang terkesan dengan duta kenali ubat ni?
0: Ini macam soalan yang sangat susah ni. Ini asal Puan Rosita lagi pandai jawab pasal ni. Tapi bagi dari segi I punya facility. I boleh nampak penambah baikan dengan segi aktiviti yang kita buat tu, dan juga kuantiti aktiviti yang kita laksanakan dari facility kita, Hospital Tunggu Fajar. Sebab sekarang aktiviti yang kita jalankan, kita kena masukkan melalui satu sistem IDQMC.
1: Okay.
0: So dah 3 tahun berturut-turut facility kita, Hospital Tunggu Fajar, berjaya nampak tempat pertama.
1: Wow.
0: Dalam menjalankan aktiviti pendidikan ni. So khususnya sebab kita ada duta seperti Puan Rosita ni. So sebab dia bukan kita, sebab buat kerja ni bukan kita bayar dia pun. Dia sekadar sukarela.
1: Yo.
0: Okay, first
1: rasa tanggungjawab dia sebagai masyarakat tu.
0: So,
1: kan.
0: So dalam kalangan duta saya ni, ada dalam duta saya di hospital, ada lebih daripada 10 orang duta.
1: Okay.
0: Dari semenjak 2012 2013 start, kita ada lebih daripada 10. Ada yang sudah pencen lah, kita panggil, sebab dia tak kerja dah. Dia pun tak semangat lah. And so dari segi istilah pencen dalam duta sukarelawan ni, kita tak ada istilah tu.
1: Cuma
0: dia tak aktif.
1: Aktif, okay.
0: So yang di antara banyak ni, Puan Rizda, anda antara duta air yang banyak penyakit dan juga banyak aktif.
1: Betul.
0: So yang drive to be banyak aktiviti sebab semangat tu. Tu lah yang cakap semangat.
1: Semangat nombor satu.
0: So for apa-apa pun, kita harap melalui dia kita lagi menarik banyak orang yang banyak penyakit macam dia, tapi ada semangat nak hidup, semangat nak berjuang, semangat nak makan ubat bagi sihat tu, makan bagi betul. Dan benda ni actually dah bantu, banyak bantu lah dari segi farmasi lah. Sebab kalau kita duk asyik duk bagi orang makan ubat, orang pula tak makan.
1: Kan, duk bercerita je pasal ubat. Macam Cik Jason yang kata tadi, secara teori saja.
0: Ya, teori saja. So dia tak manfaat. And so apa-apa pun, kita kena balik pada patient tu sendiri. And walaupun statistik saya tu ada, tapi dari segi praktikal dia macam mana, itu kita tak tahu kan. So kita nak melalui program, melalui aktiviti, kita duk rongkai, kita duk interview, duk tanya. So kita akan dapat lagi banyak isu yang kita ni.
1: Okay, Cik Jason, kita balik pada Puan Rosita sebelum kita berakhir. Okay, saya nak nasihat dan juga pesanan daripada Puan Rosita kepada masyarakat yang tengah dengar kita kat Poly FM lah ni, yang tengah tonton kita dekat FB lah ni kan. Okay, jadi mungkin ada satu dua kata lah untuk mereka yang mungkin takut ubat kau, takut nak pergi hospital lah kau, nak jumpa doktor pergi farmasi kan. Rasa macam banyak sangat ubat, baik aku telan ubat sendiri, senang, murah lagi, apa semua-semua-semua ni kita rangkumkan dalam satu kenyataan saja. Apa kata-kata Puan Rosita kepada mereka ini luar sana?
2: Untuk pesakit lah yang berjuang seperti saya ni, yang penting kena ada semangat.
1: Semangat nombor satu.
2: Semangat nak sihat.
1: Okay.
2: Yang keduanya, kena ada disiplin. Kena konsisten. Ikut nasihat yang diterima lah oleh doktor yang merawat. Bila doktor kata kena ambil darah, setengah ini
1: takut jarum.
2: Oh, betul. Kalau kita ada penyakit kronik, kita tak boleh lari daripada membuat ujian darah. Sebab nak monitor atau nak tahu tahap kita punya kesakitan tu lah. Contohnya pesakit diabetes lah. Sebab kena konsisten ambil ubat dan kena disiplin, satu pentingnya. Yang seterusnya, bila doktor kata kena pergi ambil darah, jangan takut. Kena buat ni, kena ada kuat semangat.
1: Dia hari nak ambil darah tu yang absent tu.
2: Mesti kena pergi sebab kita nak tahu tahap badan kita takat mana. Apa orang kata, tolerate dengan rawatan yang diberikan. Macam tu. Kalau kita tak ada semangat, tu dah tentu kita takut nak pergi kan.
1: Betul. Banyak kena ada semangat tu lah untuk kita pergi. Lepas tu kita pergi, kita tak kekalkan disiplin kita tu kan.
2: Seterusnya saya nak bagi tahu lah, saya juga ada akaun media sosial untuk berkongsi info tu. Info kenali ubat anda ni. Sebab saya terbatas lah masa saya untuk keluar dalam komuniti.
1: Ya, nak ceramah apa semua tu.
2: Oh, nak bagi ceramah kau, buat pameran. Bila saya ada peluang tu, saya akan pergi lah.
1: Okay, dapat follow kat mana tu? Kat
2: Boleh saya aktif dalam TikTok.
1: TikTok,
2: lah.
1: Okay, ha, okay.
2: Secara apa, kenangan terindah saya lah. Hmm. Sebenarnya saya adalah salah seorang apa panggil top 5 lah dalam dalam anugerah tahun lepas lah cerita ni. Anugerah pempengaruh media sosial lah dalam apa nama My Champion 2025. Saya mewakili negeri Perlis lah, tapi itu saya sebenarnya saya share info dalam akaun sister 4288 akaun TikTok saya. Banyak sangat semua info berkaitan dengan kenali ubat anda. Tapi tahun lepas tu saya secara orang kata tak bersedia pun sebenarnya nak masuk pertandingan tu, tapi diberi peluang lah oleh penyelaras di JKN sana untuk menyertai lah.
1: Sebagai pembangkang yang banyak menceritakan tentang kesedaran-kesedaran kesihatan ni. Baik, terima kasih Puan Rosita. Okey, mungkin sedikit
0: kau dah tak share lagi.
1: Tadi Sista 4288 kan?
2: Sista 4288.
1: Sista 4288.
2: TikTok saya. Okay. Jadi kau boleh ikutlah.
1: Boleh follow TikTok sekali lagi Sista 4288. Kan
2: macam promote
1: lah. Kena promote bagi supaya orang dapat tengok dia juga orang sedap, orang tahu apa yang kau nak sembang-sembang, kau nak cakap, dia nak cari kau kadang-kadang tak dan risalah kita sibuk kan nak pergi keluar pergi hari farmasi semua, tapi sedikit sebanyak dengan cara tu dapat membantu orang ramai untuk mendapatkan maklumat dan juga info dan merasai dan mendengar sini pengalaman Kak Rosita kan. Okey, Cik Jason, sama juga mungkin kata-kata ataupun nasihat yang boleh dikongsikan dengan penonton juga pendengar kita sebelum kita berakhir, silakan.
0: Okey, bagi saya sebagai pegawai farmasi yang semakin hari semakin sibuk di lapangan.
1: Sibuk. Tak berhenti saya.
0: Ya. So, I nasihatkan orang ramai jagalah diet.
1: Okey.
0: Ya.
1: Pemakanan semua.
0: Diet tu merupakan ubat pertama you. Okey. Sebab kalau kita tak disiplin jaga makan, kita terpaksa disiplin jaga ubat.
1: Wow, kata-kata ni sedap lah. Sekali-sekali Cik Zain,
0: I dengar tadi yang topik sebelum tu, bila ada duit nak makan sedap.
1: Betul.
0: Benda sedap tak semestinya sihat. Benda sihat tak semestinya sedap. Ingat dua perkara ni sudah cukup untuk amalkan dalam amalan hidup you. I pasti benda ni I dah amal, I dah praktis, I sihat sampai sekarang. So hak ni kena penting untuk ada amalan ni dan kita ingat teori ni dan praktiskan dia. Jangan ingat saya cakap kat sini sebagai teori lah. Tapi tak praktis tak guna.
1: Kena praktik.
0: Yes, teori and praktis perkara berlainan. Kita kena buat seperti yang diteorikan dan dipraktiskan.
1: Itu sahaja. Okay. Wow, terima kasih Cik Jason. Mana besar tu kan. Satu nasihat kata-kata, maknanya sebelum kita makan ubat ni dulu, jaga pemakanan kita. Sebelum kita dah cuba ubat-ubat ni lah, rasa ubat kan, kalau boleh kita elak dulu kan. Okay. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Banyak lagi kita nak sembang sebenarnya, tapi masa mencemburui kita. Jadi terima kasih Encik Jason Wong Soon Kiong, pegawai farmasi HTF, dan juga terima kasih Duta Kenali Ubat Anda yang mendidik masyarakat celik dengan ubat-ubatan hari ini. Banyak kisah yang dikongsikan dengan kita, itu Puan Rosita binti Bakar. Terima kasih banyak-banyak Puan. InsyaAllah saya doakan agar semuanya dipermudahkan segala urusan kan, kesihatan bertambah baik, disiplin makan ubat, semoga istiqomah insyaAllah. Dan Cik Jason juga sentiasa membantu ramai lagi sebenarnya pasien-pasien di luar sana agar mereka sedar dan juga celik dengan penjagaan kesihatan mereka insyaAllah kan. Baik, sekali lagi terima kasih Cik Jason.
0: Terima kasih DJ Ryan.
1: Terima kasih Puan Rosita.
2: Terima kasih juga Tijerian.
1: Kita jumpa lagi nanti dalam Medic Radio Perlis FM, serasi denganku terbaik.
0: Bagus. Kan bagus kan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan situasi di Arab Saudi, kumpulan Houthi Yaman mendakwa pihaknya melancarkan serangan ke atas beberapa lokasi penting di Riyadh dan kemudahan minyak Aramco di bandar pelabuhan Yanbu. Jurucakap tentera Houthi Yahya Sari berkata, dua operasi ketenteraan dilancarkan menggunakan sejumlah besar peluru berpandu balistik dan drone. Laman penjejakan penerbangan Flight Radar 24 turut melaporkan berlakunya gangguan di lapangan terbang antarabangsa King Khalid. White House menyekat akses beberapa media ke kawasan kediaman Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Ia susulan laporan berkenaan pentadbirannya yang didakwa sebagai berita palsu. Media menyifatkan sekatan berkenaan sebagai pelanggaran perlembagaan Amerika dan menegaskan akan terus membuat liputan mengenai pentadbiran kerajaan. MS Now menyifatkan White House sebagai milik rakyat Amerika, manakala CNN berkata sekatan itu merupakan tindakan tidak sah kerajaan yang menghalang kebebasan media menjalankan tugas. Dalam perkembangan lain, Presiden Trump menegaskan pentadbirannya tidak akan membenarkan sebarang usaha mengekang atau memusnahkan perkembangan industri kecerdasan buatan AI dan pusat data negara itu. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menyifatkan terdapat pihak yang mahu memusnahkan industri AI susulan peningkatan kritikan terhadap teknologi berkenaan dan kebimbangan mengenai aspek keselamatan serta perkembangan pesat pusat data. Trump berkata Amerika sebaliknya akan terus menyokong perkembangan industri berkenaan. Permulaan tahun akademik baharu di Gaza diumum Kementerian Pendidikan dan Pengajian Tinggi Palestin. Ia bermula dalam keadaan luar biasa berikutan gangguan pencerobohan rejim Zionis Israel selama 3 tahun ke atas wilayah tersebut. Kementerian dalam satu kenyataan memaklumkan tahun akademik baharu itu bermula susulan penilaian menyeluruh terhadap sistem pendidikan dan penyempurnaan pengaturan yang diperlukan dengan dua landasan pendidikan diwujudkan untuk menampung situasi pelajar di dalam dan luar Gaza. Kira-kira 541,000 pelajar di Gaza dijangka menyertai tahun akademik baharu, termasuk 100,000 lagi pelajar mendaftar di sekolah. Empat maut termasuk seorang kanak-kanak dan anak pegawai kanan Kementerian Kesihatan Gaza dalam siri serangan baharu tentera Israel di semenanjung Gaza. Di tengah krisis kemanusiaan yang berterusan, operasi ketenteraan Israel dilaporkan kekal aktif meskipun usaha gencatan senjata terus diperjuangkan. Sementara itu, laluan terakhir ke Kirbet Ras Al-Ahmar, sebuah perkampungan kecil di Tubas Tepi Barat telah ditutup rejim Zionis Israel. Tindakan tersebut menyebabkan 47 keluarga Palestin terasing sepenuhnya untuk hari kelima berturut-turut. Seorang penduduk, Tahir Basharat, berkata pengepungan kampung itu bermula kira-kira 3 tahun lalu. Penduduk kampung tersebut bergantung pada peternakan dan kini tidak mampu membawa masuk keperluan asas atau makanan kepada ternakan mereka. Ia merupakan tekanan rejim Zionis untuk mengusir seluruh masyarakat secara paksa dari kampung itu. Di Philadelphia, Amerika, sekumpulan penunjuk perasaan melakukan slogan pro-Palestin ketika menyambut peminat yang hadir ke konsert bintang pop Ed Sheeran. Konsert Sheeran mendapat perhatian penyokong pro-Palestin susulan ahli kumpulan itu, Michael Moore, digugurkan pada persembahan kumpulan itu selepas melakukan Free Palestine ketika membuat persembahan di New Jersey awal bulan ini. Michael Moore digugurkan selepas pemilik stadium yang bakal menjadi lokasi persembahan membantah tindakannya melakukan slogan berkenaan. Sheeran bagaimanapun menafikan beliau terbabit dalam keputusan menyingkirkan Michael Moore, sebaliknya menyalahkan penganjur jelajah. Program vaksinasi Ebola di Republik Demokratik Kongo kini diperluas ke wilayah Ituri melalui pelancaran kajian klinikal fasa 3 Bravo. Langkah itu menyasarkan vaksinasi 20,000 petugas barisan hadapan bagi menguji keberkesanan vaksin Ervivo terhadap virus varian Budi Bugio. Nigeria menubuhkan panel bebas ramai 10 anggota bagi menyiasat kematian 37

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Blaze FM, walau di mana jua anda berada. Bersua kembali bersama dengan saya, Atika Nordin, di pagi hujung minggu yang syahdu ini, yang sejuk betul pagi ini kan. Jadi terima kasih kerana pilih Blaze FM sebagai teman setia anda bagi edisi Ahad 20 September 2006, bersamaan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Diharapkan semua lagu yang terbaik ketika ini yang mungkin sedang bertugas, selamat menjalankan tugasan. Saya ucapkan untuk anda yang mungkin juga sedang apa lagi ya, sedang beristirahat, sedang beriadah ketika ini kan, mungkin lepas-lepas hujan nak gotong royong tepi rumah ke dan sebagainya. Selamat untuk anda menjalani hari anda dengan lebih lancarnya lagi, okey. Dan untuk anda yang dengar Plus FM, pastinya di frekuensi 102.9 MHz, juga di rtmclick.rtm.gov.my. terima kasih. Pastikan terus sahaja menjadikan Plus FM sebagai radio pilihan anda, walau di mana jua anda berada. Dengarkan Amar Haikal, Gila Bayang, Hangat Lit, Plus FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Ahmad West kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Jaiwa dengan jejak keidaman baru saja berlalu untuk anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih masih lagi menjadikan Polis FM sebagai radio pilihan anda. Yang mana sedang mendengarkan Polis FM sambil memandu, semoga selamatlah pemanduan anda dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yelah kan, jalan raya yang agak licin ketika ini, baru je hujan lebat pagi tadi. Oh, seronok betul kalau tidak terus tu kan. Tapi kita kena bangkit, tadi nak lena lama-lama, kena bagi bekerja. Dan untuk anda yang sedang bertugas sama juga dengan saya ni, selamat menjalankan tugasan. Okey, jam yang pertama macam biasa kita ada sinar duha menanti anda jam 10.30 minit pagi. Dengarkan ini untuk anda, Salma Salsabil, Boleh Juga, Perlis FM.

0: Dan jangan lupa tau, terus kekal amalkan 3W, wash, wear and warn, dan elakkan 3S, tempat sesak, sempit dan bersembang jarak dekat. Patuhi SOP, kita jaga kita.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam, warahmatullah.
2: Ustaz, ni nak tanya hari ni tentang bersih ni, Ustaz. Jadi macam mana cara, adakah adab untuk kita melepaskan bersih kita ni, Ustaz?
3: Okey, kalau kita tengok pada zaman Nabi pun, Nabi pernah bersin. Dan sahabat cerita macam mana adab yang mana dilakukan oleh Nabi SAW ketika bersin. Dalam riwayat Tirmizi disebutkan Nabi ni akan rata wajahahu biyadihi. Nabi akan tutup muka baginda ketika bersin. Macam kita duduk tutup muka lah, kita bersin tutup muka. Nabi akan tutup menggunakan dengan tangan, biyadihi. Yang kedua, bisaubihi, dengan pakaian. Persoalan yang ditanyakan, boleh ke macam lah ni kita guna sapu tangan? Boleh tak? Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli dia sebutkan disunatkan juga untuk tutup betul dengan syait. Syait itu sesuatu. Maka kalau kita guna sapu tangan pun boleh lah, tak ada masalah. Sebenarnya banyak dah benda-benda kita buat dalam kehidupan kita ni bertepatan dengan agama, bertepatan dengan apa yang mana diajarkan petunjuk Nabi SAW. Pasal bersin ya pun, dah dapat pahala dah kalau kita tutup dengan cara yang betul dan lain-lain. Yang terakhir, Nabi suara Nabi macam mana waktu bersin? Abu Hurairah menyebutkan Nabi akan merendahkan suara baginda waktu bersin. Taklah bersin tu satu bangunan RTM ni dengar. Taklah macam tu. Maksudnya bersin Nabi akan merendahkan suara. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW.
2: Terima kasih Ustaz. Semoga kita sama-sama dapat pahala. Adab bersin pun dapat pahala. Ya, ya, mudahnya Islam.
4: Anda kini di zone lagu-lagu nasyid. Perlis FM.

Alhamdulillah di sini Ruha sebentar tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah untuk anda, terima kasih masih lagi menjadikan Plus FM sebagai pilihan anda walau di mana jua anda berada. Semoga sinar Ruha ini mengingatkan kita untuk terus-menerus mencari keberkatan dalam kita mencari rezeki, dan mudah-mudahan Allah SWT sentiasa merahmati kita dan juga memperluaskan urusan rezeki kita, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okey, untuk anda 10.40 minit bagi kejap saja lagi kita akan bersama-sama di dalam lagu FYP. Dengarkan seketika Allah Allah Ya Baba. Kuala Lumpur

kelajuan ekstrim, kuasa tanpa batasan, adrenalin di tahap maksimum. Pertarungan Super GT 2026 kini semakin memuncak di Sportsland Sugo. Siapakah yang akan menaruh litar ikonik ini? Saksikan pusingan ke-6 Super GT Series 2026 Ahad 20 September 12.19 tengah hari hanya di TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Malaysia Fans Rossi dengan ku. Dua lagu FYP dah pun kita putarkan khas untuk anda. Malam-malam Nuha Bahri dan juga Sang Penikam. Lagu ni memang tengah FYP betul dekat TikTok kan. Tengah hit sangat sekarang ini. Okey, dan untuk anda jangan lupa ikuti kami di platform digital Perlis FM. Anda boleh ikuti di TikTok Perlis FM 1029. Dekat Facebook. Dekat mana-mana pun boleh lah. Janji Perlis FM. Dan anda boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik. Dan anda boleh buat turun secara percuma. Nak tonton secara percuma pun boleh. Segalanya di hujung jari anda saja. Best kan? Okey, kita dah pun nak menghampiri masuk jam yang kedua dan kejap lagi. Jam yang kedua, saya ada hebahan apa yang tengah hangat nak dikongsikan untuk anda. Dan selain itu, saya juga ada lagu K-pop back to back Sarang Hey untuk anda. Dengarkan Delima Buronan Cinta. Hangat ni, Perlis FM.
1: Siapa saja yang menemukan cucu pelaku,

0: menarik di Very Okay.
1: A new dawn for the FIFA World Cup.
0: FIFA World Cup 2026 Preview Series setiap Rabu 7:30 minit malam.
1: All building towards the greatest tournament in history.
0: Semestinya hanya di TV Okay.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Habibillah Iqbal Nur, pukul 11.09 minit pagi sekarang ini. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan Plus FM, walau di mana jua anda berada. Dan untuk anda kini masih lagi bertemankan saya, Atika Nordin, dari pukul 10 pagi. Ini jam kedua bagi edisi Ahad 20 September 2026 bersamaan 8 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Untuk anda yang dengarkan Plus FM di 102.9 MHz juga di RTM Klik, terima kasih kerana terus menjadikan Plus FM sebagai pilihan anda dengan pelbagai rancangan yang menarik kita bawakan khas untuk anda. Jadi diharapkan semua pendengar terus menjadikan Plus FM sebagai radio pilihan anda. Jam ini kita ada lagu K-pop back to back dan saya juga ada hepahan, tapi selepas lagu ini dengarkan Avamax OMG What's Happening Plus FM. Oh my God.

Hai Gen Z, saya Ayu. Dalam dunia digital hari ini, kita tidak perlu menjadi orang pertama yang mengikuti setiap trend. Yang lebih penting ialah menjadi pengguna yang tahu menilai, memilih dan menggunakan teknologi secara bijak. Bukan semua yang tular membawa manfaat, tetapi setiap pilihan membawa kesan. Pada

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semosi pun boleh. Jom WhatsApp 0174545416888.

0: hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Boom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
2: Apa yang tengah hangat saya nak kongsikan untuk anda ni? Ha, yang tengah hangat pastilah ada hebahan dari semasa ke semasa untuk anda. Ini berkenaan program Madani Kita, yang mana untuk warga Perlis, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan program Madani Kita 2026 anjuran Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana yang akan berlangsung pada 26 September hari Sabtu. Dewan Warisan Kanga Perlis adalah tempat lokasinya, bermula jam 7.30 minit pagi hinggalah ke pukul 6 petang. Ada apa dekat situ? Ada pelbagai aktiviti yang diadakan, ada fun run, ada pameran dan perkhidmatan daripada pelbagai jabatan dan agensi kerajaan, serta ada persembahan artis pentarama, dan ada juga diadakan jualan Rahmah Madani, jualan Agro Madani, ada pertukaran topi keledar, ada pertukaran minyak enjin motosikal, potong rambut percuma, DJ Corner, Jom Exchange Al-Quran, pendaftaran askar wataniah, dan jangan lepaskan peluang, ada juga cabutan bertuah sebuah motosikal elektrik EV, serta pelbagai lagi hadiah dan aktiviti menarik menanti anda. Wow, sangatlah menarik ya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk bersama dalam program Madani Kita. Kan saya dah janji, jam ini kita ada lagu K-pop back to back. Kita ada dua lagu ini. Kita ada lagu untuk anda. Kejap lagi 11.30 minit pagi dah. Kita ada Tita, Tita, Tita, Tita, Tita. Kita ada Elite untuk anda selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, dengarkan untuk anda Taufik Batisah, Sesuatu Janji, Polis FM, Hangat Elite.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Annyeong, Sarah Hey. Dua lagu back to back for this FM, Jesuk Toroba. Don't say no.

0: Hang Ali, Pemirsa Fan. Serasi dengan ku.
1: Bestnya tengok dia pemnego. Untuk ribu.
2: Ha, nak lariskan perniagaan anda? Ikuti tips ini. Sentiasa promosikan produk anda. Kongsikan setiap hari tanpa jemu, kerana setiap hari mesti ada pelanggan baru yang ingin mengenali produk anda. Jangan pernah jemu untuk kongsikan tentang perniagaan anda. Kami tawarkan pelbagai pakej menarik mengikut citarasa pelanggan dan akan cuba untuk berikan yang terbaik demi memenuhi kehendak anda. Jadi, tunggu apa lagi? Iklankan produk anda di Perlesa Farm dengan segera. Hubungi di talian 04 970 8824.

Plus FM Serasi dengan ku. Terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan Plus FM walau di mana jua anda berada. Dan sekarang dah pun 11.38 minit pagi. Ada yang hantarkan di WhatsApp konti 0174541688. Katanya selamat pagi Cik Atika. Selamat pagi kan. Ada yang katanya macam lama tak dengar suara, pergi mana? Saya baru mula kembali untuk ke udara. Hari ni dah hari ketiga lah boleh dikatakan. Sebab apa? Pergi mana? Yelah, kita ada urusan sikit baru-baru ni. Bagilah kita nak healing-healing kejap kan. Apapun, terima kasih sebab sudi dengar dan tunggu suara ini untuk menemani anda. Saya harapkan suara ini bukan sekadar menghiburkan tapi memberikan manfaat lah untuk anda. Semoga anda ceria-ceria selalu ya. Okey, dan kejap lagi saya ada lagi lagu yang saya nak siarkan untuk anda. Yang nak lagu mereka di mainkan, anda boleh hantarkan di WhatsApp 0174541688. Ada pendengar kita yang hantarkan di ruangan WhatsApp, katanya nak dengar lagu ini kejap saja lagi. Lagu apa tu? Kita ada lagu Hening Rindu Marsha kejap saja lagi.

0: Hening rindu Marsha Milan, baik-baik lirik yang cukup sangat bermakna dalam betul kan, bila kita rindukan seseorang kan, rasa hening saja di dalam tu. Ah ha, kita. Baiklah, dan sekarang pun 11:48 minit pagi. Terima kasih untuk anda tengah-tengah Pukul FM ke tu. Anda masih bersama dengan saya, Atika Nordin. Ahad untuk edisi 20 September 2026 bersama 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Apa-apa. Semoga semua sihat, sihat sejahtera dan juga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar hendaknya ya. Kita dah pun nak menghampiri ke pukul 12:30 hari. Dan akan dengarkan selepas ini untuk ringkas 12:30 hari menerusi Nasional FM kembali di jam yang ketiga. Kita dah temu janji kan di jam ketiga. Tak lain tak bukan kita ada tudung saji. Dan tudung saji dan
1: kita happy.
0: Saya kembali selepas ini untuk anda terus dengar.

0: menyukai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
1: Hi everyone, my name is Chong Yingzi, and art isn't just my hobby, it's a way for me to relieve my stress and also make my creativity and imagination

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

ENG. Jangan temberang. Mimi Fly 12-13 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih untuk anda yang tengah dengar Pekali FM, wala di mana jua anda berada. Okey, macam biasalah, ruangan Tirun Saji dah pun kita buka sekarang ini. Yang nak kirimkan hidangan tengah hari anda, jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama, nanti lama-lama terlepailah Tirun Saji tu kan. Jadi anda boleh hantarkan di ruangan WhatsApp 017-454-1688. Kejap lagi kita sambung lagi untuk bacakan kiriman-kiriman anda. Okay, John G. Dan kita juga ada ruangan segak selepas ini. Tapi kita nak terus sahaja berhibur dengan lagu nyanyian daripada Hafiz Suib, Kisah Cinta Kita. Kembali selepas ini. Terus

0: boleh. Hashtag
1: ya dah.
0: Kawan ni lah. Lokoi. Lokoi bermaksud basah kuyup. Ia seringkali diungkapkan ketika situasi
2: awak yang baju hang lokoi habis ni, Ding.
3: Tadi ni balik kerja tak apa ni, hujan lebat habis basah lokoi.
0: Lorat anak berlih. Hashtag tiada.

Masa Terima Saji kembali lagi di sini. Terima kasih untuk anda yang tengah dengar Perlis FM walau di mana jua anda berada. Dan ada pendengar yang dah pun kirimkan hidangan tengah hari-hari ni. Fuh, berasap saya tengok tau. Katanya Atika hari ni Kak Linda masak terung belada tumis, ikan bilis dengan ayam masak kicap. Sedapnya Kak Linda ya. Jemput makan Atika. Terima kasih. Sudi jemput saya makan tau. Tapi memang nampak cukup menyelerakan ya. Oh, hidangan tengah hari daripada pendengar kita Kak Linda ni. Oh, terima kasih Kak Linda yang nak kirimkan. Dah boleh kirimkan. Kejap lagi saya bacakan untuk anda. Dan saya nak kongsikan untuk tengah hari ni kerabu ayam goreng. Oh, resepi dari Thai Kap Kung Kap yang sangat-sangatlah menyelerakan. Kalau yang tak selera makan, kalau perkena kerabu ni memang akan menaikkan selera anda tau. Sebab dia lengkap kan dengan rasa masamnya, manisnya, masin dan pedas. Yang nak diet pun sesuai lah kalau nak makan kerabu macam ni. Kalau dekat Thailand kan, menu ni teruk dikenali dengan nama Yam Kai Sup. Biasanya ia dihidangkan sebagai salad untuk makan bersama dengan makanan lain. Oh, buat jadi salad ya. Kita dah jadi macam lauk utama. Kita punya sedap nak makan kerabu ayam tu. Okey, jadi untuk penyediaannya seperti 2 keping dada ayam digoringlah dengan tepung dan goreng hingga kekuningan, 1 labu bawang besar Bombay dan 1 tangkai daun ketumbar, kemudian beras pulut 2 sudu besar digoreng dan ditumbuk, 3 sudu besar jus limau, 3 sudu besar sos ikan, 2 sudu besar gula thai dan 1 sudu besar cili flake. Untuk bahan sampingan anda bersediakan salad, kobis purple dan juga carrot. Okey, untuk cara-caranya campurkan jus limau, sos ikan dan gula thai, cili flakes dan beras pulut yang dah goreng tu. Lepas tu gaul lah rata-rata. Kemudian masukkanlah bahan-bahan sampingan dan ayam goreng yang telah dipotong-potong tu. Gaul sampai rata dan rasakan masam-masam pedas dan sedikit manis itu kan. Lepas tu tabuk daun ketumbar atas dia yang dihiris dengan kasar. Siap untuk dihidangkan. Kalau cakap pasal kerabu ni, memang tak susah pun penyediaannya kan. Sedapnya sampai terjeling-jeling manja kita. Dengan kejelingan manja. Salam ya Hasan. Perlis FM.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

positif, menggalakkan kepada orang yang buat baik tu buat baik lagi, dan kita pun terima kebaikan tu dengan kesyukuran. Mungkin akan kerja kita, mungkin

0: Okey? Ha, macam itulah. Salam dari UAM, Padu Berstyle Semasa.
1: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
2: Betul-betul.

bestie. Saya Afika. Reminder tau korang, filter cantik, lighting cute, tapi real life tetap real life. Jangan compare muka sendiri dengan apa yang kita nampak dekat media sosial, sebab bukan semua benda yang dipost tu real. Makeup sepatutnya jadi cara untuk kita express diri dan boost confidence, bukan buat kita rasa tak cukup cantik atau asyik compare diri dengan orang lain, okay? So, love yourself, embrace your own beauty, and remember, confidence is always in. Release FM, vibe Gen Z, mestilah ada vibe.

Saya Gaya Plus FM, serasi dengan ku 12.48 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Terima kasih masih lagi menjadikan Plus FM sebagai pilihan anda, walau di mana jua anda berada. Okey, apa yang saya nak kongsikan di ruangan Sega hari ini? Banyak topik-topik menarik, banyak juga info-info kesihatan bersama yang kita seringkali kongsikan untuk anda. Tapi hari ini saya nak kongsikan untuk anda berkenaan air manis ni. Kan? Sebab apa eh? Air manis yang mana sebenarnya tak haus pun tapi terpengaruh. Kenapa terpengaruh pula? Yelah, tengok ramai betul duk upload sana, muat gambar sana, muat gambar sini. Tengok ada yang netizen yang upload gambar minuman yang sedap tu kan? Okay, jadi sebenarnya kita kena pastikan, cuma kita perhatikan, kalau kita beli tu ada alasan sendiri, lainlah kan. Tapi bila dikumpulkan, barulah nampak kekerapan sebenar. Jadi untuk minuman seperti ini, jumlah gula dan tenaga bergantung pada resepi, saiz serta tambahan yang dipilih. Jadi kita tak boleh tentukan bilangannya daripada gambar saja. Kalau macam nak cuba-cuba saja bolehlah kan, kita nak pilih saiz kecil dulu kan, tanya sama ada tahap manis dan tambahan adakah boleh dikurangkan, dan tak perlu terus ambil saiz terbesar kerana beza harga sikit saja. Tak semestinya kalau kita tengok orang minum kita pun kena minum kan. Tapi itulah kan, kalau sekarang ni media sosial ni mudah betul terpengaruhnya kan. Tengok orang buat, kita pun nak buat. Tengok orang nak macam tu, kita pun nak buat macam tu kan. Jadi apapun, jadilah diri anda kan. Dan kita tahu kalau kita dalam haluan untuk kurangkan gula, kurangkan manis di dalam minuman, kita tak akan ikut terlalu cepat untuk FOMO makan dan minum makanan yang viral ni. Sebab kadang-kadang makanan yang viral ni, minuman yang viral ni, ia mempunyai kandungan gula yang tinggi. Jadi kalau anda nak jaga kesihatan ataupun anda memang tengah dalam ke arah itu, jadi sentiasalah buat pantauan untuk kekerapan anda minum air sedemikian. Okay. Dan kita dah pun menghampiri ke pukul 12.50 minit tengah hari, nak menghampiri ke pukul 1 tengah hari. Dan untuk panduan bersama, di mana masuknya waktu solat fardu zuhur hari ini bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.15 minit tengah hari. Dan kita akan kembali di jam yang terakhir untuk lagu-lagu di Jiwang Karat. Dengarkan Dayang Nur Faizah, Ketipang Payung, Perlis FM.

Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang Punca masih disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 1 tengah hari.

0: Cadangan mewujudkan akta tahanan rumah bertujuan menangani isu kesesakan penjara, khususnya melibatkan tahanan reman yang majoritinya memenuhi penjara kerana masih menunggu proses perbicaraan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan cadangan tersebut bukan perkara baru. Beliau telah membawa cadangan itu sebagai antara ikhtiar Kementerian Dalam Negeri KDN sejak 2024 untuk mengurangkan kesesakan penjara dan memastikan pengurusan sistem koreksional negara dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jelasnya, Kabinet juga telah memberikan persetujuan secara dasar kepada KDN untuk memulakan proses menggubal dan membentangkan akta tahanan rumah di Parlimen. Siasatan keselamatan nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang Ulu Baram masih dijalankan. Punca serta faktor nahas tersebut belum dikenal pasti. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata siasatan dikendalikan bahagian siasatan kemalangan udara BSKU. Menurut beliau, pasukan penyiasat BSKU telah berada di lokasi kejadian pada hari kedua atau ketiga selepas nahas bagi menjalankan pemeriksaan dan mengumpul bahan bukti. Siasatan meliputi pemeriksaan lokasi dan bangkai pesawat, rekod operasi serta penyelenggaraan, maklumat kru dan keadaan cuaca.
1: Pada peringkat ini, punca dan faktor penyumbang kemalangan masih belum ditentukan lagi. Siasatan masih berjalan dan pihak DSKU ataupun bahagian siasatan kemalangan udara tidak akan membuat sebarang kesimpulan sebelum semua bukti diteliti.
0: Jelas Datuk Hasbi, BSKU dijangka mengeluarkan laporan awal dalam tempoh 30 hari daripada tarikh kemalangan. Laporan itu kemudiannya akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM menyatakan akan mengemukakan cadangan untuk semakan semula berkaitan struktur pemilikan pusat tuition. Cadangan tersebut merupakan penjelasan KPM terhadap garis panduan pendaftaran pusat tuition. Menurut KPM, ketetapan berkaitan struktur pemilikan pusat tuition telah diperincikan dalam buku dasar institusi pendidikan swasta yang diterbitkan pada tahun 2006. Kementerian turut berpandangan ruang pendidikan perlu kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan dan pembelajaran anak-anak Malaysia. Sementara itu, sokongan ibu bapa terhadap pendidikan anak-anak perlu diperkasa semula susulan kemerosotan tahap sokongan berkenaan yang dikesan dalam laporan program penilaian pelajar antarabangsa PISA terkini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata perkara itu antara kebimbangan yang perlu diberi perhatian segera selain kemerosotan prestasi matematik.
2: Yang dimaksudkan dengan sokongan itu, pertama, bukannya kita kena hafal semua kurikulum anak-anak kita ini. Sebab kurikulum anak-anak kita ini memang dibuat untuk mereka, bukan untuk ibu bapa. Dan bukan kita nak minta ibu bapa duduk 3 jam buat homework dengan mereka. Tetapi sokongan yang diperlukan adalah dalam bentuk sokongan bertanya kepada anak-anak kita. Are you okay today? How's your school? How's your teachers? How's your friends? Itu yang diperlukan oleh anak-anak kita.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Dukungan berterusan akan diberikan kepada penggiat seni dan industri kreatif bagi menghasilkan lebih banyak karya bermutu yang sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada Datuk M. Nasir serta seluruh warga produksi pementasan teater muzikal Mansur dan Liu. Arahan seniman ulung itu di Panggung Sari Istana Budaya malam tadi. Pementasan itu diadaptasi daripada Sulalatus Salitin karya Tun Sri Lanang mengisahkan Sultan Mansur Shah dan Puteri Liu serta hubungan diplomasi, budaya dan sejarah antara Kesultanan Melaka dengan Dinasti Ming. Pengaruh pasangan sama ada suami atau teman lelaki antara punca utama jumlah penagih dada dalam kalangan wanita di Kelantan meningkat pada tahun lepas. Ketua Pengarah Agensi Anti Dada Kebangsaan AADK, Datuk Roslin Jusof berkata kajian mendapati tekanan hidup merupakan faktor utama yang diakui oleh keseluruhan responden. Sebahagian besarnya berpunca daripada konflik rumah tangga dan pelakuan suami yang sering mencetuskan masalah. Mengulas lanjut, Roslin berkata wanita juga sering menjadi mangsa manipulasi psikologi oleh pasangan yang menormalkan penggunaan dadah atas alasan kecantikan dan produktiviti. Festival Seni Selat dan Sungai Melaka FSSSM 2026 menjadi antara program pelancongan budaya di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC bagi mempromosikan Tahun Melaut Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Muhammad Amran Muhammad Haris berkata penganjuran FSSSM 2026 di dataran pantai Tanjung Bidara Melaka merupakan program pelancongan budaya ke-9 yang dirancang dan dilaksanakan bersempena dengan TMM 2026. Kesemua program pelancongan budaya dilaksanakan di setiap negeri secara berperingkat bermula Februari lepas hingga November depan. Tiga sekeluarga maut dalam kebakaran sebuah rumah teres dua tingkat di persiaran Desa Tambun 4, Taman Desa Tambun awal pagi tadi. Kebakaran itu memusnahkan kira-kira 70% struktur kediaman berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa yang maut ialah Raja Ahmad Raja Ali, 70 tahun, Zaitun Muhammad, 64 tahun dan cucu mereka, Ni Abdul Rahman Azimin Harith Hilal, 18 tahun. Kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.45 pagi sebelum operasi ditamatkan pada pukul 8 pagi. Mayat ketiga-tiga mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Punca kebakaran dan jumlah kerugian masih dalam siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, kebakaran tercetus di sebuah depo bahan api berhampiran lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh selepas kumpulan Houthi mendakwa melancarkan serangan peluru berpandu dan drone ke beberapa sasaran di ibu negara Arab Saudi itu. Jurucakap Houthi Yahya Sari berkata serangan itu menyasarkan lokasi strategik di Riyadh serta kemudahan Aramco di Yanbu. Sementara itu, bunyi letupan dilaporkan kedengaran di beberapa kawasan di Riyadh manakala operasi penerbangan di lapangan terbang berkenaan turut terganggu sebelum kembali normal. 1.5 tan kokain dirampas polis Ecuador dalam operasi pada waktu malam yang melibatkan penggunaan bahan letupan. Menteri Dalam Negeri John Rimberg memaklumkan bahan letupan digunakan untuk membuka laluan ke sebuah tempat persembunyian bawah tanah berhampiran bandar pesisir Manta. Lokasi rahsia itu musnah sepenuhnya dan 1,353 bungkusan kokain yang disembunyikan dalam 55 guni. Polis menyifatkan rampasan itu sebagai tamparan hebat terhadap kewangan dan struktur jenayah perdagangan dadah. Sukan permulaan sempurna Arsenal dalam usaha mempertahankan kejuaraan Liga Perdana berakhir selepas dibenam Brighton 0-3 sekaligus menamatkan rekod 7 kemenangan berturut-turut dalam semua pertandingan. Pascal Gross membuka jaringan pada minit ke-31 sebelum Karalampos Kostulas dan Chima Andres melengkapkan kemenangan Brighton. Kekalahan itu merupakan yang terbesar Arsenal dalam semua pertandingan sejak April 2023. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu lelaki negara Muhammad Danish Aizat Firdaus Chua terpaksa melupakan hasrat untuk menghadiahkan pingat pertama Malaysia selepas menamatkan saingan Chang Kuan di tempat ketujuh daripada 21 peserta. Pingat emas dan perak menjadi milik wakil Macau manakala pingat gangsa milik Indonesia. Kem wushu negara meletakkan sasaran dua pingat pada temasya itu yang membuka tirai secara rasmi semalam. Pemilihan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Kelantan KAFA yang bakal berlangsung dalam masa terdekat diharap dapat menghidupkan semula persatuan itu serta memacu pembangunan bola sepak Kelantan. Naib Presiden 1 Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Datuk Seri Rosmadi Ismail berkata pemilihan perlu dilaksanakan secara baik dan teratur supaya KAFA dapat kembali berfungsi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akta Tahanan Rumah tangani isu kesesakan penjara. Nahas helikopter Long Lelang punca masih disiasat. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Merlin, selamat menunaikan amal ibadah. Maka dengar dah Merlin FM.
1: Ustaz.
2: Abang,
3: Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam, warahmatullah.
3: Ustaz, persoalan kita untuk hari ni, Ustaz, tentang solat jenazah ni, Ustaz. Selalunya kita dengar lah, Tok Imam baca solat jenazah ni kan. Dia baca pelan, dia baca slow. Kan, pada waktu siang lah. Tapi kalau tanya pada waktu malam ni, kita nak kena baca slow juga ke, Ustaz?
4: Okey, berkaitan solat jenazah. Solat jenazah ni, dia disunatkan ataupun kita baca israr. Israr tu kita baca slow, perlahan. Hanya dengar kat telinga kita. Dia berbeza dengan solat-solat lain macam solat isyak, solat maghrib, subuh kita baca jahar. Jahar tu kuat lah. Ya. Tapi kalau solat jenazah ni sama ada siang ke malam, dia dibaca sir, perlahan. Oh. Maksudnya macam fatihah. Fatihah kita baca cukup dia dengari pada telinga kita. Demikian imam. Cuma kat waktu takbir tu kuat lah. Cuma waktu bacaan-bacaan contoh. Lepas takbir pertama kita baca fatihah. Sir, slow. Demikian juga bila mana melibatkan benda-benda yang lain. Macam kita membaca selawat lepas takbir yang kedua tu solat jenazah. Juga dia baca sir. Jadi sebab itu solat jenazah ni sama ada siang atau malam, dia bersifat dibaca israr, iaitu baca perlahan. Dia tidak dibaca kuat macam solat isya, maghrib dan subuh. Itu berkaitan solat jenazah.
3: Terima kasih, Ustaz.
5: Sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis.
6: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة

Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami, yakni dalam perjuangan, dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir.

0: hukum.
1: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
2: Pakat Dengar Hukum.
3: Pakat Dengar Hukum.
4: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IC Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Dari bumi Sabah hingga ke jantung Sarawak, suara Borneo kini dalam satu gema 24 jam digital dekat dengan anda. Radio Gema Borneo.

Dan kita di ruangan lagu-lagu Jiwang Karat hinggalah ke pukul 2 petang. Masih di sini teman anda, saya Atika Nordin bagi edisi Ahad 20 September 2026 bersama 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Ini dia Erma

Sembilu Ella, baru sahaja berlalu untuk anda dan kita dah pun masuk di penghujung untuk Hangat Lead hari ini bertemu dengan saya Tika Nordin, teman anda 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang untuk edisi Ahad 20 September 2026 bersama 8 Rabiulah Khair 1448 Hijriah. Selamat sini terus saja di Hemo-Hemo yang bertemankan Fast, teman anda. InsyaAllah kita jumpa lagi lain masa lain waktu hanya di Hangat Lead. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, selamat petang dan salam hujung minggu kepada semua pendengar setia Polis FM, tak kiralah di mana jua anda berada. Ha, masih ingat lagi tak suara Fas? Fas menemani anda dalam ruangan Hemo-Hemo dalam edisi Ahad ni, iaitu 20 September 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Ha, Faz akan menemani anda dari jam 2 petang ni sampailah pukul 6 petang nanti. Dan juga terima kasih juga buat rakan setugas kita tadi, Atika Nordin, yang menemani anda dari jam 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang. Dan juga terima kasih juga buat rakan jurutera kita yang bertugas untuk hari ini juga. Dan kepada semua pendengar setia Polis FM, tak kiralah yang tengah memandu, yang tengah berniaga di permis-permis perniagaan, dan juga yang tengah duk bekerja juga, yang tengah beristirahat dengan family, dan juga ataupun yang tengah duk bercuti dengan family tu, terima kasih jugalah kerana menjadikan Polis FM sebagai peneman setia anda, tak kiralah di mana jua anda berada. Macam biasa, Fas akan hiburkan anda dalam ruangan Hemo-Hemo ini dengan lagu untuk menaikkan hujung minggu anda, dengan lagu-lagu yang ceria. Dan semoga anda semua juga ceria-ceria selalu, sihat selalu, dan juga dipermudahkan segala urusan disebabkan cuaca hari ini mendung-mendung, hujan-hujan kan. Fas nak bukakan lagu tirai pada petang ini, itu dengan lagu Gerimis Mudang, Mengundang. Jadi teruslah yang Polis FM, suasi denganku.

pernah dah. Gagai ni, para pendengar, bukan bermaksud sudah penamat ataupun keputusan dia gagai. Gagal itu merupakan satu proses kejayaan. Biasalah tu. Cuba kita tengok baby. Baby yang tengah duduk belajar berjalan tu, mana ada baby boleh berlari terus kan? Baby tu kenalah merangkak dulu. Bertatih-tatih, berjalan-jalan. Jatuh, bangun semula. Jatuh, bangun semula. Sampailah dia dapat berlari. Banyak kali kan dia gagal tu. Akhirnya, dapatlah dia berjalan dan berlari pula. Kegagalan hanyalah satu proses menuju kejayaan. Okey, salam dari UAM Padu Verstyle Semasa.

Oleh SFM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Masih di jam yang pertama Fas menemani anda. Sekarang dah pukul 2.29 minit petang. Alhamdulillah, masih lagi bernafas kita lagi untuk hari ni. Cuaca hari ni pun mendung-mendung ya. Okey, buat mana pendengar setia Perlis FM, tak kiralah di mana jua anda berada, yang ingin kongsikan aktiviti hujung minggu anda untuk hari ni, apa yang anda buat untuk hujung minggu ni, hari Ahad ni, boleh terus ke konti WhatsApp kita di 0174541688. Nanti Fas akan baca lah setiap perkongsian anda semua, dan juga pelbagai info dan juga cerita yang menarik untuk Fas nak kongsikan hari ini. Jadi terus layan, terus setia bersama Fas dalam ruangan Hemoh-Hemoh Kita Enjoy Kapas Sempoi. Perlis FM, serasi dengan ku. Cool.

0: Jom main TikTok je.
1: Loh, tengah syok layan aku TikTok ni, Mak. Ya, cik duk pergi lah ni.
0: Baiklah, tengok Mak masak apa ni.
1: Ui, sedapnya bau. Mak masak apa ni?
0: Mak masak lok kesukaan Hang lah. Ayam masak merah.
1: Ui, sedap lah. Nak pergi buah nasi, Isat?
0: Lah, seculin je. Makanlah banyak sikit. Mak masak untuk Hang ni.
1: Alamak, tak apa lah. Ni baru pusingan pertama. Sekejap lagi, cik tambah lagi seculin lah.
2: Seculin bermaksud sedikit yang amat sikit. Ia seringkali digunakan untuk menggambarkan kuantiti makanan yang sangat sikit. Ha, kalau diet, nasi pun seculin lah. Lorat anak perleh. Hashtag
3: ya dah.
2: Kawan ni lah.
4: Mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap yo. Siaplah Jang oi. Kau bau tu tak baik makan lain.

0: lebih kerana anda memilih frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku.
1: Perlis FM serasi denganku di 102.9 MHz di jam yang pertama lagi pukul 2.44 minit petang. Alhamdulillah. Jadi pelbagai perkongsian dan juga info menarik yang Fas ingin kongsikan sebentar saja lagi. Jadi terus layan, terus setia bersama Fas di ruangan Hemo-Hemoi Kita Enjoy Kapas Sempoi. Baiklah saudara, sebentar lagi pada pukul 3 petang kita akan ikuti ke berita National FM. Jadi jangan duk kalih no, Perlis FM serasi denganku di 102.9 MHz.

0: Air adalah keperluan yang sangat penting dalam hidup seharian. Cuba bayangkan kehidupan tanpa air. Gunakanlah air dengan cara yang berhemah. Jom dengar tip-tip ini. Pertama,
1: tutup paip air ketika memberus gigi, picit jerawat, bercukur atau menyempur rambut.
0: Kerana 3/4 penggunaan air adalah di bilik air. Kurang-kurangkanlah masa di bilik air tu. Jangan berkampung dalam bilik air pula ya. Kedua,
1: siram tanaman pada waktu pagi.
0: Menyiram di waktu tengah hari hanya akan membuatkan air menguap ke udara sebelum sempat diserap oleh tumbuhan. Nak jimat lagi, gunakanlah air hujan untuk menyiram tanaman. Ketiga,
1: gunakan baldi, span atau kain basah semasa mencuci kereta atau motorsikal.
0: Ini lebih jimat berbanding menggunakan hose. Badan pun sehat dan cergas. Keempat,
1: tutup paip air rapat-rapat. Sentiasa periksa pilih di rumah dan kawasan kediaman anda.
0: Baiki dengan segera semua kebocoran pilih, paip dan sistem tandas atau laporkan kepada pihak berwajib. Setiap titis air adalah rahmat. Gunakan dengan berhemat.

anda mampu mematikan telefon pintar anda dengan hanya menekan satu butang. Anda mampu menghancurkan telefon pintar anda dengan hanya satu hentakan.

Bestie, saya Afika. Reminder tau korang, filter cantik, lighting cute, tapi real life tetap real life. Jangan compare muka sendiri dengan apa yang kita nampak dekat media sosial, sebab bukan semua benda yang dipost tu real. Makeup sepatutnya jadi cara untuk kita express diri dan boost confidence, bukan buat kita rasa tak cukup cantik atau asyik compare diri dengan orang lain, okay? So, love yourself, embrace your own beauty and remember, confidence is always in. Release FM, Vibe Gen Z, mestilah ada vibe.

0: Ya, itu dia tadi lagu yang dinyanyikan oleh kerana muka kasih. Aha, yang di-request oleh Kak Bibah kita. Dah Fas putarkan tadi. Jadi, terima kasih mana masih setia lagi bersama Fas di frekuensi 102.9 MHz. Yang mana yang sedang memandu tu sambil duk biang frekuensi Perlis FM berlegar-legar main dalam fikiran anda tu, dalam pemanduan anda juga. Semoga anda semua selamat juga sampai ke destinasi yang anda tuju dan selamat berhiling di negeri Perlis. Bagi yang sedang berhiling-hiling di negeri Perlis ni, yang indah lagi mempesona ni, jangan lupa juga untuk ikuti di platform digital kita, di TikTok kita, di Facebook kita, Instagram Perlis FM 102.9, ataupun anda juga boleh mendengarkan kita di aplikasi RTM Klik atau boleh stream di perlisfm.rtm.gov.my. Ha, anda boleh dengar juga free sahaja, ada 34 stesen radio percuma sahaja di RTM Klik. Yang mana yang duduk Kedah, Perak, Penang, ha, Fas tahu ramai daripada Penang ni duduk mendengarkan Fas sambil berkonti pada petang ni. Terima kasih juga yang mana mendengarkan kita di Negeri Sembilan, di Johor, Sabah, Terengganu, Sabah, Sarawak lah, Terengganu, Kelantan, dan juga diucapkan terima kasih juga kerana memilih stesen radio Perlis FM sebagai peneman setia anda. Berbagai perkongsian dan juga info yang menarik dan juga cerita hari ini yang Fas ingin kongsikan kepada anda semua. Jadi terus layan Perlis FM serasi dengan ku. Hemoy-hemoy, kita enjoy Kapas Sempoy.
1: Nak dengar Perlis FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kira lah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, itu dia tadi Cahaya Cinta daripada Siti Nurhaliza. Ha, kita di jam yang kedua, 3.45 minit petang. Fas masih lagi setia menemani anda, masih lagi ceria lagi menemani anda dalam ruangan hemo-hemo kita enjoy. Kapa Sempoi. Ha, Fas banyaklah dapat daripada pendengar-pendengar kita yang kongsikan di konti WhatsApp kita. Fas nak baca lah sikit daripada Muhammad Dek daripada Mata Ayak Perlis. Assalamualaikum DJ Fas. Waalaikumsalam. Layan Sukan Asia kat TV. Aha, ada juga yang tengah duk layan Sukan Asia di TV ya. Semoga anda dalam keadaan baik-baik sahaja. Dan juga daripada Kak mana ni, daripada Idina. Ha, nak minta lagu Tiara sikit. Sebentar saja lagi Fas akan putarkan lagu pilihan anda semua. Jadi untuk panduan kita bersama juga, Fas nak kongsikan sikit untuk waktu solat di negeri Perlis pada pukul solat asar pada pukul 4.23 minit petang, dan juga diikuti dengan maghrib pada pukul 7.17 minit malam, dan juga isyak pada pukul 8.26 minit malam. Semoga panduan waktu solat ini menjadi panduan untuk kita bersama, untuk rakyat Perlis sahaja. Jadi terus layan dalam ruangan hemo-hemo kita enjoy. Kapa Sempoi, sepenuh hati spoon.

0: Ya, itu dia 49 minit petang. Ha, dah di jam yang ketiga di frekuensi 102.9 MHz. Faz masih lagi setia menemani anda dalam ruangan hemoi-hemoi. Kita enjoy Kapa Simpoi. Ha, tadi kita dah pasang lagu ke Hindi. Itu lagu dinyanyikan oleh Shah Rukh Khan. Ha, buat mana yang peminat Hindustan tu layan lah nak. Okey, Faz nak kongsikan lagi mengenai hebahan hari ini mengenai dengan program Madani kita, PMK. Itu warga Perlis, haruslah jangan lepaskan peluang anda semua yang mana untuk memeriahkan lagi program Madani kita 2026, yang mana anjuran daripada Jabatan Penerangan selaku agensi pelaksana yang akan berlangsung bila ni 26 September 2026 hari Sabtu minggu depan di Dewan Warisan Kangak Perlis pada pukul 7.30 pagi sampailah pukul 6 petang. Pelbagai aktiviti diadakan seperti fun run, ada pameran dan juga perkhidmatan pelbagai jabatan dan juga agensi kerajaan serta persembahan artis pentaran. Maha turut diadakan juga jualan rahmah madani, jualan agro madani, pertukaran topi keledar, pertukaran minyak enjin motosikal, potong rambut percuma juga, DJ corner dan juga jom exchange Al-Quran, pendaftaran askar wataniah, dan jangan lepaskan peluang anda juga untuk memenangi cabutan bertuah sebuah motosikal elektrik EV serta pelbagai lagi hadiah yang menarik yang menanti anda semua. Jadi rakyat Perlis, jangan lepaskan peluang anda untuk sertai program Madani kita ni pada minggu depan sahaja hari Sabtu. Dan juga terima kasih juga yang mana masih lagi mendengarkan Perlis FM pada ketika ini. Untuk anda juga, pada pukul 4.30 petang nanti kita akan ikuti ke berita Perlis FM. Dan juga untuk panduan kita bersama masuknya waktu solat fardu asar juga pada pukul 4.23 minit petang. Jadi terus dengarkan Perlis FM serasi dengan ku.
1: Nak kirim lagu? Kongsikan aktiviti harian anda? Tak sibuk-sibuk pun boleh.
2: Jom WhatsApp Perlis FM 0174541688.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.

0: هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: أستاذ حباء ساء.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Nak tanya satu lagi hari ni.
3: Ya.
2: Kita ni sebagai bapak ni Ustaz, hari-hari pesan kat anak-anak, cik makan tangan kanan, cik jangan makan tangan kiri, nanti makan dengan setan. Nak tanya Ustaz, betul ke kita duduk abang tu? Betul ke setan makan tangan kiri ni Ustaz?
3: Okey, yang pertama, saya pun tak pernah tengok syaitan. Kita semua tak pernah tengok syaitan. Itu yang pertama. Tak tahu lah kot, DJ Sazali pernah jumpa ke tak tahu lah. Allah malam lah. Kita tak pernah tengok syaitan dalam bentuk dia yang asal. Jadi kita nak tahu dia makan dengan kanan kiri ke kanan syaitan ni, Nabi yang abang kita. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sendiri sebut, fa'inna syaitan yakulu bishimalihi. Nabi kata sesungguhnya syaitan itu, dia makan menggunakan anggota kiri dia. Maksudnya tangan kiri dia lah. Jadi kalau kita ni makan dengan tangan kiri, kita ibarat macam kita dah ikut apa yang syaitan buat. Sedangkan syaitan tu musuh kita. Kalau kita ni ada musuh, kita tak akan tiru apa musuh kita buat. Contohnya kita katakan, selalu benda ni orang perempuan jadi. Kalau dia tengok musuh dia pakai baju warna sama dia, dia pun dah gelabah dah hari tu. Asal macam nak tukar nama pakai warna yang sama. Kita ni kalau musuh kita ni syaitan, dia makan dengan kiri, kita pun nak lah berbeza dengan dia. Jadi sunnah Nabi ni, Nabi kata, makan kita ni sepatutnya manusia ni, kul bi yaminik, makan guna tangan kanan. Sebab apa? Jangan kita tiru syaitan. Dia makan bishimalihi, tangan kiri. Jadi betul lah apa kita abang kat anak-anak ke semua, makan dengan kanan sunnah Nabi. Kalau tangan kiri, macam syaitan. Syaitan makan dengan kiri.
2: Dengar tu cik, ustaz dah pesan, makan tangan kanan, jangan tangan kiri cik nak.

boleh mengancam keselamatan penggunaan jalan raya. Pengarah JBJ Perlis Nuraini Muhammad Nawi berkata, pemeriksaan mendapati terdapat motosikal yang diubah suai membabitkan komponen seperti exhaust, peti rantai dan lengan ayun. Turut dikesan kesalahan terbabit, nombor pendaftaran dan tayar yang tidak mengikut spesifikasi ditetapkan selain kenderaan yang gagal diselenggara dengan baik. Sebanyak 98 notis saman turut dikeluarkan atas pelbagai kesalahan terhadap operasi termasuk lesen kenderaan motor LKM, tamat tempoh, tiada perlindungan insurans dan tiada lesen memandu yang sah. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Pendapatan yang berkat bukan pada banyaknya, tetapi pada ketenangan dan manfaat yang dibawanya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Gen Z nak berjaya ni, jangan fikir tentang kata orang. Orang yang bercakap di belakang kita akan sentiasa berada di belakang kita. Tetapi kita akan tetap terus maju di hadapan. Jadi, jangan give up and just keep going. Saya Awni Humaira binti Aswazi, ikon murid TBBSS Negeri Pelik. Terus dengan

0: Parlex FM serasi dengan ku di 102.9 MHz. Masih lagi setia bersama Fas di ruangan hemoy-hemoy. Kita enjoy kapal sempoy. Ha, Fas ada duk scroll lah TikTok semalam kan. Ramai, banyak sangat berlakunya aksiden di jalan raya. Jadi Fas nak bagi sedikit peringatan lah buat pengguna jalan raya, buat semua yang tengah bawa kereta ataupun tengah bawa motor, apa saja kenderaan sekalipun, bawalah kenderaan anda dalam secara berhemah. Ingatlah mak ayah kita, suami isteri ataupun anak-anak yang tengah tunggu kita balik tu. Kalau rasa mengantuk tu, boleh singgah sat kat RNR ataupun mana-mana tempat lah yang selamat. Jangan duk paksa diri. Telefon tu pulak simpan dulu, fokus dulu dekat jalan, bukan dekat skrin telefon. Biar kita lambat tak apa, janji selamat sampai. Semoga perjalanan anda semua berada dalam keadaan dipermudahkan dan sentiasa dilindungi Allah, dan terus setia bersama dengan Perlis FM. Terus biarkan frekuensi 102.9 ni berlegar-legar dalam fikiran anda semua. Jadi terima kasih juga yang ada memberi kiriman di konti WhatsApp kita hari ni. Mana sempat Fas akan pasangkan lagu. Okay, jadi terus layan Perlis FM, terus setia bersama kita Perlis FM serasi dengan ku.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

0: Kolej FM serasi dengan ku di jam yang ketiga. Fas masih lagi menemani anda 4.54 minit petang. Aha, jadi pada pukul 5 petang nanti kita akan ke berita Nasional FM. Terus saya Kolej FM serasi dengan ku.
1: Bestnya tengok dia pun menego. Untung ribu.
2: Nak lariskan perniagaan anda? Ikuti tips ini. Sentiasa promosikan produk anda. Kongsikan setiap hari tanpa jemu kerana setiap hari mesti ada pelanggan baru yang ingin mengenali produk anda. Jangan pernah jemu untuk kongsikan tentang perniagaan anda. Kami tawarkan pelbagai pakej menarik mengikut citarasa pelanggan dan akan cuba untuk berikan yang terbaik demi memenuhi kehendak anda. Jadi, tunggu apa lagi? Iklankan produk anda di Perlis FM dengan segera. Hubungi di talian 04 970 8824.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sampai di jam yang keempat. Fas menemani anda 5.14 minit petang. Masih lagi bernafas, masih lagi setia, masih lagi segar menemani anda dalam ruangan hemo-hemoe kita enjoy kapas sempoi. Jadi terima kasih yang mana yang hantar di kiriman WhatsApp kita. Terima kasih daripada Kak Latifah kita. Salam, selamat petang Fas dan selamat bertugas. Kak baru balik makan noi ni. Dah petang dah Fas baru baca. Terima kasih untuk Kak Latifah. Semoga cuti anda dalam keadaan baik-baik saja nak. Dan juga daripada Muhammad Dek juga, Sukan Asia dari 19 September hingga 4 Oktober di Nagoya, Jepun, yang mana tengah duk layan Sukan Asia kat TV ni. Alhamdulillah, terima kasih. Dan juga pendengar dekat luar sana, yang mana ingin memberi kiriman untuk cuti-cuti hujung minggu juga, masih ada lagi masa untuk anda semua memberi kita kiriman dan juga ucapan anda semua. Dan juga pada pukul sebentar nanti kita akan ke Pakat Dengar Hukum. Jadi anda terus setia bersama Fas dalam ruangan hemoi-hemoi kita enjoy Kapas Sempoi Police FM serasi dengan ku.
1: Anda muskil, keliru tentang hukum hakam? Ikuti kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dalam rancangan Pakat Dengar Hukum dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis. Membawakan penjelasan hukum yang sahih, jelas dan mudah difahami. Pakat Dengar Hukum setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat

0: eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.
1: Pakat Dengar Hukum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama dengan saya, iaitu yang berbagi Ustaz Ahmad Adnan bin Fazil, itu ahli panel syariah negeri Perlis. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa khabar Ustaz
3: pagi ini? Alhamdulillah sihat.
2: Jadi untuk topik pada pagi ini, bagi rancangan Pakat Dengar Hukum yang kita perlu berikan tumpuan bersama-sama. Yang ni sering kali berlaku. Kalau orang ambil sembahyang kan, dia terlupa. Dia ambil sembahyang ke duduk lagi sebenarnya kan. Dua kali sembang. Jadi ini adalah berkenaan was-was. Jadi adakah was-was perlu dilayan, dipilih menjadi topik pada pagi ini? Jadi sama-sama kita dengarkan mukadimah dan juga kupasan daripada yang berbahagia Ustaz. Silakan Ustaz.
3: Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu. Hari kita membahaskan satu topik yang nampak seperti simple, tapi bagi sebahagian orang topik was-was ini telah membelenggu kehidupan dia.
2: Betul.
3: Ya, sehingga apa saja amalan yang dia lakukan tidak konsisten. Dia sentiasa ragu-ragu apakah amalan ini sah, apakah wuduknya telah sempurna, atau kadang-kadang dia mengambil wuduk berulang-ulang kali. Padahal Nabi SAW mengajar kita untuk mengambil wuduk ini paling banyak pun 3 kali saja. Sebagaimana satu hadis seorang Arabi iaitu seorang Arab pedalaman yang tidak tinggal di Madinah, yang melalui kehidupan nomad. Dia datang bertemu Nabi SAW, lalu yas'aluhu anil wudu. Dia bertanya Nabi SAW tentang wudu. Fa'arahu alwudu salasan. Lalu Nabi pun menunjukkan bagaimana wudu kepada dia dengan basuh 3 kali. Lalu Nabi SAW berkata kepada dia, hakazal wudu, faman zada ala haza faqad asa'a wa ta'adda wa zalama. Demikianlah wuduk, kata Nabi. Ya, basuh dengan sempurna, tapi sekadar 3 kali saja. Barang siapa yang menambah daripada bilangan itu, faqad asa'a, maka dia telah melakukan keburukan. Wa ta'adda, melampau, wa zalama, dan juga zalim. Jadi di sini pun Nabi SAW telah mengajar kita, mendidik kita bahasanya ibadat ini bukan mengikut perasaan, mengikut andaian kita semata-mata. Ibadat ini ialah mengikut disiplin dan juga kaedah yang telah diajar oleh Nabi SAW. Disinilah rahsianya untuk kita mengelak hidup kita ini dalam was-was. Yang pertama, ilmu. Kita belajar sungguh-sungguh dan belajar bagi faham elok, kemudian buat sebagaimana yang kita pelajari. Ada sebagian kita ini walaupun dah belajar banyak, tapi bila datang praktikal, masih lagi merujuk pada was-was dalam diri. Jadi was-was ini tak perlu kita layan. Jadi kalau nak kira dari segi jawapan tu, habislah majlis kita ni. Kena ditanya, was-was sesi kita ini, topiknya itu was-was, adakah perlu dilayan? Jawapannya tak perlu dilayan. Jadi, yang perlu kita ada tu ikhtiar bukan was-was. Dan begitu juga kita menjauhi syubha, itu pun juga bukan was-was. Jadi ikhtiyat ini apabila ada dua, dipanggil ada dua pertimbangan. Jadi kita ambil pertimbangan yang lebih jelas, ikhtiyat, walaupun di sana ada andaian yang lain, tapi andaian itu lemah, maka kita sentiasa mengambil hujah yang kuat, yang petunjuk yang kuat, walaupun ada kemungkinan di sana yang sebaliknya itu juga mungkin ada kebenaran, tapi kita lihat lemah. Adapun tentang syubhah pula, ia masuk dalam masalah warak. Ada asas juga, perlu ada asas. Bila ada asas untuk kita meragukannya, barulah kita ragukan. Tapi was-was ini ialah keraguan yang tanpa asas. Sama ada dia terbit daripada diri kita sendiri, ataupun datang daripada syaitan, ataupun datang daripada kecenderungan berlebih-lebihan dalam masalah agama. Padahal Nabi SAW telah peringatkan kita, ad-din yusrun, agama ini adalah mudah. Wa man syaddadani illa ghalabah, tidak ada yang cenderung untuk berat-beratkan agama ini melainkan dia akan tewas. Dia tak akan mampu untuk istiqamah. Waswas ini dari segi ta'rifannya, dari segi bahasanya dalam bahasa Arab, waswas ini dan daripada kalimah dalam bahasa Arab. Kita pun selalu bertemu apabila kita baca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, aku berlindung, katakanlah ya Muhammad. Qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhan manusia, malikin nas, penguasa ataupun yang pemilik manusia, ilahin nas, yang berhak disembah oleh manusia. Berlindung daripada apa? Min syarril waswas, daripada kejahatan, dari bisikan. Itu mana waswas? Ya, bisikan al-khannas, iaitu syaitan atau iblis yang menunggu kesempatan, kesempatan hati manusia alpa. Dan pada ketika itulah dia datang menerpa kepada hati kita, membawa bisikan. Jadi bisikan manusia ini terpaksa hidup dengan bisikan sebenarnya. Ada bisikan daripada Allah, ada bisikan daripada diri sendiri, dan ada bisikan daripada syaitan. Jadi bisikan, kalau kita nak terima bisikan pun, bisikan daripada Allah sudah tentulah. Jadi bagaimana kita nak ukur bisikan daripada Allah itu? Itu ilham. Ilham daripada Allah mengajak kita dengan apa yang diajak oleh wahyu, oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Kita duduk seorang-seorang sebagai contohnya, datang satu bisikan, kamu ni lama tak baca Quran. Itu bisikan daripada Allah. Jadi kita ambil Quran, kita baca insyaAllah. Ataupun kita baca lah. Kadang-kadang setengah orang tu dia terlalu formal sangat. Bila nak baca Quran saja, kita kena ambil wuduk, kemudian kena duduk menghadap kiblat ke sembahyang. Padahal baca Quran, bacalah Qul huwallahu pun Quran juga. Ya, bacalah, dipanggil surah-surah yang pendek yang kita ada sebagai tanda kita menghargai bisikan yang datang dalam hati kita. Tapi kalau bisikan-bisikan macam kita nak bahasa ini, dah ambil wuduk dah, tapi was-was, tadi ini ambil wuduk tadi tah-tah air tak kena apa, tak rata dan sebagainya. Jadi apa perlu untuk was-was lagi, padahal tadi kita dah basuh. Ya, dan air tengah, memanglah kalau kita tengok tangan kita ini, kulit kita ini cepat kering. Ya, itu tak perlulah kita kita jadikan penilaian air rata atau tidak. Ya, kerana padahal, sebab itu bila kita disunatkan, bila kita ambil wuduk, kita meratakan air dengan tangan kita. Itu di antaranya adalah untuk mengelakkan berlakunya was-was. Jadi kalau ada tangan kita sampai ke seluruh kawasan anggota wuduk kita, itu menunjukkan bahasanya air sudah sampai. Walaupun selepas itu kita nampak air dah kering. Ya, kerana apa ni, kulit kita dia bukan macam kain. Ya. Dia adalah, dia mudah kering. Ya. Jadi was-was ini boleh berlaku dalam hatta malah dalam masalah iman, dalam masalah akidah. Ya. Sebagaimana dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah, ya'ti asyaitan ahadakum, syaitan akan datang kepada salah seorang daripada kamu. Fayaqulu, lalu dia berkata, man khalaqa kadha, siapa yang menjadikan sekian-sekian. Jadi kita akan jawab, sudah tentu Allah. Lalu syaitan kata, man khalaqa rabbak, Allah siapa pula yang jadikan. Itu dia cuba untuk timbulkan. Jadi dia ada segi logiknya, kita akan kata semua benda diciptakan. Semua benda diciptakan. Jadi siapa yang menciptakan alam ini? Kita jawab, sudah tentu Allah. Maka dia datang pula, Allah siapa pula yang menciptakan? Maka apa Nabi sebut pada kita? Fa'idha balagahu falyasta'idh billahi walyantahi. Apabila bisikan syaitan menyampaikan bisikan semikian kepada kamu, minta lindung dengan Allah dan juga berhenti. Mana jangan layan, jangan kamu melayani bisikan tersebut. Kerana yang dicipta itu adalah makhluk. Okay? Tuhan bukan makhluk. Jadi tidak timbul untuk kita melayani keraguan itu, kerana Allah bukan makhluk. Dia tu khalik, dia sedia ada, dia sedia ada. Itulah pentingnya dalam kehidupan kita ini, kita belajar sifat-sifat Tuhan, keagungan Tuhan. Dia bukan makhluk, jadi tak perlu kita tanya siapa yang menciptakan dia. Jadi nak gambarkan begitulah, sampai kepada akidah sendiri pun syaitan ini dia cuba untuk bisikkan dalam hati kita, betul ke Islam ini, benar atau tidak, Nabi Muhammad SAW ini betul atau tidak. Jadi keraguan-keraguan sebegitu, kata Nabi, falyasta'iz billah, kita minta lindungan dengan Allah. Ya Allah Tuhanku, lindungilah aku dari berbisikan tersebut. Waliantahi, kata Nabi, berhenti, jangan kamu layan lagi. Jadi antara kaedah untuk kita menangani was-was ini ialah kita jangan layan. Ya, kita banyak lagi persoalan lain sebenarnya, banyak lagi tugas-tugas yang lain untuk kita lakukan daripada kita melayani was-was yang apa ni ada dalam hati, dalam hati kita ini. Kemudian itu kita sebut dalam masalah berkait dengan akidah. Bahkan dalam masalah praktikal pula, masalah wuduk, sembahyang, dalam satu hadis daripada Abbad bin Tamim an ammihi annahu syakka ila Rasulullah, kan? Tamim, ammi Abbad, Abbad bin Tamim, dia meriwayatkan daripada bapa saudaranya. Dia menceritakan bapa saudaranya pernah mengadu ke Rasulullah SAW. Dia pernah menceritakan bahawa seorang lelaki, annahu syakka ila Rasulullah ar-rajul alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi salati. Jadi dia sembahyang, kemudian dia timbul keraguan dalam diri dia, adakah dia telah terkentut atau tidak. Dia timbul. Karena kita sendiri pun berlaku. Perut kita berbunyi, maka timbul was, bunyi dalam perut sajakah ataupun dah keluar angin. Maka apa jawab Nabi SAW? Nabi kata, la yanfatil ay la yansarif hatta yasma' sawtan aw wajida rihan. Tak usah kamu berhenti solat, jangan berhenti solat sehingga kamu mendengar suara, ini suara kentut, ataupun kamu mencium bau. Ya, ikan sekadar was-was, kentut ke tak kentut, kentut ke tak kentut. Okay, sekarang ni kamu dengar tak dengan telinga kamu? Okay, tidak dengar. Bau, bau pun tak ada. Okay, tidak berlaku. Ya, jadi begitulah juga dalam masalah najis sebagai contoh. Ya, ada kalangan kita ini bila dia was-was, dia pergi cuba, contohnya dia menziarahi, bertandang ke rumah kawan dia. Ya, masuk waktu solat, dia tanya, boleh saya nak tumpang solat? Kawan dia kata, okey, semua solat lah, kiblat sebelah sana. Lalu orang kita ni dia tunggu sejadah, dia tunggu sejadah. Kawan dia kata, solat lah atas kapet itu. Maka timbul was-was dalam hatinya, entah-entah kapet ini kucing-kencing ataupun ada cucunya ke anaknya yang kecil nak kencing. Itu was-was. Kerana para ulama kita telah sepakati bahasanya, al-aslu fil ayan taharatun, hukum asal bagi semua benda atau muka dunia adalah suci. Selagi mana tidak ada tanda kewujudan najis, maka dia kekal di atas sucinya itu. Sebab itu tak, sebenarnya kalau dah kapek, elok dan sebagainya, tak perlu kita minta sejadah lagi. Ya, entah-entah Ustaz, dia datang hukum entah-entah. Entah-entah tu mana was-was lah tu. Sekarang ni kita tengok begini. Ya, kita nampak ada kucing dalam rumah dia, ada nampak ada anak kecil dalam rumah dia. Najis ini dia ada tiga tanda. Yang pertama bau, yang kedua warna, yang ketiga rasa. Dia panggil rasa, contohnya kehadiran najis dalam mulut kita lah, gigi berdarah dan sebagainya. Kita tak dapat tengok warna, tak dapat menghidu, tapi kita boleh rasa. Dan pada jumhur ulama, pada para fuqaha menyatakan darah adalah najis. Jadi kita kena kumurlah sebelum kita ni, kecuali kalau seorang itu dia menghadapi masalah seperti istihadah, nama darah itu dia baru cabut gigi dia mana berterusan. Itu dia tawakal lah, itu kerana dia dalam situasi yang darurat. Jadi sekarang ni okey, kapet rumah saudaranya tadi, ada tak bau najis? Tak ada. Ada tak warna najis nampak kelihatan? Tidak ada. Jadi hukumnya suci. Jadi sembahyang saja. Jadi begitulah juga. Ada setengah kadang-kadang ada orang sampai ke masjid timur luas. Ya, dia tanya iskape masjid ni bersih ke tidak, bersih ke tidak. Ya. Dia tanya tosiak, tosiak ni boleh confirm kata kape masjid ni bersih ni. Kalau saya jadi siak, saya akan kata dekat dia. Nak semen-semen tahu, semen balik. Jadi orang was-was ni tak boleh dilayan. Dan ada kalangan, saya pernah hadir di satu surau lah. Dua tu di Kuala, di satu daerah tak perlu sebut daerah tu. Saya jadi imam. Jadi imam, surau tu kecil lah, surau perhentian dia panggil. Saya jadi imam situ. Kemudian di belakang tu saya dengar ada seorang tu dia takbir Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Kemudian takbir lagi Allahu Akbar. Sehingga saya rokok pun dia masih lu takbir lagi. Mana dia was-was dalam dia panggil masalah apa niat. Ya, karena dia nak muqaranah di antara niat solat itu. Karena dalam mazhab Syafi'i niat itu mesti beriringan dengan takbiratul ihram. Tidak boleh sebelum takbir dan tidak boleh selepas takbir. Tapi para ulama sendiri menyatakan bahawa niat ini bukan dengan lidah. Niat ini adalah hadir dalam hati. Kita nak buat apa sekarang ni? Nak solat. Solat apa itu? Solat fardu. Fardu yang mana satu? Zuhur. Itulah cukuplah. Bukan yang kita mengatur bahasa semasa kita buat Allahu Akbar. Maka kita membahas sahaja aku semayang zuhur. Empat rakaat. Menjadi makmum bukan Allah Ta'ala. Kita duduk mengatur pula dalam niat kita itu. Itu yang menimbulkan was-was dalam hidup kita. Jadi sebab itu kita dapatilah. Dalam hadis Nabi pun sama. Nabi sendiri pun mengajar kita ambil wuduk takat 3 kali saja. Ya, jangan sampai ambil wuduk itu sampai apa ni berulang kali sehingga menyebabkan was-was. Di persoalan sekarang ini tidak ada was-was dalam Islam. Was-was daripada syaitan, daripada kita sendiri. Nabi kata minta lindung dengan Allah dan berhenti.
2: Pakat dengar, pakat belajar, pakat dengar hukum. Di bahagian yang kedua, adakah was-was perlu dilayan? Untuk bahagian terakhir ni mungkin ada sebarang soalan untuk anda sampaikan kepada Ustaz. Anda boleh tinggalkan dekat ruangan komen sekarang ini sebelum selesainya untuk bicara mengenai adakah was-was perlu dilayan. Dan sekali lagi, bersama dengan yang berbahagia Ustaz Ahmad Adnan bin Fazil, iaitu ahli panel syariah Negeri Perlis. Jadi kita nak dengarkan bahagian kedua daripada Ustaz mengenai tajuk adakah was-was perlu dilayan. Silakan Ustaz.
3: Ya, dalam bahagian kedua ini saya ingin menyebutkan 5 pegangan lah untuk kita mengatasi was-was ini. InsyaAllah bagi tuan-tuan dan puan yang menghadapi masalah was-was ini, tuan-tuan akan peganglah 5 pegangan ini yang saya akan sebut nanti. InsyaAllah tuan-tuan akan nak hilang penyakit was-was ini. Ya, yang pertama sekali, jangan takut. Ya, jangan kita takut. Takut di sini adalah takut Allah Ta'ala tidak terima amalan kita. Allah Ta'ala takut nanti kita beramal itu ada kekurangan dan sebagainya. Ingat begini saja. Yang pertama sekali, Allah SWT dia tahu hamba dia ni penuh dengan kekurangan. Yang keduanya, kita buatlah untuk sempurna macam mana sekalipun, kita tak akan boleh mencapai 100% kesempurnaan. Jadi sebab itu kita belajar, kita faham, dan kita buat saja sebagaimana yang kita pelajari. Yang bakinya itu tawakal kepada Allah. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Bila kamu telah berazam, kata Allah Ta'ala dalam Quran, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi sebab itu kita disuruh belajar dan ikut ilmu. Belajar contohnya, kita belajar wuduk, tentang wuduk, rukun wuduk sekian-sekian, kemudian perkara-perkara sunat dalam wuduk. Jadi kita follow lah satu persatu. Dan tadi kita dah sebut dah bilangan, Nabi sebut bilangan dalam wuduk 3 saja. Ya, tidak ada 4, tidak ada 5. Bayangkan kalau kita was-was. Bukan sekadar 3, kita ulang sekali lagi dah jadi 6. Ulang kali ini 3 jadi 9. Jadi apa Nabi sebut tadi? Ingat jelas-jelas. Faman zada, barang siapa yang menambah daripada 3, faqad asa'a, maka sungguhnya dia telah bukan baik lagi, kata Allah, asa'a telah buruk. Ya, wa ta'adda, telah melampau, wa zalama, dan juga muzalimi. Termasuk dalam zalimi itu ialah berlebihan dalam menggunakan air. Apatah lagi air itu adalah air orang ramai. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jangan layan. Nabi sebut tadi, fal yasta'iz billah wal yantahi. Minta lindung dengan Allah dan juga berhenti. Nabi sendiri sebut berhenti, jangan layan. Jangan layan was-was itu. Nah, ini diambil daripada hadis Nabi tadi, fal yasta'iz billah wal yantahi. Minta lindung dengan Allah, terutama sekali kalau was-was itu datang daripada bisikan syaitan dalam hati kamu untuk meragui agama. Ya, dan juga dalam hal-hal yang lain pun. Berhenti, jangan bincang, jangan layani, jangan layan penyakit was-was tersebut. Dalam masalah niat sebagai contohnya, kita kena ingat bahasanya niat itu dalam hati. Jangan layan keraguan yang ditimbul oleh lidah. Sebab itu Imam Syafi'i sendiri pun, Imam Syafi'i sendiri pun sunat melafazkan niat itu, ya, jika sekiranya boleh membantu hati. Kalau dah niat lafaz itu boleh mencelarukan hati, tinggalkan lafaz itu. Tinggalkan lafaz tersebut. Hadir sajalah hati apa yang kita nak lakukan. Solat, solat yang mana satu. Solat fardu ka yang sunat. Fardu, fardu yang mana satu. Zuhur. Ha, cukup. Khalas, habis. Begitu saja. Ya? Ha. Dan kena ingat bahasanya, kita tidak bertambah dengan was-was itu, tidak ada pahala yang bertambah pun. Bahkan berkurang pahala kita dengan sebab was-was tersebut. Yang ketiga, jangan ulang. Wuduk yang sudah sempurna, jangan ulang. Salat yang sudah sempurna pun jangan kita ulang. Okay? Begitulah juga takbir untuk ihram. Kita sebut Allahu Akbar. Tak perlu ulang lagi. Kalau kita, kalau tidak ada sebab yang perlu di untuk kita mengulangi. Ya, jadi sebab itu para ulama sendiri pun telah memberi fatwa dalam kitab-kitab fiqah. Kalau kita selesai daripada salat, kemudian datang was-was, tak perlu kita layani was-was tersebut dan jangan ulang sembahyang tersebut. Ya, sembahyang telah sah itu jangan kita dengan kita ulang. Bahkan bukan mudah-mudah untuk kita mengulangi solat fardu yang telah sah. Ya. Boleh ditanya kepada Imam Al-Ghazali sebagai contohnya, kalau seseorang itu dia telah melakukan solat, selesai solat dia, kemudian datang keraguan, tidak khusyuk dan sebagainya, bolehkah dia nak ulang? Tidak perlu dia ulang solat. Macam mana nak tampung kekurangan solat fardu itu? Lakukan solat sunat. Dia lakukan solat, solat sunat. Ya. Kemudian yang keempat, jadikan yakin sebagai pegangan, bukan keraguan. Ya, hidup dengan keyakinan. Hidup dengan keyakinan. Ini satu kaedah yang telah di putuskan para oleh alim ulama, kaedah disepakati yang termasuk dalam kaedah lima, dan kaedah lima yang kubra yang besar dalam kaedah fiqh Islam ini, iaitu al-yaqin la yazulu bisyakki. Ya, sesuatu yang dah yakin tidak akan hilang semata-mata dengan keraguan. Ya, sebagai contohnya, kita apa ni, solat tadi sempurna, kita lakukan rukun dan sebagainya, dan tidak ada sebarang perkara yang batalkan solat yang kita lakukan. Tiba-tiba selepas daripada solat itu, kita terfikir balik, entah-entah tadi ada

0: lagi. Ya, maka dengan semata-mata keraguan itu tidak akan menghilangkan sesuatu yang kita telah yakin. Dan begitu juga dalam masalah kita dah ambil wuduk dengan sempurna, kemudian kita nak sembahyang semula, memanglah sunat untuk kita tajdid wuduk. Tapi kalau kita nak tak mau ambil wuduk, macam mana? Ya. Tak ada masalah. Ya. Sebab kita yakin wuduk kita masih ada. Tidak berlaku perkara yang batalkan wuduk. Kalau sekadar was-was, sebagai contoh, entah-entah tadi ini berlaku apa perkara yang batalkan wuduk. Entah-entah tadi aku kentut apa tadi ini. Ya, entah-entah tidak dipakai.
1: Ya.
0: Okay?
1: Ya.
0: Sekarang ni tanya, kentut sungguh kerat tadi? Ha, jadi kita hati dia tak boleh, hati kita tak pandai berbohong. Mulut boleh berbohong, tapi hati kita tidak pandai berbohong. Ha, tanya hati kita tadi ada kentut tak? Tak ada kentut, tak ada bunyi apa, tak ada bau apa tadi. Tidur pun tidak tadi. Ha, maka balik pada yang yakin tadi, kita dah ambil wuduk tadi. Okay? Adapun kalau kita nak tajdid wuduk, itu terpulang pada kita lah. Itu sunat untuk kita mentajdid wuduk kita. Tapi kalau kita tak ambil wuduk semula, maka itu yang yakin, mana yang kita apa ni tidak, kita masih dalam keadaan wuduk. Jadi betul juga kita dengan orang lain pun sama juga. Kadang-kadang bila kita hidup dengan was-was ini, sampai dengan orang lain pun dia jadi was-was.
1: Ya,
0: keraguan, entah-entah dia itu tak suka dekat saya apa. Ya. Entah-entah dia itu ada perancangan jahat dekat saya. Padahal dia kawan kita. Enggak kawan lama. Asal al-asl bara'atu zimmah. Asal manusia ini, apatah lagi sama orang beriman, adalah baik. Asal manusia ini kita pegang, bukan jahat. Asal manusia, mana orang beriman lah. Kawan kita, jiran kita dan sebagainya, asalnya adalah baik. Sehingga tidak ada tanda yang menunjukkan bahawa dia melakukan kejahatan pada kita. Dia kekal di atas yang asal. Itu sebagai orang yang baik. Yang itulah juga kita kadang-kadang meragui orang lain dosa dan sebagainya. Ya, tidak, kita mesti husnuzan. Ya, bersangka baik. Jadi perhubungan kita sama-sama Islam mesti terbina di atas husnuzan, bukan su'uzan, sangka yang buruk. Yang terakhir, yang kelima ialah jaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Yang jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi sebab itu, sebab ada kalanya, bahkan banyak ketikanya was-was ini dia datang daripada syaitan. Ya, jadi bagaimana untuk kita mengelak daripada bisikan-bisikan syaitan ini, kita kena jaga hubungan Allah, bermohon kepada Allah Ta'ala, banyak baca isti'azah. Kalau boleh tiap-tiap pagi baca 3 qul, petang pula baca 3 qul. Dan kita hidup dengan Allah Ta'ala, bukan hidup dengan diri sendiri, bukan hidup dengan syaitan. Hidup dengan ilmu, hidup dengan Al-Quran, hidup dengan hadis Nabi. Apa yang Quran sebut, apa yang hadis Nabi sebut, pandang-panduan yang disampaikan oleh ulama-ulama, mujtahidin sebagainya, itu yang kita ikut. Bukan kita ikut keraguan-keraguan, was-was dalam hati kita. Jadi demikianlah perkongsian kita pada hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaatlah untuk kita bersama, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah pun kita dengarkan dengan jelas adakah was-was perlu dilayan, dan ada bezanya berhati-hati dan juga was-was. Ada kadang-kadang sampai orang confuse, yang mana satu hati-hati, yang mana satu was-was. Dan pastinya bila adanya keyakinan dalam diri kita, dia selain daripada ibadat, dia juga mengganggu kehidupan seharian kita. Kan dengan berkawan dan sebagainya.
0: Itulah, dia beza. Macam Atika sebut tadi, berhati-hati. Berhati-hati bila ada faktor yang buat kita untuk berhati-hati. Contohnya orang dah beritahu, jaga-jaga di depan sana itu ada jalan sedang dibaiki. Ada pokok jatuh semalam. Itu kita berhati-hati lah. Tapi kalau kita sini tidak ada orang beri amaran pada kita, kita tengok sini depan kita lapang, elok saja. Tiba-tiba timur was. Entah-entah di depan itu ada bahaya ataupun tidak. Kita pun berhenti balik di rumah. Orang tanya mak, dia tanya, ayah kata nak pergi kanga. Tak jadi pergi sebab rasa-rasa macam tak selamat lah jalan. Itu semua was-was. Jadi orang yang hidup dengan was-was ini, dia akan hilang pergantungan daripada Allah Ta'ala.
1: Dan mungkin sedikit soalan daripada saya, adakah was-was ni boleh mengganggu, bukan sekadar orang kata macam dia punya prasangka-prasangka, adakah macam mengganggu daripada sudut

0: kira mental dia ustaz, untuk dia fokus, dia yakin dalam apa jua yang dijalani lagi depan ustaz.
1: Ya. Dia was-was ni sebagaimana kita sebut tadi, dia adalah kerisauan tanpa asas. Ya, sama ada tahu diri sendiri ataupun datang dari syaitan ataupun datang daripada berlebihan dalam beragama. Dan Nabi sendiri menyebut halakal mutanatti'un, akan binasa orang yang melampau-lampau. Dan Nabi sendiri mengajar kita untuk hidup bersederhana. Sebahagian ikhtiar, sebahagian adalah tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari segi psikologi, orang yang was-was ini dia mudah ditimpa dengan penyakit darah tinggi, anxiety dan sebagainya.
0: Overthinking sekarang, depression.
1: Sebab itu kita disuruh untuk hidup dengan Allah Ta'ala. Sebahagian kita ikhtiar, sebahagian lagi kita tahu banyak benda yang kita tidak tahu. Maka itu kita serah pada Allah Ta'ala. Dan kita ada panduan hidup kita sendiri. Kalau bab kurniaan ni kita ikutnya, lampu hijau berhenti. Lampu merah, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan.
0: Dia
1: lampu
0: nak melatih dia sendiri kan? Nak melatih.
1: Maka dia waktu orang yang ikut undang-undang, undang-undang agama, dia kan tidak ada was-was. Yang mengikut undang-undang duniawi, pemerintah pun tidak ada was-was. Kita mengkritik sadar orang lain. Kita ikut undang-undang, ikut batasan agama. Sekadar jangan berlebihan. Itu kita nak bersangka buruk dengan orang pun sama juga. Yang berpada-pada dia panggil. Habib-habib bakahun nama, kamu kasih seseorang, kasih pada-pada, kamu benci pun berpada-pada. Karena mungkin kemungkinan yang kamu kasih itu nanti jadi musuh. Yang kamu benci itu pula nanti jadi kawan. Jadi begitu, ikut panduan, insya-Allah kita akan tenang.
0: Alhamdulillah, itu dah cukup jelas dan pastinya saya yakin topik pada pagi ini dekat betul dia dengan kita, dengan di sekeliling kita, sebab kita pasti berhadapan dengan situasi macam ni. Jadi apapun hidup ni kena ikut panduannya, kan, bertawakal lah. Selebihnya itu kita serah kepada Allah SWT. Baiklah, alhamdulillah, terima kasih ustaz untuk berkongsi yang cukup bermakna dan bermanfaat pada pagi ini. Semoga memberi ketenangan kepada yang mendengarnya, kan, bahawa ilmu agama ini adalah penting dan ketenangan hati dan keyakinan perlu disemat di dalam dada kita, mudah-mudahan. Dan insyaAllah untuk anda yang terlepas ni, jangan lupa dengarkan ulang siar pada hari Ahad jam 5.15 minit petang. Sekali lagi terima kasih yang berbahagia Ustaz Ahmad Adnan bin Fazil, ahli panel syariah Negeri Perlis. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Terlepas siaran Pakat Dengar Hukum, ikuti ulang siar eksklusif rancangan Pakat Dengar Hukum setiap Ahad jam 5.15 minit petang hanya di Perlis FM. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum. Pakat Dengar Hukum. Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.

Korlis FM serasi dengan ku masih lagi bertemankan Faz dalam ruangan hemoh-hemoh kita enjoy couple sempoi. 5.52 minit petang di jam yang keempat. Faz masih lagi setia menemani anda lagi sehingga jam yang terakhir. Jadi di sinilah tugasan Faz pada hari ini. Yang mana terima kasih, yang mana masih lagi setia bersama Faz. Dengar Faz hari ini berceloteh memberi sedikit hebahan untuk hari ini. Info-info berkenaan dengan isu-isu hari ini dan juga hebahan yang Faz bagi untuk hari ini semoga sampai kepada anda semua. Dan juga terima kasih juga yang mana yang memberi kiriman di konti WhatsApp kita, Kak Latifah kita. Terima kasih juga daripada Mr. Depi kita. Terima kasih juga kerana menjadi pendengar setia kita daripada awal rancangan sampailah ke akhir ni. Dan juga terima kasih juga buat Kak mana ni, Milah Repuh. Terima kasih juga. Dan juga terima kasih juga buat pendengar dekat luar sana yang masih lagi setia mendengarkan Faz di RTM Klik dan juga mendengarkan kita di stesen radio di 102.9 MHz. Jadi sebentar saja lagi akan diambil alih dalam cerita orang pelik, iaitu Syed Amirul Syafiq akan menemani anda dari jam 6 petang sampailah pukul 12 malam nanti. Jadi terus setia bersama pelik SFM serasi dengan ku. Jadi kita jumpa lagi esok di ruangan yang sama, waktu yang sama, hari yang berbeza pada hari Isnin esok bersama dengan Bella di ruangan Hemo-Hemo. Jadi sebelum Faz nak undur diri dulu, Faz ada sedikit kata-kata untuk anda semua. Jangan mengalah walau hari ini terasa berat, rehat sekejap, tarik nafas dan terus melangkah. Semoga esok hadir dengan lebih kekuatan dan juga rezeki melimpah ruah dan juga kebahagiaan untuk kita semua. Jadi terus mendengarkan frekuensi 102.9 MHz, terus melekat dalam hati anda. Terus layan Perlis FM serasi dengan ku. Bye bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faz tinggalkan anda dengan lagu Mahligai Syahdu, catatan Perlis FM serasi dengan ku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat semua yang masih lagi setia bersama dengan Perlis FM. Dan alhamdulillah untuk pertemuan kita hujung minggu hari Ahad hari ini 20 September 2026, saya Sami Syafiq kembali untuk terus bersama dengan anda 6 jam di frekuensi 102.9 MHz. Dan juga anda boleh dengarkan dalam talian di RTM Click. 6 jam pertemuan kita terus sampai pukul 12.30 malam lagi. Pastinya banyak perkongsian info yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa, dan juga pilihan-pilihan lagu yang kita nak dengarkan hujung-hujung minggu ni kan. Jadi apa-apa, terima kasih buat rakan setugas tadi bersama dengan Fas untuk ruangan Hemoy-Hemoy pukul 2 sampai pukul 6, 4 jam tadi Fas teman anda. Dan saya ambil alih lah untuk terus bersama hujung-hujung minggu ni dengan keadaan yang redup-redup je kan hari ni. Seharian hari ni cuaca dekat Perlis memang suruh duduk dalam bilik je. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia. InsyaAllah kita harapkan pertemuan kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pun nak kawan-kawan semua dalam keadaan happy-happy je hujung minggu ni. Tenang-tenang, tak mau stres-stres, tak mau nak marah-marah. Kalau marah, kita cuba untuk hiburkan diri sekejap, no? Baik, jom kita nak buka tirai jam yang pertama terlebih dahulu sekejap, insyaAllah. Saya akan terus menemani dalam ruangan Cerita Pelin 612. Terus layan, terus setia, jangan duduk kali pergi mana dah. Perlis FM, serasi dengan kru.

Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semosi bang pun boleh. Jom WhatsApp 47 0174541688.

Jangan pertama ruangan cerita orang boleh 6.12 untuk edisi hari Ahad hari ini. Kita akan terus bersama sampai pukul 12.30 malam yang pastinya saya akan cuba untuk terus sampaikan info-info dan juga maklumat-maklumat terkini yang mana kita boleh kongsikan di frekuensi 102.9 MHz. Jadi apapun salam hujung minggu sekali lagi kita ucapkan buat semua yang masih lagi setia petang-petang ni dengan keadaan cuaca yang redup. Mungkin ada kawan-kawan yang lebih memilih untuk nak duduk kat rumah kan, nak berehat sejuk-sejuk macam ni. Bukan selalu nak boleh merasa perlis ni sejuk kan. Jadi apa pun, selamat beristirahat buat semua yang tengah berehat. Ada juga yang bertugas hujung minggu ni. Kita harapkan dapat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda tu sebaik dengan mungkin. Hati-hati juga buat yang tengah memandu. Semoga selamat tiba ke destinasi. Tak kiralah ke mana jua anda ingin tujukan. Mungkin ada pergi jalan-jalan, pergi cari makan, pergi pasar malam ke kan waktu-waktu ni. Mudah kan peralih ni kalau rasa malas nak masak malam ni, pergi pasar malam je. Pasar malam pun bukan jauh-jauh pun. Baik, sekejap pun kita nak layan pilihan lagu-lagu kenangan. Tapi jom kita nak dengarkan satu lagi lagu. Ini dia lagu daripada Naim Daniel, Sumpah. Dah 6.15 minit petang. Jangan duduk kali pergi mana dah. Play FM, serasi denganku.

102 9.9 MHz Les FM Serasi denganku. Terima kasih buat Abang Ali. Katanya assalamualaikum, selamat petang, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat petang buat Abang Ali. Betul, sehari dua ni kat Perlis sejuk je noh. Dah masuk musim hujan kat Perlis ni. Itulah kalau nak ikutkan musim hujan, lebih kurang bulan 11 macam tu. Sekarang ni kalau nak ikutkan, selalunya tiap tahun bulan September ni dia nak masuk ke peralihan monsun dah. Tapi kalau nak dapatkan info dengan lebih tepat, boleh terus ikuti je dalam raman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dan kita harapkan keadaan cuaca yang macam ni kat Perlis ni, mau tiap hari seronok lah noh. Yalah, Perlis ni kan terkenal dengan cuaca dia yang panas, yang hangat kan. Sebab itulah orang pun takut nama Perlis ni. Tak bersedia nak hadapi cuaca yang panas tu. Jadi apapun, terima kasih Abang Ali. Buat kawan-kawan yang mungkin ada nak bersama dalam ruangan WhatsApp 0174541688, InsyaAllah ada ruang, ada masa sagi, saya akan bacakan kiriman-kiriman anda. Jadi jangan duk kali bimana dah. Sagi kita nak terus dengarkan pilihan lagu-lagu kenangan. Jadi terus layan Plus FM, serasi denganku.

0: penyebaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
1: Lani ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FIP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Lani, aktivis alam sekitar Perlis.
3: Kenangan waktu bercinta

0: Mat, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana eh? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear. Aku tak kalih dah.

0: Perlis FM serasi dengan ku. Kita pun dah masuk jam yang kedua bagi ruangan cerita orang Perlis 6.12 edisi hari ini. Dan untuk makluman kita bersama, akan masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.17 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan. Dan dalam kesempatan tu, saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Dan pastinya sebentar saja lagi kita akan sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran buat pertemuan kita hari ini. Banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Mungkin ada yang nak bertemankan dalam ruangan WhatsApp Perlis FM 0174541688. Ada ruang, ada masa, saya akan bacakan kiriman-kiriman anda. Okey, baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni jom sama-sama kita ikuti program Tadabur Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 219 dan ayat 220 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir.

0: نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 219 surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Allah kata mereka akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil khamri, tentang khamar. Apa makna khamar? Iaitu sesuatu yang memabukkan, orang kita sebut arak. Wal maisir, begitu juga judi. Jadi Allah mengisyaratkan kepada Nabi akan timbul persoalan tentang arak dan judi. Qul, Allah kata Muhammad, jawablah. Fihima ismun kabir wa manafi'un linnas. Muhammad, jawablah kepada mereka pada kedua-duanya, iaitu arak dan judi, ismun kabir, suatu dosa yang besar, wa manafi'un linnas, dan kedua-duanya juga adalah manfaat kepada manusia. Jadi sila pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Allah sebut khamr itu arak dan judi ni ismun kabir. Ismun kabir dia boleh diterjemahkan dengan beberapa terjemahan, antaranya ialah ismun iaitu dosa yang besar, dan yang kedua merujuk kepada arak dan judi mempunyai mudarat yang besar, sesuatu keburukan yang dahsyat, dan dia juga ada manfaat untuk manusia. Arak ni dikatakan ada kelebihan tertentu, kadang-kadang untuk memberi kekuatan, kadang arak ni dari sudut perniagaan dia adalah kelebihan tertentu. Begitu juga dari sudut judi, orang yang menang judi ni memang kaya raya, kan, sesuatu yang buat kerja kecil tetapi dapat keuntungan yang banyak. Tetapi Tuhan kata bah, pada arak dan judi ni, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosa ataupun keburukan yang ada pada arak dan judi akbar, lebih besar daripada manfaatnya. Kalau masyarakat kaji ataupun dari sudut perubatan, ada sudut kemasyarakatan, arak dan judi ni kalau dikaji lebih dan kurang, banyak hak kurang lah. Siapa yang sebut? Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui. Hak tu hakikat yang perlu kita tahu. Tuhan Maha mengetahui, Tuhan kata keburukannya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian Allah berfirman lagi, Allah kata وَيَسْأَلُونَكَ مَذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفُ. Dan Allah kata mereka juga akan bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang mereka nafkahkan. Ayat yang sebelum ni kita dah baca bagaimana Allah kata bila kita nak nafkah ni, nafkahlah kepada قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ, nafkahlah kepada sesuatu yang baik, kepada mak ayah, kepada adik beradik, kepada anak yatim, kepada miskin dan orang yang terputus bekalan, ibnu sabil. Jadi dalam ayat ni bagaimana timbul persoalan nak nafkahkan macam mana? Kepada Allah kata kat Nabi, قُلِ الْعَفْ, Muhammad, jawablah kepada mereka, al-af. Maksudnya, benda hak kita nak nafkah, kita nak sedekah, kita nak derma, kita nak wakaf pun semua ni, al-af, hak lebih daripada keperluan kita. Tengok agama juga kita sedang pendengar sekalian. Kadang-kadang sesetengah orang, duit ada, kita kata ambil contoh, ada 3,000 duit dia. Jadi, dia nak bagi banyak mana tu? Pergi solat Jumaat nak bagi yang mana, pergi semai kat masjid bagi banyak mana, jumpa anak yatim bagi banyak mana, balik kampung jumpa mak ayah nak bagi banyak mana. Tuhan kata qulil af, sesuatu yang lebih daripada keperluan. Kalau 3,000 tu kita tolak siap dah lah, sewa rumah berapa, duit kereta banyak mana, duit minyak banyak mana, duit makan harian banyak mana, duit saku anak-anak pergi sekolah banyak mana, lebihan tu lah baru kita jadikan sebagai sedekah, sebagai derma, sebagai wakaf. Jadi agama ni dijaga. supaya kita ni ada 3,000, tiba-tiba kita belanja sampai 3,500. 500 terpaksa hutang dengan orang. Sebab itulah Tuhan pesan kat kita, nak nafkah-nafkah lah, tetapi sesuatu yang lebih daripada keperluan kita. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Allah kata yang demikian itulah Tuhan terangkan ayat-ayatnya kepada kamu, la'allakum tatafakkarun, mudah-mudahan kamu berfikir. Berfikir apa? Maksudnya benda hak Tuhan sebut kat kita ni, kita kena fikir, kita kena buat penilaian. Bukan setakat kita baca Quran, kita baca nak pahala apa semua, tak. Kita baca dan kita nak kena tahu apa yang Tuhan nak cerita kat kita. Sebab itulah perlu kepada bacaan Al-Quran dan perlu kepada tadabbur Al-Quran, supaya kita memahami apa yang Tuhan nak masukkan kita. Fi dunya wal akhirah, untuk kehidupan dunia dan akhirat. Maksudnya hak dunia pun kita kena fikir, untuk akhirat pun sama, sidang pendengar sekalian. Kemudian Allah berfirman lagi, وَيْسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, عَنِ الْيَتَامَ, tentang anak yatim. Anak-anak yatim, sidang pendengar sekalian, ialah orang yang kehilangan ayah dia. Masyarakat kita ni, kalau disebut yatim, ayah matilah. Kalau ayah mak mati, dia panggil yatim piatu. Kan? Tetapi dari sudut agama ni, dia kira hak kematian ayah tu. Dia tak kira hak kematian mak. Walaupun kadang-kadang saya tengok ada juga sumbangan dekat masjid, hak mana siapa yang mati mak pun masjid bagi juga. Boleh, tak ada masalah. Tetapi keutamaan kita beri kepada anak-anak yang kehilangan ayah dia. Apatah lagi anak-anak yang kehilangan mak ayah dia, yang kita sebut sebagai yatim piatu. Kemudian Tuhan berfirman, Qul islahul lahum khair. Muhammad, jawablah kepada mereka. Islahul lahum ni maksudnya hendaklah kamu buat baik. Islah ni maksudnya kita urus anak yatim ni bagi berjadi elok lah. Sebab apa Tuhan sebut macam ni? Kadang-kadang kita tengok dekat sekolah, kesian dekat anak yatim. Kadang-kadang pelajar yang terlepas belajar dalam kelas, ada pelajar terlibat dengan budaya samsing, ada yang budaya yang bully. Rupanya bila kita cek-cek, Allahu Akbar, rupanya kematian ayah dia, jadi emosi dia terganggu. Agama ajak kita, islahul lahum khair. Kita kena uruskan anak yatim ni khairan, dengan sesuatu yang baik. Wa in tukhalituhum, dan Allah kata jika kamu bergaul dengan mereka, berkawan dengan mereka, fa ikhwanukum, maka jadikanlah mereka itu sebagai saudara kamu. Tengok Tuhan ajak kita. Seolah-olah kita hak dewasa ni kawan elok dengan anak yatim ni. Mungkin kita ada anak-anak kita yang sebaya dengan mereka, bagi berkawan elok-elok dengan anak yatim. Kita sendiri pun boleh berkawan, ada duit kita bagi duit, ada makanan kita bagi makanan. Layan tu seolah-olah anak yatim ni dia tak terasa kehilangan ayah dia. Allah kata, Wallahu ya'lamun musida minal muslih. Dan Allah kata, Allah maha mengetahui siapa yang buat kerosakan daripada orang yang sentiasa membuat kebaikan. Nak cerita di sini ialah, Allah maha mengetahui siapa dalam kalangan kita yang merosakkan sistem dalam masyarakat, dan siapa yang memperbaiki apa yang ada dalam masyarakat. Dan anak yatim merupakan sebahagian daripada sistem dalam masyarakat kita. Walau sya'allahu la'anatakum, Allah kata jika Allah kenaki, Allah kata la'anatakum, Allah akan menyusahkan kamu. Sebagaimana anak yatim tu susah hidup dia dengan emosi dia, terganggu dia, kamu hak yang tak mau tolong anak yatim ni pun la'anatakum. Allah kata Allah boleh sangat nak bagi kamu susah juga. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lisa Faham, serasi denganku.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pada hari ini? Hari ini kita nak membicarakan tentang penanda aras keimanan. Maksudnya, macam mana sebenarnya iman kita itu diukur? Kita tak boleh suka-suka hati kan kata kita beriman. Jom kita tengok macam mana sebenarnya iman kita diukur di dunia ini. Pertama sekali adalah, kita kena tahu iman adalah perkara yang sangat penting kepada kita. Kalau kita tidak beriman, bermaksud kita adalah seburuk-buruk manusia dan kita tidak selamat daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang yang tidak beriman itu kekal selamanya dalam neraka. Wal iyazu billah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semua daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Bila kita sudah yakin, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Ankabut, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Patutkah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan berkata, kami beriman, sedangkan mereka belum lagi diuji dengan sesuatu cubaan. Kita kena ingat, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak luluskan iman kita, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita. Sebab itulah kita banyak kena uji. Yang diuji ke atas kita adalah iman kita. Kita kena ingat tu. Jika kita berjaya mengharungi ujian tersebut, maka kita akan selamat. Ujian tu dalam 2 bentuk ya. Hadirin hadirat para pendengar semua, kita kena ingat. Pertama, dalam bentuk musibah juga ujian. Yang kedua adalah dalam bentuk nikmat-nikmat dunia. Itu juga ujian. Kalau kita dapat mengharungi keduanya dengan baik, maka kita selamat. Kerana yang diuji kita pada hari itu adalah iman kita. Jadi macam mana kita nak mengharungi ujian-ujian tersebut? Iaitu dengan jalan sabar dan syukur. Inilah dipanggil balancing. Bila kita boleh sabar dengan segala musibah dan kita boleh syukur dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, maka kita duduk atas rel yang seimbang. Orang yang macam inilah yang akan berjaya dalam keimanannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia akan selamat di akhirat dan akan dapat masuk syurga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah kita semua nak masuk syurga dan saya harapkan anda dan juga saya dapat masuk syurga Allah suatu hari nanti bila kita mati nanti. Jadi kita kena banyak bersabar dan bersyukur selama kita hidup di dunia ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.
3: Suara azan di langit tinggi mengagungkanmu, puji juga memuja. Allahu Akbar.
4: Orang berleh selamat menunaikan amal ibadah.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

Baiklah saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تكاد تميز من الغيظ.

0: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Soalan hari ni simple, Ustaz. Perbezaan dua perkataan ni antara sabar dan juga redha. Apa beza dia, Ustaz?
3: Okey, sabar dan redha ni dia ada perbezaan. Sabar, dia bila mana contoh, dia al-habsu. Iaitu al-habsu ni maksud kita menahan. Bila kita dapat musibah, hati kita, jiwa kita, jantung hati kita rasa sakit. Tapi kita tahan benda tersebut. Mungkin tangan kita rasa macam nak hempas pintu tu. Tapi kita tahan, kita tak buat benda tu. Mungkin tangan kita rasa macam nak koyak baju ke, macam mulut kita nak kata macam, tapi kita tahan. Kita tak sebut benda tersebut. Maksudnya sabar ini, dia maksudnya dia ada rasa sakit tu ada kat hati, tapi dia tahan. Berbeza dengan redha. Redha ni maksudnya benda tu dah berkurang dah. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, redha ni kesakitan dalam hati tu ada sikit, tapi yukhafif, ringan lah. Ataupun tak ada bikuliah, tak ada langsung. Sebab dia redha. Senang ceritalah, ada satu kisah berlaku pada zaman terdahulu, iaitu pada zaman ulama salaf terdahulu, tentang Abu Khilabah. Abu Khilabah ni, dia seorang yang mana kudung, tak ada tangan, kaki pun tak ada, telinga tak apa dengar, mata tak apa nampak. Bayangkan, tangan tak ada, kaki tak ada, nak hidup sukar. Kemudian ada seorang hamba Allah jumpa dia. Tengoklah, pelik ni. Lepas tu dia sembang dialog antara mereka dua. Abu Khilabah yang tak ada tangan, tak ada kaki apa semua tadi tu, mata pun tak apa nampak, dia pun cerita. Panjanglah, dipendekkan, dia kata, aku ada anak. Anak aku ni lah yang selalu duk wudukkan aku untuk solat, yang bagi aku makan, bagi aku minum. Tapi aku tak jumpa dia 3 hari lah. Maka kawan tadi tu, yang mana sembang dia tu, tolong pergi cari. Pergi cari, jumpa anak dia. Jumpa dalam keadaan apa? Meninggal dunia dah, mati. Sebab tu tak balik 3 hari. Bila meninggal dunia, kawan ni mulut fikir, macam mana aku nak pergi bagi tahu ni dekat orang yang mana yang kudung apa semua tadi tu. Dia fikir macam-macam, dia pun pergi kat orang tu balik. Panjanglah dialog dia, cara dia nak beritahu. Dia pendekkan cerita, lepas dia bagi tahu dekat Abu Khilabah tentang anak dia mati, apa yang Abu Khilabah tersebut. Dia kata, alhamdulillahillazi, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan zuriat aku daripada ada orang yang mana bermaksiat. Zuriat aku ni bermaksiat, dan juga dia akan diazab dalam neraka. Maksudnya apa? Dia bukan suka nak meninggal dunia, tak. Tapi sebab dia redha, dia fikir benda yang baik, positif. Dia kata, hikmah anak yang meninggal, maka tak ada dalam kalangan zuriat dia ni akan bermaksiat kepada Allah, sehingga last kali dia azab. Bukan maksud dia suka tak, tetapi dia redha.

0: dosa. Dan zuriat aku ni, Allah selamat zuriat aku daripada diazab neraka disebabkan dosa itu. Dia sebut innalillah wa inna ilaihi raji'un, dia sendiri pula meninggal dunia lepas itu. Yeah. Jadi nak sebutkan redha tu begitu. Dalam keadaan dia terima semua benda tersebut. Yeah. Bukan dia seronok anak meninggal tak, tapi dia cuma redha dengan apa yang Allah beri. Itu beza sabar dengan redha.
1: Terima kasih ustaz. Terima kasih, sangat-sangat jelas penerangan tu.
0: Ustaz,
2: habaq ustaz.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Dr. Huzili. Ingat pesanan saya, saling mengingati. Bisikan suara. Setiap manusia akan mengalami bisikan suara di dalam mindanya hampir setiap hari. Bisikan tersebut sama ada keras atau lembut, menyuruh kita untuk lakukan perkara kecil atau besar dan perkara buruk atau juga perkara yang baik. Ingat tiga pesanan saya. Yang pertama, bisikan suara itu adalah normal kerana ia sebahagian unsur yang baik dan jahat dalam minda dan hati kita. Yang kedua, tugas kita adalah menyunting ataupun menyaring bisikan itu agar tidak melakukan perkara yang buruk. Yang ketiga, jika bisikan suara itu sudah tidak terkawal dan mula menguasai anda, carilah pakar untuk mengubatinya. Ingat pesanan saya, saling mengingati. Bisikan
1: suara. Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
2: Pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak penguatkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM.
3: Wuih, Raya, ada kemalangan lah ke depan tu. Jom pergi tengok.
4: Haa, Sat, nak ambil telefon.
3: Raya, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
4: Eh, Bas, tak sampai 2 minit, dah dapat 20 like.
3: 20 like? Memang terbaik lah.
5: Jadi, ni buat apa ni? Telefon lain bila dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, nanti gambar pun dah nanti lah.
6: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu, kan?
7: Ini tak ada. Masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua.
8: Di Radio Malaysia Pernyataan FM.
7: Pastinya terasi. Terasi denganku.
9: Cepat duduk kali, nak?

Hari tahun boleh 6.12 kembali untuk bersama ataupun jam yang ketiga bagi pertemuan kita hujung minggu hari Ahad 20 September 2026 bersamaan dengan 8 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dah pukul 8.01 minit malam. Jadi selamat malam saya ucapkan buat semua. Terima kasih banyak-banyak sebab masih lagi sudi bersamalah. Tak kira lah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Dan kita pun ada 4 jam lagi untuk terus bersama sampai pukul 12 tengah malam lagi. Kita harapkan semua dalam keadaan yang baik-baiklah untuk kita nak dengarkan banyak lagi lagu. Kita nak layan sama-sama lah Sagi, no? Dan untuk info-info Sagi ada beberapa info lah yang kita nak kongsikan buat semua untuk pertemuan kita malam ini. Jadi sekali lagi kita nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib yang mana tadi tepat jam 7.17 minit malam dan pun masuk waktu maghrib bagi seluruh negeri Perlis hari ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Abang, terima kasih. Maman katanya assalamualaikum, salam hujung minggu, selamat bertugas buat yang bertugas. Mudah-mudahan semuanya baik-baik belaka. Alhamdulillah hari ni Perlis sejuk, harap-harapnya berterusan lah minggu ni, no? Waalaikumsalam. Terima kasih buat Maman, itulah Perlis ni. Rasa segannya nak bangun tadi kan. Tambah-tambah tadi pagi-pagi pula tu, waktu-waktu subuh pula kan. Dia kalau rintik, renyai-renyai tu kita faham, tapi dia mai dengan lebat tu lepas-lepas subuh tu rasanya ramai yang tarik balik selimut tu. Jadi apa-apa, terima kasih Maman. Kak Cik pun ada juga ni bersama dengan kita. Assalamualaikum Syed. Kalau boleh nak minta satu lagu daripada Dato' M. Nasir dengan ucapan selamat malam buat semua pendengar Perlis FM. Moga ceria-ceria selalu. Waalaikumsalam. InsyaAllah kalau ada ruang untuk kita nak selitkan lagu tu, kita tengoklah jam yang ketiga ataupun jam yang keempat lagi, no? Kali ni jom kita buka tirai terlebih dahulu. Ruangan cerita boleh 6.12 untuk jam yang ketiga edisi hari Ahad hari ini. Dan untuk kali pergi mana dah? Terus layan, terus setia Perlis FM. Serasi denganku.

102.9 MHz Plus FM serasi denganku. Baiklah semua, kita pun dah nak menghampiri ke waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis yang akan masuk waktunya pada pukul 8.26 malam, dan insyaAllah kita akan sama-sama nantikan azan. Dalam pada tu, kita pun nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan juga lindungannya selalu. Jadi jangan ke mana-mana, nanti saya akan kembali untuk terus bersama Plus FM, serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 4.

Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

0: Islam.
1: Kita bersama Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga semuanya dalam keadaan sihat, sejahtera, dikurniakan dengan kekuatan, keimanan yang meningkat insya-Allah. Kerana salah satu daripada ciri iman yang kita nak cerita pada kali ini adalah iman dan rasa malu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila sebut rasa malu, bukan sekadar dia perasaan, tetapi perasaan itu merupakan salah satu daripada cabang iman. Dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah, fa'asluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatatul azza anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman. Iman tu kata baginda Rasulullah SAW mempunyai 60 cabang ataupun 70 cabang sab'un au bid'un wasittun 70 atau 60 cabangnya. Paling tinggi, paling utama adalah menyebut la ilaha illallah, dan yang paling rendah wa adnaha imatatul azan tariq, menyingkir, mengenepikan duri yang mengganggu jalan. Dan disebutkan dalam hadis tersebut, dalam 60-70 cabang iman itu, salah satu daripadanya adalah malu. Yang paling tinggi menyebut la ilaha illallah, paling rendah alihkan gangguan kat jalan walaupun duri. Dan salah satu lagi daripada cabangnya adalah cabang iman itu adalah malu. Sebab itu malu ini ada sifat malu. Kita kata seganlah, malulah, malu yang bertempat. Ya, segan yang bertempat itu adalah sebahagian daripada iman. Bahkan kalau tak ada malu, dia tak boleh berkawan dengan iman. Iman tak boleh berkawan dengan tak malu. Bila ada malu, orang ada iman mesti ada malu. Tak ada malu, tak ada iman. Kurang imannya, tak sempurna imannya. Inilah yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Disebutkan bahawa al-haya wal iman qurina jami'an fa iza rufi'a aduma rufi'al akhar. Iman dan malu merupakan kawan baiklah, merupakan pasanganlah dalam apa keadaan. Tapi bila malu dah tak ada, iman pun berkurangan, iman pun tak ada, iman pun tak sempurna. Maka dengan sebab itu, jangan lupalah kita ingat-ingatkan diri kita, malu pada kata-kata, berarti kita malu nak berbohong, malu nak mengadu domba, malu nak fitnah, memfitnah, malu nak mengumpat, malu pada mulut kita, kita tak buat semua tu. Kita malu pada perbuatan kita, kita tinggalkan benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT, yang berpacar-pacaran, yang melakukan perbuatan menjolok mata, pakaian menjolok mata, yang melakukan zina, yang minum arak, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Malu nak tinggalkan salat, malu nak tak bersedekah, malu nak tak tolong orang. Ini perbuatan-perbuatan yang baik yang boleh menyebabkan keimanan kita meningkat. Jadi malu pada tempat adalah perkara yang sangat dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ada sifat tak malu. Sebab itu dalam riwayat mengatakan, fa in lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau rasa kau tak malu, kau buatlah apa yang kau suka, apa yang kau nak. Itu kan kata-kata sindiran. Jadi orang yang buat apa yang dia suka, ikut suka dia aja nak buat, apa yang ditegah dilarang oleh Allah juga dilakukan, adalah orang yang tidak ada perasaan malu. Sebaliknya, orang yang ada perasaan malu, dia berfikir pada kata-katanya, jangan ada kata-kata yang dibenci oleh Allah. Pada matanya, jangan dia melihat pada apa yang dilarang oleh Allah. Pada perbuatannya juga, dia berhati-hati untuk tidak melanggar perbuatan-perbuatan yang menyakitkan orang, yang menyakitkan Allah SWT, yang tidak mendapat keredaan dari Allah SWT. Itulah arti malu yang sebenar, dan malu itu boleh menyempurnakan keimanan kita. Di sekadar itu, ingatan untuk semua dan diri saya terutamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
3: Nida Ul Islam.
4: Ustaz.
5: Abang, Ustaz.
4: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Hari ni Ustaz nak tanya pula pasal solat ni Ustaz.
6: Ya, ya.
4: Ragu-ragu ni sentiasa berlaku dalam kalangan kita ketika mendirikan solat ni. Kadang-kadang kita dah tengah solat dan nak habis dah, baru duk fikir, tadi ni aku ni rokok ke tak? Tadi ada ambil tayar awal ke tak ni? Ada jadi macam ragu-ragu. Jadi macam mana? Adakah perlu kita ulang semula solat kita tu? Jadi macam mana tu Ustaz?
6: Okey, berkaitan kita katakan kalau kita rasa syok, syok tu aku dah buat gedok lagi ni. Kadang-kadang benda ni berlaku ketika mana solat dan juga lepas solat ataupun lepas wudu. Kalau lepas solat, okey, kita dah bagi salam lah ni. Kita ragu-ragu, tadi dah rukuk ke belum lagi ni? Dia bukannya yakin tak? Dia ragu-ragu je. Aku rasa dah rukuk ni. Macam tak rukuk ni. Dah rukuk ni rasa macam tu. Dia kalau confirm tak rukuk, itu lain cerita. Ini kita cerita dia syok. Dia macam, rukuk lah ni. Rasa dok kot yang itu. Kalau berkaitan syok yang berlaku setelah ibadah, disebutkan para ulama sebut benda yang ba'dal faragh. Lepas dah habis ibadah tu, baru rasa syok, baru rasa dah buat gedok lagi tu. Itu tidak memberi kesan. Kalau benda tu berlaku lepas dah habis ibadah dah, lepas pergi salam dah, baru dok rasa tadi ni rokok gedok lagi ni, tadi ni sujud gedok lagi ni, benda tu tak bagi kesan apa. Sama juga macam wuduk. Lepas dah habis wuduk dah, habis dah ni, tadi tangan ni kena ke tak kena ni? Rasa macam tak kena, rasa macam kena. Rasa kena dah ni. Dia dok rasa macam dia syok. Benda yang mana berlaku ba'dal faragh, lepas dah sempurna ibadah, habis ibadah dah, kalau berlaku benda tersebut, tidak memberi kesan.
4: Ya. Tapi kalau kita masih lagi dalam solat kita tu,
6: okay,
4: kita termain-main di fikiran kita waktu tu.
6: Okey, contoh, kalau dalam solat kita, tengah solat ni, kita tengah duduk rukuk, baru kita terfikir, tadi ni aku baca Fatihah ke dok lagi? Baca ni, dok ni. Bila dalam solat perasaan syok tu berlaku, maka dia kena balik berdiri untuk Fatihah. Sebab dia dianggap seolah tak baca lagi. Itu kalau dalam solat. Jadi kalau tengah rukuk tu baru duk rasa, Fatihah baca kot, tak baca lagi ni. Dia kena diri baca balik Fatihah tersebut. Itu kalau dalam solat. Kalau lepas solat dah habis dah, syok tak payah layan. Selalunya jadi lepas solat. Dalam solat jarang berlaku.
4: Ya. Kali dia tak apa nak kosong.
6: Ya.
4: Terima kasih Ustaz, terima kasih.

Ya, 102.9 MHz Plus FM Serasi Denganku. Kita pun dah berada di penghujung jam yang ketiga ni, pukul 8.45 minit malam. Nanti pukul 9 kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti utama 9 malam Menerusi Nasional FM, dan pastinya untuk jam yang keempat saya akan kembali untuk terus menemani edisi hari Ahad 20 September 2026. Talian WhatsApp masih lagi terbuka, 017-454-1688. Jangan ke mana-mana, nanti kita akan kembali untuk terus bersama Plus FM Serasi Denganku.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sedia bertemu Anthony Lok bagi mendengar sendiri pandangan Setiausaha Agung DAP itu berhubung perkembangan terbaru kedudukannya. Datuk Seri Anwar berkata beliau sudah dimaklumkan mengenai perkara itu namun belum berkesempatan mengadakan perbincangan secara terperinci.
1: Saya faham bahawa dia ni orang yang ada prinsip dan dia memang daripada awal konsisten bantah peraturan yang boleh beri gambaran seolah-olah kita ini lemah atau longgar terhadap amalan rasuah, terutama bila kita ambil tindakan yang banyak yang lain termasuk rasuah-rasuah kecil. Jadi lebih baiklah saya jumpa dia, dengar pandangan dia.
0: Datuk Seri Anwar menegaskan komitmen kerajaan memerangi rasuah kekal tegas tanpa kompromi. Pertemuan dengan Anthony bagaimanapun belum dapat diadakan berikutan jadual perjalanan kedua-duanya ke luar negara. Anthony dijadual ke Shanghai, China, manakala Datuk Seri Anwar akan ke bandar itu pada Selasa bagi mengadakan rundingan dengan Premier China Li Qiang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri mengesahkan terdapat hasrat daripada Parti Bersatu untuk menjalin kerjasama dengan PH. Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi PH berkata, sebarang perbincangan mengenainya diserahkan kepada Naib Presiden PKR, Datuk Seri Amiruddin Syari. Cadangan Akta Tahanan Rumah bertujuan mengurangkan kesesakan penjara dengan memberi ruang kepada tahanan reman yang memenuhi syarat ditempatkan di rumah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menjelaskan mekanisme itu membolehkan mahkamah mempertimbangkan penempatan tahanan reman di rumah sehingga akhir tarikh perbicaraan. Pergerakan mereka akan dipantau menggunakan peranti elektronik. Bagaimanapun, tahanan yang berdepan kes jenayah berat akan dikecualikan daripada mekanisme berkenaan. Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu jumlah penghuni di 41 penjara seluruh negara kini mencecah kira-kira 93,000 orang berbanding kapasiti hanya 75,000. Keadaan itu antara faktor yang mendorong kerajaan mencari mekanisme bagi mengurangkan kesesakan penjara. Kabinet sudah memberikan persetujuan secara dasar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memudahkan proses menggubal dan membentangkan Akta Tahanan Rumah di Parlimen. Dalam pada itu, Jabatan Penjara Malaysia masih menunggu pemakluman dan dokumen rasmi berhubung pengampunan bersyarat Datuk Seri Najib Tun Razak. Menurut kenyataan jabatan itu, sebarang keputusan dan arahan yang diterima akan dilaksanakan mengikut undang-undang, peraturan penjara serta prosedur berkuat kuasa. Datuk Seri Saifuddin sebelum ini berkata, surat pemakluman rasmi perlu diteliti terlebih dahulu sebelum keputusan berkenaan dapat dilaksanakan. Jabatan Penjara turut mengingatkan semua pihak supaya merujuk sumber rasmi dan tidak membuat sebarang spekulasi. Malaysia dan Indonesia terus memperkukuh kerjasama strategik dalam sektor halal, pengurusan bencana serta pembangunan luar bandar. Usaha itu antara fokus utama lawatan kerja timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ke Jakarta. Ashikin Abdul Halim ada laporannya.
2: Malaysia mencadangkan penubuhan Majlis Halal ASEAN dengan Malaysia bersedia menjadi sekretariat dan Indonesia sebagai pengerusi sulung. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, majlis itu dicadangkan dilancarkan pada September 2027 tertakluk kepada persetujuan negara anggota ASEAN. Cadangan itu dikemukakan pada sidang kemuncak halal 20 kelima di Cibubur, Jakarta.
3: The council must also help our businesses by connecting certified companies to regional supply chains, halal parks, financing, logistic and ultimately new market.
2: Dalam pengurusan bencana, Malaysia menawarkan bantuan kepada Indonesia untuk menangani kebakaran hutan dan cerobu di Kalimantan. Tawaran itu mendapat keizinan Presiden Indonesia Prabowo Subianto.
4: Ini merupakan satu gesture yang menjadi keputusan oleh pihak kerajaan Malaysia melalui NADMA untuk sama-sama menangani permasalahan ini, bukan hanya untuk jangka pendek bagi memadamkan kebakaran berkenaan, tetapi kita telah berbincang dan persetujuan telah dicapai untuk perancangan jangka panjang supaya masalah derbu ini tidak berulang akibat daripada kebakaran.
2: Sementara itu, MOU antara KKDW dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia memperkukuh kerjasama pembangunan luar bandar. Kerjasama itu meliputi 8 bidang antaranya pendigitalan desa, keusahawanan, Eko dan Agro Pelancongan, TVET serta Pembasmian Kemiskinan bertujuan meningkatkan kemahiran masyarakat luar bandar dan membuka lebih banyak peluang ekonomi. Ashikin Abdul Halim, RTM Jakarta, Indonesia.

Baik, kembali kita untuk bersama. Dah pun jam yang keempat bagi ruangan cerita mempengaruhi 6.12 edisi hari Ahad 20 September 2026. Di pun dah 9.15 minit malam. Anda masih lagi bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz. Dan juga dalam talian di RTM Klik. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia, tak kira di mana jua anda berada. Kita harapkan semua happy, semua tenang-tenang, semua tak ada yang stres. Mood masing-masing esok dah fikir apa sahaja esok nak kena pergi kerja dah. Tapi kita santai dulu, relax dulu, tenang dulu. Malam masih muda. Jadi kita harapkan yang mana tengah berehat tu dapat rehat yang secukupnya. Tak lupa juga buat peniaga-peniaga dan juga petugas-petugas yang masih lagi bertugas, yang tengah duduk peniaga tu, kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar, dimurahkan rezeki selalu. Terima kasih dalam apapun tugasan yang anda lakukan, dalam apa jua perniagaan yang dijalankan di seluruh negeri polis ni. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi bersama di frekuensi 102.9 MHz. Dan pastinya untuk jam yang keempat ni, kita nak kongsikan beberapa info lagi. Dan kita nak bacakan jugalah kiriman-kiriman ucapan yang dah bersama sejak jam yang ketiga. Tak sempat untuk kita nak bacakan kiriman-kiriman WhatsApp daripada sahabat-sahabat kita. Jadi boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp yang nak hantarkan lagi kiriman ucapan anda ke talian 0174541688. Jadi jom kita nak buka tirai pertemuan kita malam ni untuk jam yang keempat. Macam biasalah, lagu-lagu jiwang kita nak layan. Ini dia, Masih Aku Terasa, membuka tirai hujung minggu. Jam yang keempat, ruangan cerita orang paling 6.12. Terus layan.

1.9 MHz kembali untuk bersama masih lagi jam yang keempat untuk edisi hari Ahad 20 September 2026. Dan apa sekarang ni kita nak kongsikan ini berkenaan dengan situasi jerebu di Malaysia yang mana setakat jam 2 petang 27 lokasi dicatatkan dengan bacaan tidak sihat, yang mana bacaan paling tinggi di bahagian negeri Sarawak dalam 176 bacaan IPU, di Serian diikuti dengan Samarahan 169, Kuching 166, dan manakala hanya 5 kawasan yang mencatatkan IPU baik, yang melibatkan Besut, Tanah Berah, Perlis, Alostar dan juga Langkawi. Jadi apapun, kita harapkan kawasan-kawasan yang terjejas dengan jerebu dapat hilang dengan secepat mungkin lah, noh. Kita pun tahu jerebu ni banyak menghalang kita untuk nak buatkan aktiviti-aktiviti kat luar. Banyak juga berikan kesan-kesan yang negatif lah terhadap kesihatan kita juga kan. Jadi kita nak ingatkan jugalah buat kawan-kawan kat sana tu, kita perasan kan, hari tu ni pun kat Perlis dia mat juga jerebu. Duk nampak jerebu punyalah duk makin tebal, makin duk banyak pula duk buat pembakaran terbuka ni. Jadi berhenti-berhentilah Ustaz buat pembakaran terbuka tu. Kita ni punyalah nak bagi kurang lagi jerebu, dia pun duk tambah lagi jerebu ni kan. Jadi kita harapkan dan semuanya baik-baik saja untuk negeri Perlis, dan juga kita harapkan jugalah kawasan-kawasan yang terjejas dengan jerebu ni supaya ianya dapat hilang dengan secepat mungkinlah.

102.9 MHz Bulan FM serasi dengan ku. Dah pun 9.39 minit malam. Jam yang keempat pun dah nak menghampiri ke penghujung dah sekarang ni. Jadi apa pun, terima kasih buat semua yang masih lagi setia, tak kira di mana cua anda berada. Dan tak lupa juga buat Kak Sepiah, katanya assalamualaikum, selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam buat Kak Sepiah. Terima kasih sudi bersama dalam ruangan WhatsApp. Abang Cik Lee katanya assalamualaikum, Syed. Betul itu, hari itu kita tengok sana sini duk bakar lah, padahal jerebu duk makin tebal. Tapi kita harapkan semuanya baik-baik saja urusan buat kawan-kawan yang terjejas. Assalamualaikum, salam tu lah bang cik. Kadang-kadang tu dia pun duk bakar sampah-sampah yang disapu-sapu tu kan. Tapi tengok keadaan jugalah kawan-kawan. Kalau duk tengok jerebu pun kuih duk tebal je kan, janganlah saja-saja nak pi tambah lagi ketebalan jerebu tu dengan nak bakar sampah tu kan. Ada cara lain, mungkin kumpul-kumpul setempat, kalau nak bakar juga tunggu hari lain. Tapi sangat pun kumpul-kumpul-kumpul buah dalam plastik sampah, lepas tu buang je kan, mudah macam tu je. Jadi apapun itulah, kita harapkan semuanya tambahlah kepekaan, tambah-tambah lagi dengan keadaan cuaca yang sangat-sangat tak menentu sekarang ni. Sagi dia main hujan lah, sagi dia main panas lah, sagi dia main sejuk lah, kita pun tak tahulah. Kalau nak ikutkan ramalan pun, kadang tu kata esok hujan, tiba-tiba esok panas kan. Itu semua ramalan belakang, okey. Jadi apapun, teruskan kesetiaan, jangan duk kali. Bimana dah, ini dah mengusung rindu. Please FM, serasi denganku.

0: negara.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Debaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung Laporan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan Harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Terbang, terbang ke udara
4: bersama dengan kami di 102.9.

Perlis FM, anda masih lagi bertemankan saya untuk ruangan cerita orang Perlis 6-12. Dan sekarang ni kita nak ingatkan buat semualah yang mana masih lagi setia bersama di 102.9 MHz. Jangan lupa untuk terus ikuti kami di ruangan social media Perlis FM. Anda boleh terus ke TikTok, boleh terus ke Facebook, boleh terus ke Instagram untuk dapatkan banyak lagi info menarik yang kita akan kongsikan dari semasa ke semasa. Bukan tu saja, banyak juga konten yang kita akan post setiap harilah, insyaAllah. Yang mana anda boleh tengoklah gelagat-gelagat staff Perlis FM ni dalam ruangan social media tu, macam-macam lagi. Dan pastinya program-program yang akan kita siarkan secara langsung di ruangan live Facebook Perlis FM, anda boleh terus ikutilah. Macam-macam ada, insyaAllah akan terus menemani hari-hari anda. Jadi jangan lupa terus ke Perlis FM punya TikTok, Instagram dan juga Facebook. Kongsi-kongsikan juga dengan kawan-kawan yang lain supaya ramai-ramai pergi follow. Nah, jangan risau, tak payah bayar apa pun, tak payah kena subscribe apa pun, percuma saja semua. Jadi apa pun, cukup sampai situ lah ni. Kita nak teruskan lagi hiburan kita untuk pertemuan hari ini. Jangan duduk kalih di mana dah. Jom kita layan lagu seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

0: jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita. Tapi sebab rasuah, ianya kekal begini.
1: Negara semakin maju. Tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
2: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya. Tapi rasuah merosakkannya.
3: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
4: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
5: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.
6: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan tiga patah perkataan saja.
7: Kau nampak iman?
8: Saya sayang awak.
7: Tahniah, awak berjaya.
6: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan satu kemalangan dengan tiga kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
9: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya?
10: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah tiga patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
11: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12.30 malam. Serasi denganku.

Masih lagi bertemankan saya untuk ruangan Cerita Orang Pekalian 612. Terima kasih buat semua yang terus setia. Baik, sekarang ni kita nak kongsikan ini satu info yang kita perlu ambil berat. Ini berkenaan dengan serangan jantung. Yang mana kalau kita boleh saksikan sekarang ni, bukan yang golongan yang dah berusia je kan dapat penyakit jantung ni. Malah yang muda-muda ni pun dah ramai sangat dah lah ni dapat penyakit jantung. Dan kita nak kongsikan yang mana serangan jantung ni tak semestinya datang macam yang kita tengok dalam filem tu kan, tiba-tiba satgi dia tangkap dada tu. Bukan semata-mata macam tu sahaja. Serangan jantung ni dia boleh berlaku apabila kita berasa sesak nafas tiba-tiba, lepas tu kita berasa peluh sejuk macam tu, dan loya ataupun muntah, kemudian sakit rahang, sakit belakang, bahu ataupun lengan, dan juga rasa yang sangat lemah ataupun pening-pening macam tu. Itu pun merupakan simptom serangan jantung. Jadi kalaulah dikatakan anda semua ni ada simptom-simptom yang kita sebut tu kan, jangan duk tunggu. Pi dapatkan rawatan dengan segera. Kita risau-risaulah kan, kalau bukan penyakit jantung pun tak salah untuk kita dapatkan rawatan dengan segera kan. Takkan kita nak biar sakit dekat diri kita tu berlarutan sampai bila-bila kan. Jadi itulah beberapa simptom yang kita boleh kongsikan berkenaan dengan serangan jantung. Bukan takat tangkap dada saja nak kawan-kawan. Jadi ini satu ilmu baru yang kita perolehilah hari ini. Moga-moga bermanfaatlah buat kita semua, okey?

0: kecemasan. Boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: Mers 999. Gunakan dengan berhemah.
5: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah. Nak habis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah. Ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
6: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
7: Segalanya di Perlis FM.

0: Kena terlaju-laju. Adik takutlah. Mama, janganlah SMS masongan tu. Kenapa Mama buang sampah ikut tingkat kereta? Cikgu adik cakap kena buang dalam tu sampah. Mama, naik kereta kan kena pakai tali pinggang kereta. Baru selamat. Kan lampu merah tu, Mama. Kenapa Mama tak berhenti?
1: Dulu, aku abaikan kata-kata si kecil kesayanganku ini. Tapi kini, dia telah pergi selamanya akibat kecuaianku sendiri. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian, tiada gunanya. Patuhilah undang-undang jalan raya sepanjang masa. Ingatlah insan tersayang. Pesanan ikhlas ini dari kami di Radio Malaysia, Perlis FM.
3: Di pohon ciku bersarang lebah bermacam jenis dari gunung. Kini kampungku banyak berubah. Kenangan manis buatku termenung.
4: Belum berpati di dalam tungkal, beri makan di waktu petang. Kita mesti berbaik hati supaya hidup berkesalahan.
5: Anak Cina balut temakau. Sambil duk balut, duk buat orang-orang. Kampung asal, kampung kepala kebau. Mencari rezeki di tempat orang.
6: Hatiku resah, jiwaku lara. Dikata tak sopan, celupar pula. Kita berpisah hanya sementara. InsyaAllah, Selasa depan berpantul semula.
7: Rentak irama Melayu asli setiap Selasa, 3.15 minit petang.
8: Bella dan Paksu.
7: Pantun berseni, semua tertawan.
9: Terbang, terbang ke udara
10: bersama dengan kami di 102.9.

Jam yang kelima dah pun nak sampai ke penghujungnya. Jadi dah banyak lagu kita putarkan. Dan bukan saja dalam ruangan Chop 612 ni kan, saya dah mainkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu yang kita dah susun pun kita dah putarkan buat anda. Dan pastinya banyak juga perkongsian yang kita kongsikan bersama. Dan untuk kita nak dapatkan berita-berita terkini yang berlaku dalam Malaysia, luar Malaysia, sekejap lagi kita akan teruslah bersama dengan berita 11 malam menerusi Nasional FM. Kita akan bawa anda terbang ke pusat berita RTM lah, set saja dalam 10 minit macam tu. Dan kembali untuk bersama nanti di jam yang terakhir, ruangan layan sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, pastikan terus setia di 102.9 MHz. Jumpa sekejap lagi, okay? Terus layan Place FM, serasi denganku.

Berita seterusnya. Empat kejadian banjir kilat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat petang tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan dua kejadian membabitkan kenderaan yang terkandas, manakala sebuah rumah dinaiki air. Dua buah kereta masing-masing terkandas di Jalan Mengkudu Ampang dan di Taman Yutan. Sementara itu, bomba turut membantu di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lama C, UK Perdana Hyde, Ampang yang dinaiki air dan dipercayai berisiko rencatan elektrik. Manakala kawasan tempat letak kereta di Menara Safwan, Jalan Ampang turut dinaiki air. Bagaimanapun, tiada penduduk terjejas banjir dilaporkan. Perkembangan banjir kilat di Gua Musang. Setakat 7 malam tadi, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi, dengan 55 mangsa daripada 16 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, kesemua mangsa ditempatkan di PPS Kuala Kebangsaan Limau Kasturi susulan paras air di kawasan kediaman masih tinggi. Sebelum ini, sebanyak 5 PPS dibuka bagi menempatkan penduduk terjejas dan lebih 200 rumah di 10 kawasan perkampungan dilaporkan terjejas. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 8,000 jasad dipercayai masih tertimbus di bawah lebih 300 runtuhan bangunan di Gaza. Menurut Ketua Pejabat Hak Asasi Manusia PBB di wilayah Palestin yang diduduki Ajit Sungai, pada kadar semasa usaha mengeluarkan semua jasad itu boleh mengambil masa lebih sedekat. Operasi mencari dan mengenal pasti mangsa turut berdepan kekurangan sumber serta sekatan Israel. Penduduk Gaza merayu bantuan antarabangsa bagi mempercepatkan usaha berkenaan. Pengundian bagi Dewan Rendah Parlimen Rusia memasuki hari terakhir hari ini yang dilihat sebagai ujian sokongan terhadap Presiden Vladimir Putin berhubung perang di Ukraine. Pilihan raya itu merupakan yang pertama sejak Rusia melancarkan perang di Ukraine pada Februari 2022. Putin sebelum ini berkata keputusan pengundian akan menunjukkan tahap sokongan rakyat terhadap tentera Rusia di Ukraine. Pengundi boleh memilih menggunakan kertas undi atau sistem pengundian elektronik. Gerbang kemenangan gergasi yang dicadangkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump di Washington turut dirancang sebagai pangkalan drone dan penembak tepat. Trump menerusi Truth Social berkata kemudahan itu akan menempatkan sejumlah besar drone penembak tepat serta simpanan peluru. Struktur berkenaan dicadangkan dibina berhampiran tanah perkuburan negara Arlington. Pentadbiran Trump bagaimanapun dilaporkan belum mendapatkan pandangan Kongres mengenai projek itu. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT membelasah Penang FC 7-2 pada aksi pertama suku akhir Piala FA di Stadium Bandaraya Georgetown. Meskipun ketinggalan 5 gol, ketua jurulatih Penang FC Wan Rohaimi Wan Ismail menegaskan Harimau Kumbang belum menyerah kalah. Katanya Penang akan tetap memberi saingan dan berjuang habis-habisan sepanjang 90 minit pada aksi timbal balik. Kedua-dua pasukan kembali bertemu di Stadium Sultan Ibrahim 9 Oktober depan. Akhir sekali, perlumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danis Ramli menamatkan Grand Prix Austria di tempat ke-9 sekaligus meraih 7 mata. Beraksi di litar Red Bull Ring, Hakim Danis kini mengumpul 100 mata untuk menduduki tangga ke-7 keseluruhan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, laporan awal isu pengurusan tata kelola Felda di Jeddah minggu depan. Rayuan banduan tertakluk pertimbangan lembaga pengampunan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari pusat berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

nampaknya kita pun dah di jam yang terakhir untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12 pertemuan kita malam ini. Apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi bersama dengan saya lah seawal jam 6 petang tadi kan. Sampai sekarang ni dah pun 11.13 minit malam, anda bertemankan saya di frekuensi 102.9 MHz dan juga dalam talian di RTM Click. Dan apapun, kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur, moga mimpi yang indah. Harap-harapnya esok akan menjadi hari yang lebih baik, yang mana masih lagi berjaga. Ada juga yang tengah bertugas waktu-waktu macam ni. Selamat memikul tanggungjawab yang telah diberikan buat anda sebaik dengan mungkin. Jadi apapun, kita harapkan semua yang mana masih lagi berjaga, yang mana masih lagi boleh terus teman tu, kita pun kurang daripada sejam lagi untuk nak menutup tirai lah pertemuan kita malam ini. Jadi macam biasa, untuk jam yang terakhir, kita nak terus ke ruangan layan sendu. Jadi tanpa membuang masa lagi, jom sama-sama kita nak terus buka tirai jam yang terakhir ruangan cerita orang Perlis 6.12 untuk layan sendu malam ini. Sama-sama kita layan. Jom, Blaze FM, serasi denganku.

Baik, nampaknya ruangan cerita orang pelih 6.12 bagi pertemuan kita hari ini dah nak sampai ke penghujungnya. Jadi apapun, terima kasih buat semua yang terus setia, tak kiralah yang mendengarkan di frekuensi 102.9 ataupun dalam talian di RTM Klik. Jadi insyaAllah esok Perlis FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda seawal jam 6 pagi untuk ruangan hingap pagi, dan nanti pun kita akan terus bersama-sama dengan rakan kita di Nasional FM lah untuk menemani tengah malam anda daripada pukul 12 hingga pukul 6. Jadi apapun, semoga dipermudahkan segala urusan, dan sekali lagi kita nak ucapkan selamat malam buat kawan-kawan yang dah masuk tidur tu. Moga mimpi yang indah, dan kita harapkan esok bakal menjadi hari yang lebih baik lah daripada hari yang sebelum-sebelumnya, okay? Dan insyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jadi apapun, mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang saya bersama dengan anda 6 jam hari ini. Dan dengan itu, saya Syarimul Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan jumpa lagi semua nanti, okay? Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nazrul Alam sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua rakan-rakan pendengar setia Nazrul FM untuk hari ini, waktu ini? Semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nazrul FM. Bersama dengan saya akan temankan anda dari pukul 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi untuk edisi 21 September 2026 bersama dengan 9 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Dan saya doakan semoga semua dalam keadaan ceria, dipermudahkan segala urusan apa sahaja yang anda lakukan yang pada waktu ini, khususnya bagi mereka yang masih lagi bekerja, juga yang sedang bersantai, juga ada yang masih lagi bersama rakan-rakan berbual mesra kan, mengeratkan silaturahim kan. Jadi apapun, terima kasih kerana tetap setia bersama dengan Nasional FM. Terus bersama kami, saya akan sajikan anda dengan pelbagai lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai formasi yang tepat, dan saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Search Ying dan Yang untuk anda, dan terus mendengarkan Nasional FM.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera henti

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini keadaan cuaca di mana Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ibu petir, hujan lebat dan juga angin kencang di beberapa kawasan, khususnya di negeri Kelantan, di daerah Gua Musang, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga di Kemaman. Di Pahang pula, di kawasan sekitar Kuantan, Selangor, di Hulu Selangor dan juga Negeri Sembilan di kawasan Jempol. Di kawasan Sarawak pula, di Betong, Mukah, di Sibu, Sarike, Bintulu dan juga di Telan Usan dan di Sabah, di Tawau, Sandakan dan juga di Pantai Barat Ranau sehingga 1 pagi ini, Isnin 21 September 2026. Dan ini nasihatkan untuk anda berhati-hati yang sedang memandu juga. Kalau cuaca ataupun keadaan hujan yang begitu lebat kan, mehadkan pandangan mata, memandulah dengan cermat dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Itulah lagu daripada Alia, Relati Dewi, yang menghiburkan anda dan juga semestinya bagi anda yang sedang bekerja pada waktu ini. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan, kan. Mungkin ada yang masuk shift malam baru nak mulakan tugasan tu, rasa macam mengantuk, rasa malas dan sebagainya. Jangan, kan. Pastikan ikhlas apa yang anda lakukan. InsyaAllah hasil kerja yang hasilnya nanti, kerja anda lakukan itu menjadi yang terbaik untuk anda. Jadi sambil-sambil buat kerja tu, sambil-sambil dengarkan Radio National FM sentiasa di hati. Dan juga bagi mereka yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, juga ada rakan-rakan kita juga yang berada di kedai kopi pada waktu ini, sedang bersantai minum kopi sambil dengarkan Radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya Muhammad Kuzairi Yaakob yang berada di Pekan Pahang waktu ini. Katanya beliau sedang mendengarkan National FM pada waktu ini sambil layan lagu-lagu yang terbaik, minum kopi bersama dengan rakan-rakan sambil berbicara soal dunia, soal hati dan juga

perasaan mungkin yang berkongsi kan. Ha, jangan pendam-pendam. Ada rakan yang boleh kita percaya, kongsikan segala cerita. Kalau ada masalah mungkin diluahkan, anda boleh luahkan, dan insyaAllah nanti juga rasa beban tu akan berkurangan. Mungkin boleh minta pada pendapat mereka kan, kurang-kurangnya masalah kita dapat dikurangkan. Apapun untuk anda, saya doakan semoga dimudahkan segala urusan dan juga terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

scam seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional 12.6 di Nasional FM sentiasa di hati. Selamat mendengarkan Radio Nasional FM. Kalau anda yang sedang berada di jalan raya ketika ini, sama ada dalam perjalanan pulang, menuju ke tempat kerja ataupun sedang memandu jauh, dinasihatkan untuk berhati-hati. Keadaan trafik di beberapa lebuh raya utama negara boleh berubah dari masa ke semasa, terutamanya bila jumlah kenderaan mula meningkat. Jadi kalau rasa perjalanan anda tu masih jauh, rancang perjalanan dengan baik dan jangan juga terlalu mengejar masa memandu dan keadaan yang cermat dan juga ikuti peraturan lalu lintas. Paling penting, jaga jarak dengan kenderaan di hadapan, patuhi hal laju dan kalau terasa mengantuk, berhenti di kawasan rehat yang sesuai untuk berehat seketika. Biar pesan kita kan, biar lambat sedikit asalkan kita selamat sampai ke destinasi. Dan juga terus perjalanan anda bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya tahu ramai yang pada waktu ini mengetahui bahawa sekarang Malaysia, Indonesia, Singapura dilanda musim jerebu. Jadi sebagai sebuah masyarakat yang peka dan prihatin, kita semua kena lebih berhati-hati. Dan juga kalau udara nampak berkabus dan juga kualiti udara kurang baik, kurangkan aktiviti di luar, terutamanya untuk tempoh yang lama. Dan kalau perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai dan juga jangan lupa minum air secukupnya. Ini bagi mereka yang bekerja di luar kan, yang banyak terdedah kepada udara. Dan dalam masa yang sama juga, bagi warga emas dan juga anak-anak yang mempunyai masalah kesihatan, mungkin lebih mudah terkesan dengan udara yang tidak sihat. Jadi kalau tak ada keperluan, lebih baik kita luangkan masa di dalam bangunan dan juga pastikan ruang kediaman yang sesuai untuk didiami dan juga selesa. Paling penting, jangan panik, pantau bacaan kualiti udara dari sumber rasmi dan juga sentiasalah ambil langkah berjaga-jaga. Kerana kita tahu jerebu ni akan mengganggu rutin harian kita, tetapi dengan sedikit kesedaran dan juga penjagaan, kita boleh mengurangkan risiko daripada terkena jangkitan ataupun penyakit yang akibatnya daripada jerebu ini. Jaga diri, jaga keluarga dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik. Semoga dipermudahkan segala urusan kita dan juga terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Di mana saja anda berada, bersama siapa pun anda, biarkan National FM menjadi teman yang sentiasa dekat di hati anda. Mungkin ramai dalam perjalanan bersama dengan keluarga, sedang berehat di rumah, menikmati secuang kopi, ataupun ada sekadar pada waktu ini meluangkan masa bersama dengan orang yang tersayang. Terima kasih kerana terus kekal bersama dengan National FM. Ada muzik pilihan, informasi dan juga berbagai cerita yang dekat dengan kehidupan kita yang akan saya kongsikan kepada anda dari masa ke semasa, dan juga yang menemani saya pada waktu ini, boleh juga komen di Facebook National FM untuk saya bacakan ucapan-ucapan anda, bagi yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Jadi tak kira pagi, petang, malam ataupun awal pagi, jangan lupa National FM sentiasa ada bersama anda dan juga keluarga. Terus mendengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsi kepada anda sedikit berita sukan, di mana Sukan Asia 2026 yang sedang berlangsung pada waktu ini, Noni Sahirah dan juga Jonah Chang buru rekod terbaik. Ini merupakan antara atlet negara kita, iaitu atlet lontar peluru negara Noni Sahirah Mariata dan juga Jonah Chang Ringan menyiasakan catatan terbaik pada penampilan sulung mereka di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Dan selain itu juga, mereka mahu mengutip pengalaman di pentas terbesar Asia itu. Noni bangkit daripada kecederaan Januari lalu, namun semangatnya tidak pudar dan juga terus melakukan latihan intensif dan menyiasakan rekod kebangsaan dan juga bersaing bersama 9 atlet dan juga ingin ke final di Sukan Asia. Manakala Jonah menjangka persaingan sengit dari India dan juga Taiwan, namun ingin mencapai sasaran peribadi 19 meter ataupun menjadi catatan terbaik musim ini. Jadi sama-sama kita doakan kepada mereka supaya berjaya dan juga mengharumkan nama negara. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada waktu ini, terima kasih kerana sudi mendengarkan. Anda juga terus kekal setia bersama dengan National FM. Saya Aizal Azam akan terus menemankan anda sehingga ke jam 6 pagi ini dengan selesai lagu-lagu yang terbaik. Dan semoga terus ceria dan juga terus bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan National FM, sentiasa di hati.

0: Untuk makluman dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus kekal dan ceria bersama dengan National FM sentiasa di hati. Ada masa kita senyum macam biasa, bercakap macam biasa, tapi dalam kepala bermacam-macam perkara sedang bermain di fikiran kita. Jadi di mana saja anda berada sekarang pada waktu ini, yang sedang memandu, bekerja, berehat bersama keluarga, ataupun sekadar menikmati suasana malam, suasana pagi, kita berhenti sekejap dan juga beri sedikit perhatian kepada diri kita sendiri. Kadang-kadang kita terlalu sibuk menjaga banyak perkara dalam hidup sampai terlupa untuk menjaga emosi dan juga minda sendiri. Jadi kalau hari ini kita rasa penat, tertekan ataupun fikiran terlalu penuh, kita perlu sentiasa menarik nafas perlahan dan juga beri ruang kepada diri untuk bertenang. Tak semua perkara perlu diselesaikan dalam satu masa, dan tak semua masalah perlu kita tanggung seorang diri. Jadi jaga apa yang kita dengar, apa yang kita fikir, dan juga siapa yang kita benarkan mempengaruhi emosi kita. Apapun yang sedang anda lalui pada waktu ini, semoga hati lebih tenang, fikiran lebih lapang, dan juga emosi lebih terkawal. Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati.

Terus kekal bersama dengan Nazwan Alam Fahim sentiasa di hati. Terima kasih dan juga selamat pagi kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya bersama dengan Zainal Rashid yang berada di Kuala Lumpur. Dengan ucapan beliau, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat semua pendengar setia Nazwan FM. Terus berhibur dan juga terus bersama dengan Nazwan FM. Dan juga kita ada Siti Aisyah yang sedang mendengarkan daripada Sepang, Selangor. Beliau ingin tunjukkan lagu-lagu yang disiarkan di Nazwan FM kepada rakan-rakan yang mengenali diri beliau dan juga buat semua pendengar setia. Juga kita ada Siti Fatimah, juga ada Mama Rauh, Mama Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih yang sedang bekerja juga seperti Ahmad Sulaiman yang berada di Ipoh Perak yang sedang bekerja pada waktu ini. Syih Malam katanya sedang mendengarkan Nazwan FM dan juga terima kasih atas lagu-lagu yang terbaik yang disiarkan sama-sama. InsyaAllah saya akan terus memberikan yang terbaik untuk anda dan juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu dan juga berbagai informasi dan juga hiburan dari masa ke semasa. Terus bersama kami, Nazwan FM, sentiasa di hati.

semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati. Assalamualaikum, selamat pagi. Dan juga untuk anda yang sedang dalam perjalanan ke mana sahaja anda tuju, dan juga yang sedang memandu pada waktu ini, sama-sama ambil perhatian dengan keadaan di lebuh raya utama. Dan pada waktu seperti ini, ada laluan yang mungkin masih lancar, tetapi keadaan trafik boleh berubah dari masa ke semasa bergantung kepada jumlah kenderaan, kemalangan ataupun kenderaan rosak, dan juga kerja penyelenggaraan jalan. Jadi bagi mereka yang menggunakan lebuh raya utara selatan, KL Karak, lebuh raya pantai timur serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, pandulah dengan tenang dan juga sentiasa jaga jarak selamat. Kalau perjalanan tu masih jauh kan, menuju ke destinasi yang jauh, tak perlu tergesa-gesa, rehat sekiranya mengantuk dan pastikan perhatian kekal kepada jalan. Untuk maklumat trafik yang lebih terkini, pengguna boleh mendapatkan kemas kini daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia melalui saluran rasmi dan juga hotline info trafik di 1800-887752. Teruskan perjalanan anda bersama dengan Nasional FM, teman setia di jalan raya, sentiasa di hati.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami,
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media

0: anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itulah lagu daripada SPDC Nafisa menghiburkan anda di National FM, sentiasa di hati. Buat anda yang berada di mana sahaja yang sedang bersantai bersama dengan keluarga, terima kasih kerana terus mendengarkan National FM. Seperti sahabat kita ni, kita ada Muhammad Raif Yaakob yang berada di Negeri Sembilan yang sedang mendengarkan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar setia dan juga sahabat handai. Semoga terus ceria dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Juga kita bersama dengan Siti Mahni yang berada di Kuantan Pahang, sedang memasak waktu ini untuk persediaan perniagaan beliau pada pagi ini. Jadi terima kasih banyak kerana bertemankan National FM. Ucapan beliau ditujukan buat semua rakan-rakan pendengar, sahabat-sahabat dan juga pelanggan-pelanggan nasi lemaknya. Terima kasih banyak kerana sambil masak tu dengarkan National FM ya. Dan juga bersama dengan Sarah yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan waktu ini, yang saya memandu katanya menuju ke destinasi beliau iaitu di Kuantan. Terima kasih banyak kerana bertemankan National FM, memandu dengan berhati-hati dan saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Untuk anda di mana saja anda berada, terus dengarkan dan juga terus bersama dengan kami.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Bagi warga Bersud Terengganu ingin dengarkan radio National FM sentiasa di hati, boleh terus ke frekuensi 94.3, manakala yang berada di Cameron Highland Pahang 93.1, di Dungun Terengganu 96.9, dan juga yang berada di Greek Perak 95.4. Itu di antara frekuensi National FM yang anda boleh dengarkan, dan juga muat turun RTM Click di telefon bibit anda, boleh dengar di mana sahaja, ya. Sambil bekerja, sambil berehat, bersantai, sambil kata berbual bersama rakan-rakan, boleh dengarkan radio National FM sentiasa di hati, yang terbaik khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Spin, Persada Cinta. Lagu yang dihasilkan pada tahun 1998 ini, semoga terhibur dan juga terus kekal bersama dengan

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab

Kegemaran kian terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia IG Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin hadirat dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama memahami istilah fiqh. Kerana kita hidup di dunia ni, kita tak boleh lari daripada fiqh, ya. Dari segi kepercayaan akidah, kita guna akidah, dan kita perlu juga tasawuf untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dalam amalan harian kita, kita tak boleh lari pada fiqh, kerana fiqh itu merangkumi ibadat yang khusus: solat, puasa, zakat, muamalat, munakahat dan sebagainya. Dengan kata lain, kita ada hubungan dua yang besar, iaitu hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Yang lebih jauh lagi ialah istilah fiqh. Ini saya perkenalkan asas. Jadi dalam kehidupan kita, kita terdapat lagi yang pertamanya kita kena fahami ialah tentang apa itu wajib. Cuba kita tengok wajib. Wajib sama dengan fardu, ya. Iaitu ataupun wajib atau fardu. Wajib dalam bahasa dah kita tahu, wajib atau fardu itu bahasa yang sama, maksud yang sama, iaitu seluruh ataupun semua perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita kerjakan. Segala suruhan Allah Subhanahu wa taala yang wajib atau fardu, wajib kita ataupun mesti kita laksanakan. Apabila kita buat, dapat pahala. Jika ditinggalkan, berdosa, ya. Wajib buat, dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, tak buat, berdosa. Contoh solat wajib, ya, kita buat dapat pahala, kita tinggal dapat dosa. Bukan sekadar dapat dosa, bahkan kita akan diseksa. Puasa wajib, ya, apabila tak puasa maka kita dikira orang yang berdosa. Zakat, ya, zakat fitrah wajib. Zakat banyak, ada zakat perniagaan dan zakat perniagaan, zakat emas, ya. Itu bukan kesemua, maknanya bukan semua individu. Bagi mereka yang penuh sempurna dari segi hau, dari segi penisab semua, kan. Haji wajib, tetapi bagi mereka yang mampu, ya, bukan semua orang yang wajib, ya. Itu wajib, ya. Fardu atau wajib ini dibahagi kepada dua. Satu dia panggil fardu ain ataupun wajib ain. Yang satu lagi dia panggil wajib kifayah atau fardu kifayah. Fardu ain ialah wajib ke atas individu. Wajib ke atas individu. Fardu kifayah, dia wajib ke atas satu kelompok. Umpamanya kita berada di taman atau di kampung, satu qarya ataupun istilah qarya ataupun setengah tempat, satu zon, ya. Tapi zon tu besar, ya. Satu tempat itu apabila tidak melaksanakan yang dia telah hukum yang difardu, fardu kifayah, maka semua berdosa. Saya buat contoh solat fardu wajib kita laksanakan individu. Kita boleh solat di rumah, kalau tak solat maka berdosa. Tapi dia juga wajib dilaksanakan secara berjamaah. Solat secara berjamaah itu adalah fardu kifayah. Sekiranya satu tempat, satu kampung, satu taman, satu qarya itu tidak laksanakan solat fardu, maka semuanya berdosa. Itu fardu kifayah. Tapi bukan contoh solat jemaah saja. Umpamanya satu kawasan itu tak ada pakar rujuk ilmu Quran, tajwid, maka semuanya berdosa. Okey, kita sambung. Okey, jelas, apa yang dikatakan wajib ialah buat apa yang disuruh oleh Allah SWT, kita dapat pahala. Kalau tak buat, kita berdosa. Dan dibahagi kepada dua, fardu ain dan juga fardu kifayah. Fardu ain untuk individu, tapi kifayah dalam bentuk kumpulan, ya. Jadi maknanya macam puasa semua itu adalah fardu ain. Kita nak baca Quran, belajar tajwid, fardu ain. Tapi dalam satu qaryah itu apabila untuk jadi pakar rojok, maka itu hukumnya fardu kifayah. Banyak lagi contoh tadi fardu kifayah. Apa-apa saja keperluan manusia, ya, umpamanya dalam satu taman mesti ada orang yang menyediakan gerai makanan yang halal. Ya, kalau seorang yang tak ada yang melaksanakan, maka semuanya berdosa. Okey, yang kedua ialah sunat ataupun disebut dengan mandubun ataupun juga disebut mustahibun atau juga disebut tatawwu'. Apa dia? Sunat ialah sesuatu yang dituntut dengan tidak dipaksa untuk dikerjakan. Maknanya nak kata lain, kalau kita buat dapat pahala. Kalau ditinggalkan tidak berdosa dan tidak diseksa. Sesuatu yang sunat. Kita nak makan, sunat baca bismillah. Kalau tak baca, tak berdosa. Dalam solat, ada sunat abad, ada sunat hayah. Angkat tangan, apa ni sunat? Yang wajibnya ialah takbiratul ihram. Allahu akbar. Tak angkat tangan pun sah, ya. Itu sunat. Kita rukuk wajib. Itu rukun. Tapi membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi sunat. Kalau kita tak baca sah, tak dapatlah pahala. Yang wajibnya ialah rukuk. Rukuk itu rukun. Itu contoh perkara yang sunat dalam solat. Makna hukum itu hukum qata'i, ya. Hukum qata'i. Perubahan berlaku itu mengikut usul fiqh. Kalau kita kata bab kahwin, dia boleh jadi wajib, boleh jadi haram, boleh jadi sunat, boleh jadi makruh, ya. Itu ikut sebab. Itu yang menentukan ialah mengikut ulama usul fiqh, ya. Usul fiqh, usul fiqh. Saya katalah contoh kahwin. Kalau ada keinginan, ada kemampuan, jatuh hukum dan takut berlaku zina, dia jadi wajib. Tapi ada keinginan, ada kemampuan, tapi kita dapat kawal apa ni diri kita daripada melakukan zina, jadi hukum dia sunat. Kalau ada kemampuan, keinginan tak ada dan tak adalah bimbang nak berlaku zina, itu jatuh hukum harus, ya. Tapi kalau kita ada apa ni keinginan tetapi kemampuan tak ada, umpamanya kita tak kerja, kalau kahwin boleh menyebabkan mungkin huru-hara pasal kita tak ada kemampuan, maka dia jadi makruh. Tapi kalau memudaratkan, kita ada penyakit umpamanya HIV yang berat, mati pucuk kata umpamanya, yang itu jadi hukum haram. Jadi dia bergantung kepada sebab. Hukum fiqh dalam satu perkara boleh berubah. Okey, itu sunat, sunat.
1: Allahumma

pendengar National FM. Daripada saya, Megat Muhammad Zahid, terima kasih Azamuddin. Setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM sentiasa.

boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras umur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada buli. National FM. Biasa.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم Kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: 102.9 MHz Plus FM Serasi Denganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Terima kasih sudi bersama dengan Plus FM. Dan untuk makluman kita bersama, tepat jam 6 pagi tadi dah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis dan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang ni marilah kita sama-sama ikuti bacaan ayat-ayat suci Al-Quran bagi pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.
1: A'udzubillahi الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

أحق. والله ورسوله أحق.

in

0: صدق الله العظيم.
1: Perlis FM, serasi denganku.

0: Maafkan saya, bos. Kerja saya tak siap semalam ni, bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah, bos. Banyak kerja ni, bos. Malam dah tengok kucing saya berak, bos. Minta maaf lah, bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?
3: Lah ni ramai yang suka OOTD kan? Banyak kan tempat healing kat sini. Tapi bila kita tangkap gambar tu, tak cantik lah kan kalau ada sampah. Rosaklah gambar pun nanti. Macam mana nak FYP? Kita ni tak malu nak buang sampah, tapi malu nak kutip sampah. Saya Madam Nani, aktivis alam sekitar Perlis.
4: Pilihan lagu nasyid terbaik untuk anda di Perlis FM.

0: Perlis FM serasi denganku. Jadi baiklah semua saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sekarang ni marilah kita sama-sama ikuti rancangan Menjelang Fajar untuk pertemuan kita hari ini. Jom sama-sama kita ikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini dalam program Menjelang Fajar, dan mudah-mudahan Al-Quran yang sentiasa kita baca, kita tadabbur dan kita amalkan dalam kehidupan kita sentiasa mendapat kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan apa yang Allah suruh dan kita meninggalkan apa yang Allah larang. Dan insyaAllah pada pagi ini, sidang pendengar sekalian, kita akan sambung lagi baca Al-Quran dan tafsir kita pada ayat 228 dan ayat 229 surah Al-Baqarah juzuk yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا

0: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Sidang pendengar rahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 228, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin thalathata quru. Allah kata wanita-wanita yang ditalak. Apa maksud ditalak? Wanita yang diceraikan. Maksud ayat di sini ialah isteri-isteri yang diceraikan. Maksudnya, kadang-kadang perkahwinan ni sidang pendengar sekalian, bukan semua boleh serasi. Dan jalan keluar yang agama bagi ialah penceraian, iaitu talak. Orang kita ni kadang-kadang dia nampak macam kalau talak tu macam benda tu dahsyat sangat, macam ish, depa ni dahsyat sungguh sampai cerai. Sebenarnya kehidupan kita ni kadang-kadang penentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk dalam qada dan qadar Tuhan. Cuma walaupun ini dengan pilihan kita, tetapi dia masuk dalam qada qadar Tuhan. Kadang kita kata kita berkawal lama, bertunang, kahwin. Bila kahwin ni, kadang kita berbeza. Tabiat kita ni kadang setengah orang dia boleh sempurnakan kehidupan masing-masing bila hidup berpasangan. Setengah orang tak jadi. Dia kahwin kadang sebulan cerai. 2 bulan, 2-3 tahun, setengah orang sampai 50 tahun cerai. Sebab apa? Sebab dia tak serasi. Sebab itulah, kita jangan anggap benda hak melibatkan penceraian ini sesuatu yang mengaibkan dalam masyarakat. Sebenarnya tak. Itu jalan keluar yang Tuhan bagi. Jika mahkamah cuba dah lantik dah orang tengah untuk diselesaikan, bila diselesaikan tiba-tiba memang dah tak serasi dah, jalan keluar ialah dengan penceraian. Bila isteri yang diceraikan, ada kaedah dalam agama. Tuhan kata apa? Wanita yang diceraikan, iaitu isteri yang diceraikan, ya tarabbas nabi anfusihin, dia hendaklah dia menunggu diri dia, maksudnya dia tak boleh kahwin lagi lah. Sebab wanita yang diceraikan ni kadang-kadang tengok juga masa, kalau kata semasa diceraikan dah ada hubungan suami isteri, kalaulah dia kahwin tu, tiba-tiba lepas tu mengandung. Bila mengandung, anak hak dalam perut isteri itu bekas suami dia hak sebelum ni ke ataupun suami hak sekarang? Sebab tu agama jaga sebenarnya. Kadang setengah orang dia ada rasa, ya awak lah aku jadi isteri lepas tu dah diceraikan, ada aidah. Aidah ni agama nak jaga masalah orang perempuan. Jadi perlu ada pemisahan masa yang disebut sebagai aidah. Jadi Tuhan sebut dalam ayat ni, orang perempuan isteri ni yang diceraikan kena menunggu 3 quruq. Salah satu quruq, Tuhan kata. Salah satu quruq dalam tafsiran mazhab Syafi'i menganggap 3 kali suci. Maksudnya tunggu 3 kali suci, selepas tu boleh kahwin semula lah. Jadi aidah tu, aidah 3 kali suci ni mungkin setengah orang 3 bulan. Tetapi kadang ada orang perempuan ni 3 kali suci tu tak sampai 3 bulan. Dia datang haid 1 hari, bersuci lebih kurang dalam 2-3 minggu. Lepas tu datang haid pula 1 hari. Lepas tu bersuci pula 2-3 minggu. Datang haid pula. Kan? Jadi tempoh dia tu mungkin dalam 2 bulan. Cukup dah 3 kali suci. Sesetengah orang datang haid bulan ni, 6 bulan pula datang haid. Tu dia suci, dia ambil masa lama sungguh lah. Mungkin keadaan dia tidak diguna pakai kaedah 3 kali suci. Mungkin diguna pakai kaedah kira 3 bulan. Sebab tu dalam ayat Al-Quran dia sebut 3 kali suci ataupun 3 bulan. Tengok orang perempuan tu dia masuk kaedah yang mana, yang bersesuai dengan dia. Salah satu quruq juga merujuk kepada orang yang dikira pada haid, 3 kali haid. Bila suci, dia diceraikan, 3 kali haid, haid yang pertama, haid yang kedua, haid yang ketiga, betul bersuci, barulah dia boleh berkahwin. Agama jaga masalah orang perempuan. Wala yahillu lahunna ayyaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Tuhan kata tidak halal untuk orang perempuan menyembunyikan apa yang Allah cipta dalam rahim dia. Ada setengah orang perempuan ni dia tak mau dah kat suami dia tu. Sebenarnya dia tahu dia tak mahu haid ni 2 bulan dah. Rupanya dia mengandung. Tetapi dia sengaja tak mau cerita kat suami dia supaya cepat sikit cerai. Tuhan kata haram dia sembunyikan apa yang Tuhan cipta dalam rahim dia. Dia kena cerita kat suami dia. Kalau dia diceraikan pun, anak tu bila dilahirkan nanti, anak tu ada bin kepada siapa? Maksudnya bing kepada bekas suami lah. Sebab anak tu bekas suami. Mungkin diceraikan ketika mengandung. Jadi sidang pendengar rahmatullah Allah sekalian, semua isu yang saya sebut ni, kita kena panjangkan perbincangan ni dalam kitab fiqah. Cuma saya boleh sebut di sini secara umum berkaitan dengan tafsiran ayat ni. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Jika isteri ni beriman dengan Allah dan hari akhirat. Wa bu'ulatuhunna ahaqu biraddihinna fi dhalik. Dan suami, bu'ulatun merujuk pada suami ni, ada hak untuk mengembalikan mereka dalam perkahwinan. Maksudnya, suami yang menceraikan isteri, dia dalam tempoh iddah 3 kali suci ataupun 3 kali haid. Dalam tempoh tu, kok-kok lah suami ni dia rasa menyesal menceraikan isteri dia. Dia boleh rujuk. Dia kata, abang rujuk semula lah. Jadi rujuk ni, jadi hak dia adalah hak suami. In aradu islaha, jika suami ni dia nak baiki semula hubungan tu. Walahunna mislul ladhi alaihinna bil ma'ruf. Dan Allah kata para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang baik. Maksudnya Tuhan bagi hak kepada suami dan Tuhan bagi hak kepada isteri. Kadang-kadang suami ni dia ada kuasa veto boleh menceraikan isteri dia. Sebenarnya agama juga bagi kepada isteri. Isteri kadang-kadang dia tak mahu kepada suaminya, suami dia banyak masalah, dia boleh laporkan mahkamah, dia boleh buat tuntutan fasah. Tuntutan fasah ni kuasa mahkamah menceraikan hubungan suami isteri. Walirijali alaihinna darajah, dan Tuhan kata akan tetapi para suami mempunyai darjat yang lebih daripada isterinya. Kuasa ni Tuhan bagi lebih sikit kepada orang lelaki. Siapa kata? Tuhan yang kata. Wallahu azizun hakim, dan Tuhan maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan ayat 229, at-talaqu marratan, Tuhan kata talak ni 2 kali. Suami ni boleh talak kali pertama, lepas tu dia rujuk. Lepas tu talak kali kedua, dia rujuk. Tetapi bila talak kali ketiga, dia tak boleh rujuk dah. Itu yang dimaksudkan dalam ayat ni. Fa'imsakum bima'ruf. Bila dah talak isteri ni, Tuhan kata, sama ada rujuk dengan elok, atau tasrihun bi'ihsan, ataupun lepaskan isteri, bagi habis idah, lepas tu terputuslah hubungan antara suami dan isteri, bi'ihsan, dengan cara yang baik. Wala yahillu lakum, dan tidak harus untuk kamu, Tuhan kata, an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a, tidak harus, maksudnya haram kepada suami ini untuk dia ambil balik yang dia bagi mas kahwin kepada isteri dia. Dulu masa kahwin tu dia bagi 10 ribu mas kahwin dekat isteri. Bila ada masalah, orang kata mai balik 10 ribu aku bagi dulu. Ha, tak haji. Tuhan kata haram suami ambil balik apa yang dia bagi kepada isteri dia. Illa ayya khafa alla yuqima hududallah, kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hakam Allah. Maksudnya dah tak ada cara dah, kadang-kadang bila kita kahwin ni kan, kadang-kadang jalan penyelesaian terpaksa putuskan hubungan, terpaksa lah nak buat macam mana. Kemudian Tuhan kata fa in khiftum alla yuqima hududallah, dan jika kamu ni suami isteri takut tak boleh melaksanakan hukuman yang Allah tetapkan, fala junaha alaihima, fala junaha alaihima, maksudnya tidak bersalah untuk kedua-duanya, fi maftadat bih, apa yang ditebus oleh isteri dia untuk diri dia. Ayat ni nak cerita tentang bagaimana isteri ni kadang-kadang dia tak boleh hidup dengan suami dia, tetapi suami dia tak mau ceraikan dia. Kadang-kadang ada hubungan macam tu. Suami tak menceraikan isteri dia. Agama bagi kaedah. Ada kaedah tebus talak. Tebus talak ni maksudnya isteri pujuk suami dia, kata abang, abang ceraikan saya lah. Nanti 10 ribu hak mas kahwin abang bagi kat saya baru ni, saya bagi balik. Ha, jadi dia tebus diri dia seolah macam dia bayar semula mas kahwin hak yang suami dia bagi masa awal akad nikah dulu. Jadi Tuhan kata tilka hududullah. Tuhan kata itulah ketetapan yang Allah tetapkan. Jangan kamu melampau. Wa may yata'adda hududallah, Allah kata siapa yang melampau terhadap peraturan Allah, hudud Allah, fa ulaika humuz zalimun, orang itulah mereka yang dianggap telah menzalimi diri mereka sendiri. Sebab menzalimi diri mereka sendiri, sebab bila kita buat sesuatu yang bercanggah dengan peraturan yang Allah tetapkan, last kali hak kena seksa, hak kena masuk neraka adalah kita sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lisa Faham, serasi denganku.
2: Ustaz,
3: habak, Ustaz.
4: Assalamualaikum, Ustaz.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi.
4: Ustaz,
2: Betul ke kalau kita tanya soalan pun kita boleh dapat pahala?
3: Selalu kita faham yang dapat kebaikan ataupun pahala ni yang menjawab soalan saja. Sebenarnya yang bertanya soalan juga mendapat kebaikan. Sebabnya disebabkan soalan dia itu ramai orang yang dapat kebaikan dan baru dapat ilmu baru tersebut. Contoh macam kita hari ni, orang yang tanya soalan dekat DJ Sazali, disebabkan soalannya ramai orang yang mana yang tahu jawapan terhadap apa kemusykilan ke masalah yang mereka tak tahu. Nak mudah faham ginilah. Banyak kalau kita tengok hadis-hadis yang Nabi SAW sebutkan adalah berdasarkan soalan yang sahabat tanya. Bila sahabat tanya, Nabi jawab dan akhirnya sampai kat kita. Jadi sahabat yang bertanya itu pun dapat kebaikan dan ada juga ganjaran bagi mereka. Sebab tu Nabi SAW bersabda, فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيْءِ السُّؤَالِ, iaitu hanya sahaja penawar ataupun ubat bagi kejahilan adalah as-su'al, bertanya. Jadi bertanya ni juga satu ibadah. Bertanya soalan yang baik juga merupakan salah satu jalan untuk membawa kita kepada kepahala. Jadi sebab itu bertanya juga merupakan satu kebaikan, bukan hanya bagi orang yang menjawab sahaja.
2: Jadi saya yang sebagai pengantara soalan ni pun dapat jugalah Ustaz.
3: Ya, insyaAllah.
2: Alhamdulillah.
4: Ustaz, habak saya.

0: Nak pergi kerja ke? Aku kat sini lah. Depan kau. Kau kan dah jadi pegawai kanan dah sekarang ni. Masuk je lambat.
1: Tak. Itu tanggungjawab aku.
0: Hai Syafiq. Pegawai kanan ni banyak faedah dia. Kau boleh guna kuasa kau.
1: Kuasa apa? Tu? Kau nak aku buat apa dengan fail ni?
0: Kau boleh guna maklumat-maklumat tu untuk kepentingan kau.
1: Tak. Kerja aku untuk tangkap orang yang buat salah. Bukan aku yang buat salah.
0: Tapi siapa yang tahu?
1: Tak. Aku takkan benarkan. Tidak sama sekali. Kau diam. Diam. Aku tidak diam.
2: Integriti, refleksi anda. Hargai diri, lindungi maruah. Hindari salah laku.
3: Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
4: Segalanya di Perlis FM.

7, kita akan terus terbang ke Kota Media untuk nak ikuti utama 7 pagi Menerusi Nasional FM. Dan lepas tu saya akan kembali teman anda di jam yang kedua nanti. Jadi pastikan terus setia, jangan duduk kali pimpinan anda. Terus layan Plus FM, serasi denganku.

0: setiap kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aina Mardiah binti Muhammad Khairi daripada sekolah SMA Al-Madrasah Al-Alawiyah Ad-Diniyah. Alhamdulillah, saya memperolehi 10A dalam SPM. Nak berjaya dalam pelajaran, perkara yang paling penting adalah tawakal. Oleh itu, bacalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ingat, do the best, Allah make the rest. Terus dengarkan vibe

satu ikrar pertahan perbaruan negara. Malbat ke Yaman tertakluk keputusan PBB. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

Hey, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice ePOS. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice. Yo, what's up?

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Alhamdulillah. Hari ini hari Senin dah.
1: Ya,
0: berapa hari bulan? Hari ini 21 September 2026. Ruangan Ingat Pagi, anda bersama dengan saya, Syirman Syafiq.
1: Dan saya Syira.
0: Dan insyaAllah kami akan terus bersama 4 jam lah. Sampailah pukul 10 pagi sehari. Nah, Syira, nah?
1: Betul. Dan kita akan kongsikan macam-macam info untuk anda.
0: Info
1: dan hiburan semualah.
0: Baik, Puan, terima kasih banyak-banyaklah kita nak ucapkan buat semua yang bersama di frekuensi 102.9 MHz. Dan boleh juga dengarkan kami di RTM Klik dalam talian di mana jua anda berada. Dan insyaAllah setiap hari 18 jam Pada FM akan terus bersama dengan anda daripada pukul 6 pagi sampailah ke pukul 12.30 malam. Baik Syirah, kita pun nak ucapkan selamat pagilah buat semua pagi, kawan-kawan.
1: Buat Iman dulu pagi ni. Hari ni sekolah kan?
0: Sekolah.
1: Hari ni Senin, harus pergi sekolah lah kan. Tak anak semua.
0: Lagi?
1: Selamat memandulah kita ucapkan.
0: Betul.
1: Hati-hati di jalan raya. Jangan lupa bagi signal.
0: Waktu itu sebab free je pun kan. Bukan nak bayar apa pun.
1: Yang mana pergi kerja tu?
0: Siapa pergi kerja?
1: Kita lah.
0: Dah sampai dah? Semua. Dah sampai dah?
1: Oh iya ke?
0: Betul lah. Apa pun kita ucapkan selamat bertugas juga buat yang mana yang bertugas pagi ni. Bila dia main hari Isnin ni, dia segan sikit. Syirah,
1: ya betul. Monday blues.
0: Dah cuti 2 hari tiba hari Isnin, dia pula main dengan tengok mendung elok je luar tu.
1: Macam kita lah kan.
0: Kita
1: berat lah nak main. Kau tak berat?
0: Berat juga lah. Dah semalam pukul 12 baru habis. Ni pula kena main pagi ni. Jadi apa pun kita harapkan semuanya baik-baik je lah.
1: Amin.
0: Urusan untuk hari ni. Dan insyaAllah sehari kita nak kongsikan beberapa keratan iakbar yang kita boleh kongsikan bersama. Tapi sebelum tu, jom kita nak buka tirai jam yang kedua dulu. Ruangan Hingat Pagi untuk edisi hari Isnin hari ni, Syirah. Jadi jangan dekat lebih mana dah, Rano.
1: Betul.
0: Toilah yang pada FM.
1: Serasi denganku.

0: Itulah Amy Mastura dengan lagunya Happy membawa kita ke pukul 7.26 minit pagi dah, Syirah.
1: Ya, yeah, betul. Pagi-pagi happy semua ke?
0: Happy lah.
1: Alhamdulillah.
0: Takkan tak happy. Tapi itulah hari Senin ni dia happy dia kurang sikit. Biasa lah. Macam kita sembang tadi lah. Dah lepas 2 hari cuti
1: betul,
0: ni
1: betul.
0: Monday blues. Nak kena kerja pula pagi-pagi ni, Syirah. Oh, dia jadi berat sikit.
1: Berat lah, lah no. Betul. Jadi, nak boleh mangkit tu.
0: Ui, susah.
1: Nak buat apa pengantin baru.
0: Eh, jangan duk. Dah dah, waktu kita sembang tepi lagi. Jangan nak sembang kat sini.
1: Tak apa lah. Satu paling dah tahu dah.
0: Baik Syirah, apa kita nak kongsikan tu ialah bersama dengan pendengar-pendengar beberapa kereta ia kebar yang kita boleh kongsikan pagi ini. Jadi siapa nak mula dulu ni?
1: Baiklah, Syirah mula dulu lah.
0: Baik, silakan. Baik.
1: Kan nak usum dulu, Syirah lah dulu.
0: Baik,
1: Syirah nak kongsikan satu berita yang menyayat hati juga. Mm-hmm. Yang mana jenazah 3 sekeluarga maut dalam kebakaran di Tambun dikebumikan dalam satu liang lahat. Jadi jenazah 3 sekeluarga yang maut dalam kebakaran di persiaran desa Tambun awal pagi tadi selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam. Kira-kira pukul semalam lah. Jadi kesemua mangsa selesai menjalani proses bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun. Dan selepas itu mereka dibawa ke masjid berkenaan dengan menaiki 3 buah van jenazah. Dan kejadian ini kejadian ini berlaku dengan pantas. Dan menurut Raja Ikhwan Hadi Raja Ahmad, tak banyak yang dia boleh lakukan. Semasa kejadian berlaku, dia tidur di beranda luar rumah sementara adiknya berada di rumah sebelah. Dan nasib baik kebetulan adik saya pun ada dekat rumah jiran. Dia bersama jiran tarik saluran pipe serta segera menelefon bomba. Jadi kejadiannya berlaku begitu pantas.
0: Dan itulah kita nak ucapkan salam takziah juga buat keluarga yang terlibat dengan kebakaran tu.
1: Betul.
0: Yang mana kita pun tahulah kalau bab-bab kebakaran ni, dia api tu dia merebak dengan cepat. Tambah-tambah dengan keadaan yang kering juga di sebahagian tempat, dengan keadaan yang kurangnya hujan. Jadi apa pun kita harapkan semuanya baik-baik saja. Dan semoga semualah. Dan semua yang terlibat tu, keluarga tu, semoga semuanya baik-baik saja.
1: Betul. Dan kita doakan urusan. Ya betul, semua segalanya dipermudahkan segala urusan.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan itu satu cerita yang menyayat hati ini. Cerita yang kedua pula. Ini mana wanita ditemukan maut dalam kereta bersama kenalan lelaki setelah hilang 3 hari. Dan kejadian ini berlaku di Alu Gajah, di mana seorang lelaki dan wanita ditemukan meninggal dunia dalam sebuah kereta di Taman Inang Sari, Durian Tunggal, tengah malam tadi. Dan Ketua Polis Daerah Alu Gajah, Superintenden Ahmad Abu Bakar berkata, mayat lelaki dan wanita masing-masing berusia 31 dan 33 tahun itu ditemukan pada jam 1 pagi tadi. Yang mana siasatan awal ke atas kedua-dua mangsa tidak menemukan sebarang unsur jenayah, termasuk kemungkinan disamun atau berlaku pergelutan. Jadi dekat sini bermakna tak ada bergaduh apa-apa pun, tak nampak pun kata kena pukul ke
1: kelai
0: ke apa, tak ada. Tapi mayat dihantar ke hospital lah untuk nak buat yang lebih lanjut, ujian yang lebih lanjut. Dan kita harapkan ujian yang keluar tu nak ikutkan. Di sini mayat kedua-dua mangsa tu dihantar ke unit forensik lah untuk bedah siasat dan untuk nak mengenal pasti punca kematian. Dan sebenarnya kes ni diklasifikasikan sebagai mati mengejut.
1: Mati mengejut.
0: Dan kalau kita nak katakan, kalau kes-kes meninggal dalam kereta ni selalunya disebabkan oleh dia tertidur dalam kereta, lepas tu dengan penghawa dinginnya buka,
1: terbuka
0: apa semua kan. Jadi kalau kawan-kawan kat luar sana tu, kita nak ingatkan lagi sekali lah, kot-kot lah berasa letih ke apa ke.
1: Berhenti di tepi.
0: Berhenti kat tepi. Kalau nak buka aircon apa semua tu, jangan lupa buka tingkap juga sikit.
1: Berhenti tepi pun jangan berhenti di highway. Kita berhenti cari R&R terdekat
0: cari,
1: lah.
0: Betul lah.
1: Sebab kita berhenti tepi mengejut, kita kejut juga.
0: Betul lah, laluan kecemasan tu jangan berhenti ikut suka macam tu kan. Walaupun nama dia laluan kecemasan, tapi bukannya kecemasan untuk kita
1: betul,
0: tidur.
1: Betul.
0: Dan itu dua cerita yang menyayat hatilah untuk kita nak kongsikan buat anda. Tapi ada juga berita yang gembira yang kita nak kongsikan sebenarnya, Syirah, untuk pagi ni. Ini berkenaan dengan sukan Asia. di Aichi Nagoya.
1: Okay.
0: Yang mana Malaysia meraih pingat pertama di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 apabila atlet karate KT Vendren memenangi pingat gangsa menerusi pusingan repechage dalam acara Kumite lelaki bawah 55 kg semalam selepas menewaskan wakil Nepal Rakesh Manandar 9-1 pada aksi repechage itu bagi mengesahkan kejuaraan pingat gangsa di gimnasium Toyohashi Aishi. Tak tahulah betul ke tak nama tu.
1: Okay.
0: Kita apa yang ditulis kat sini itulah yang kita baca.
1: Okey. Toyota Aishi.
0: Bukan. Toyota tu nama kereta. Jadi apa pun kita tulis Syirah, kita nak ucapkan
1: tahniah. Alhamdulillah.
0: Betul. Dan kita harapkan juga beberapa hari lagi yang akan berlangsung Sukan Asia ni banyak lagi pingat yang akan diraih oleh atlet-atlet negara kita.
1: Ya, amin, amin. Semoga dipermudahkan segala urusan dan membawa berita yang baiklah untuk negara kita.
0: Betul. Baik. Syirah, kok ada kawan-kawan yang nak berkongsikan info ke ataupun nak sampaikan ucapan pagi-pagi ni? Silakan.
1: Boleh saja kongsi di ruangan WhatsApp konti kita di 0174541688.
0: Hantar main saja insyaAllah. Ada ruang, ada masa lagi kita akan bacakan kiriman.
1: Talian tidak dibuka lah ya.
0: Talian tak dibuka. Jangan call. Hantar WhatsApp saja, hantar main kita.
1: WhatsApp saja,
0: okey. Okey, jadi jangan kali di mana-mana. Jom kita layan lagu seterusnya pagi-pagi ni. Jangan kali dah. Boleh FM.
1: Gula. Lagu tajuk saya Gula.
0: Serasi dengan aku.
1: Ya.

0: Sembarang Kian Terasa. Saksikan pertembungan jago-jago terhebat dari seluruh benua Asia. Jangan terlepas sebarang aksi epik, keputusan terkini perlawanan dan sorotan eksklusif sepanjang temasya berprestij ini. Ikuti siaran langsung laporan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bermula 20 September hingga 3 Oktober. Sesi 1, 10 pagi. Sesi 2, 2 petang. Dan sesi 3, 6 petang. Sorotan harian Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 21 September hingga 4 Oktober 9 pagi. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Diperlis

0: Jadi Temerang ada jumpa untuk edisi hari Isnin hari ini 21 September 2026. Anda bersama dengan saya Mari Syafiq.
1: Dan saya Syira.
0: Ha, ni pun dah 7.40 minit pagi dah Syira. Tadi Syira kata ada satu lagi perkongsian nak dikongsikan bersama pendengar. Silakan Syira.
1: Betul. Syira dah kongsikan berkaitan dengan salah guna pelekat. Okey, kita masih lagi di Akhbar kan waktu ini. Kemudahan pakai khas buat orang yang kurang upaya. Okey, you terus berdepan dengan isu salah guna apabila pelekat khas kenderaan untuk golongan itu didapati mudah diperoleh dan dibeli secara terbuka tanpa memerlukan pengesahan status ketidakupayaan pemilik kenderaan. Nah, maksudnya stiker OKU tu mudahlah dibeli. Beli secara online macam tu.
0: Betul, dekat kedai-kedai pun senang saya rasa.
1: Betul.
0: Untuk
1: beli, kan? Dan keadaan keadaan itu tak ada gelok.
0: Okey, tak gelap.
1: Okey, keadaan itu membuka ruang pada pihak tidak bertanggungjawab untuk menggunakan petak parkir yang dihaskan kepada OKU sekaligus menafikan kemudahan berkenaan kepada golongan yang memerlukannya. Jadi orang yang tak OKU pun pergi beli stiker tu, lepas tu guna parking OKU tu.
0: Betul lah.
1: Ini perkara yang
0: tak ada civic lah senang
1: betul,
0: kata.
1: Betul.
0: Tak ada civic.
1: Tapi kita jangan ambil hak orang.
0: Betul. Sebab kalau kita tengok pun selalulah kalau dekat shopping complex ke kan pasar raya ke dia ada dah satu parking, bukan satu lah, banyak lah juga parking khas ni yang diberikan kepada golongan kurang upaya ni kan. Tapi disalahgunakan. Kita tengok selalu yang mungkin yang duk guna parking ni, dia duk cari, dia pusing 3-4 kali dah tak jumpa parking. Dia tak jumpa parking, dia kata tak apalah, dia nak pergi turun sat je kan.
1: Betul.
0: Tengok-tengok ada situ je yang kosong, dia parking lah kat situ. Dia
1: pelekat
0: kan. Dia pelekat lah stiker tu. Tapi tak boleh lah.
1: Tak boleh tu. Jangan buat macam tu. Jadi Syirah habiskan Presiden Persatuan Damai Orang Kurang Upaya Malaysia merangkap ahli Majlis Kebangsaan OKU V. Murugesh Warren berkata kerajaan perlulah memperketatkan mekanisme pengeluaran pelekat berkenaan dan memastikan ia hanya boleh diperolehi melalui saluran yang rasmi sahaja.
0: Betul. Sangat-sangat setuju. Supaya benda-benda tu dia tak disalahgunapakailah oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab ni Syirah.
1: Betul.
0: Jadi apapun insyaAllah lagi kita nak bacakan kiriman-kiriman ucapan kalau sempat untuk kita nak baca. Kan ada beberapa kiriman yang bersama dengan kita dalam ruangan WhatsApp ni. Jadi jom kita layan dulu lagu ni untuk sama-sama hiburkan diri pagi ni. Jangan duduk kali dah, no?
1: Betul, Prince FM.
0: Selamat sih denganku.

0: akhirnya aku undur diri demi dia dan kamu.
1: Amboi.
0: Masih lagi bersama dengan Syira dan
2: Syed Amirul Syafiq. Jadi apa pun Syira. Ni pun dah 7.51 minit pagi lah. Kita pun dah di penghujung jam yang kedua. Sekejap pukul 8 lagi ada apa pula Syira?
0: Pukul 8 lagi kita akan ke National Life.
2: Hai.
0: Bukan.
2: Bukan.
0: Maafkan kami. Hari Senin.
2: Pukul 8 lagi kita nak ikuti.
0: Kita akan ikuti berita tempatan melalui Perlis FM lah.
2: Aduh. Dan apapun insyaAllah lagi kita akan menyapalah kawan-kawan dalam ruangan WhatsApp Perlis FM ni. Yang mana nak hantar mail lagi boleh terus teman je dalam ruangan WhatsApp
0: 017-454-1688. Ingat, talian tidak dibuka. Hanya ruangan WhatsApp sahaja dibuka.
2: Itu dia. Jadi apapun jangan duduk kali pergi mana dah. Sekejap kita jumpa semula untuk jam yang ketiga bagi pertemuan hari ini.
0: Teruskan bersama dengan kami hanya di Perlis FM.
2: Terima kasih denganku.

nak utarakan di sini, marilah sama-sama kita bangunkan generasi ini menjadi lebih baik daripada generasi kita. Kita buka dan berikan seluas-luasnya pendedahan terhadap nilai murni, adab dan ilmu kepada mereka. Selain ibu bapa, masyarakat pun kena tolong pencerah. Tolong ambil peduli. Salam dari UAM, padu, bersetail, semasa.